0: Tinggi Rengrai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Taler kantun sekian serang titiang peniki dayu ari di FM 106,4 MHz nggih nyarang rengrai ring program acara duwe niki nggih ring program acara Rajang Bali seni watang inde informasi makemiwah tembang-tembang nggih sampun memargi siki jam kantun nggih di wau saking gala jam itu nyantos jam kutus seni makin kantun malih si jam manten niki titiang nyarengin nggih ring titiang rengrai antum mau beli bagan niki mau sang nenin indek cermai. Ingeng, era kerai niki mengulas saking diwawo kenten nge cermai nike presiden meolah kenten nge dan dosang beragai macam santapan niki nge. Ya, kadi manisan miwah acar kenten nge memang paling populer niki ya. Niki prosesnya pasti kesampe melibatkan rim perendaman buah yang dilarutkan dengan gula utawi cuka kenten nge. Yang tidak hanya mengawetkan kemanten niki nge, presiden mengubah profil rasanya menjadi lebih manis asam kenten nge, tapi dominan manisnya yang menyegarkan. Nonton niki wenten presiden kedadosang anto sirup miwah selai kenten nge rakarai niki kedadosang olesan roti kenten nge jening sampun wadih kenten nge ya ring selai strawberry blueberry kenten ring cermai ternyata presiden niki kedadosang selai kenten. Nonton niki presiden anto kekaranin ring saus miwah sambel kenten nge duaning medue keasaman yang lumayan yang agak padat kenten ya. Ya agak tinggi juga nih ki asamnya nih cocok pisan untuk bahan dasar saus tawi sambal kenten nge. Banding presiden memberikan sensasi pedas asam yang unik kenten nge. Nge lantan nih kenten presiden ring campuran masakan kadi diwawu ring donnya nih kenten nge ring presiden kedadosang ring basan beguling kenten nge niki becik pisan ya informasinya nih demi taler titiang wawuning ya. Nge miwah ring manfaatnya nge kadi bawah titiang wawu presiden melancarkan pencernaan, mengontrol gula darah, kenten nggih menurunkan kolesterol, miwah tekanan darah niki, tala meningkatkan kesehatan mata dan kulit, duaning niki mengandung vitamin A, miwah C, kenten nggih taler wenten mengurangi peradangan, miwah mendukung kesehatan jantung, miwah ginjal. Wow, banyak sekali nggih. Nggih rakrai kadi sapunika ring manfaat miwah cara mengolahnya mungkin nggih mari jebos turang titiang puniki punapi tips mengkonsumsi cermai dengan bijak nggih perlu diperhatikan juga duane niki penting harus diketahui sarang rakrai nggih. Nggih sami mangkil turang titiang untuk mungka puniki ring pesawat telepon 0361223361 sane presiden nyarangin titiang mau sang sane asam-asam durus niki ngeranjing nggih ring pesawat telepon nggih sangre titiang om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rayu Ari.
0: Titiang, Om Swastiastu.
1: Aduh, nembe presiden kecunduk sarang dayu, ratu dayu, punapi gadro.
0: Titiang, kena. Siren niki nge?
1: Aro, uli limang tiban, mesti ngedang masuk.
0: Nika, sampun, lanjut lali, titiang benar niki. Siren nge?
1: Aduh, ngu hidangan penebel sekali enggak.
0: Oh, siren?
1: Aji.
0: Aji Tatak?
1: Ingin
0: aduh ratu Laraji ye.
1: Iseng kan suara ratu dayu puniki aduh ngerampuang.
0: Aduh ngerampuang engke ngerampuang.
1: Dan presido nyujuh puniki padahal monitor tetap tiap hari pagi sore gendan.
0: Iya ratu engin nak rebut tuh tiang di kita kanggeang aji.
1: Ya sana wau patut mancung ampun diam ke di rumah patut mancung ampun mau ke DA.
0: Ampun, ampun demen nanti ini nikah ampun nyungkling kan di mau ke DA. Eh,
1: jorong di menata nyolek-nyolek mereka jorong apa, Busan.
0: Inge, Aji ngiring.
1: Maaf, Aji pun... Tapi oke, natuk.
0: Titiang, iya ratu, Aji. Ada semak lebok niki siren ya nyenggol niki nge ada segelebok aja nanti ya. Dereng lah nake yang kabar niki ya. Aduh Aji kangen nge Aji meja bos wawanin malih utawi monitor kirim WhatsApp nge update gatrenya nih Aji penapi gatre miwah ring cuaca punapi rika nge ring penebel inge sounding Aji ngeninin indik cerme taler durus niki sobiah ring WhatsApp utawi meja bos presiden ngeranjing taler wawanin nge durus nge inge sane makin sane menyeruduk niki. Menyeruduk re Aji Tatak durus niki re ngukur Aji Tatak sira sang presiden nyarengin titiang ye durus sangre titiang dumun Om Swastiastu
1: Om Swastiastu
0: Om Swastiastu
2: Sarang Pak Dodi Dayuari.
0: Pak Dodi reng Jembrana ya?
2: Pangyangan Jembrana niko.
0: Ah, Pangyangan Jembrana. Iya Ratu Pak Dodi penapi gatre.
2: Tungkaro becik cuaca cerah naler riki.
0: Ya inge yang Pangyangan Jembrana cerah, taler riki taler cerah nge. Ring hayam muruk. Gatre Pak Dodi ya sehat.
2: Ini sehat, cuaca cerah patah kadi suaran penyiar ke cerah.
0: Ya kengken suara bisa cerah. Ada
2: ketopek nih ke buah cermai nih kengen.
0: Ah, cermai, kenapa nih Pak Dodi?
2: Wih, karyalit yang bau nanin ngajeng mangken pun
0: arang.
2: Kung ketlong daso tahun nih ke tentayan ngajeng cermai nih ke.
0: Ah, jadi? Suwe sana?
2: Dari SD niko nanin ngajeng niko mangken pun tenanin niko.
0: Oh, tapi punyane kanten nih kan wenten nika ring.
2: Dumun wenten riko ring SD wenten pun ten kari niko.
0: Oh, kenten.
2: Mangken tenanin nyinga-nyingain niko.
0: Nah, tapi Pak Dodi senang sarang cermai niki. Seneng.
2: Benar ten niko.
0: Sebenar. Kenten niko. Oh, kenten ulian masa menten seneng.
2: Nggih.
0: Oh. Mendumun ada bisa ngajang cermai nih kak.
2: Kari anak-anak timpal karena kan milu Pak Dodi kari dasar kenten.
0: Milu-milu tuang.
2: Iya betean ngantiang timpal menek kenten.
0: Oh, men Pak Dodi bagian api tugas nih.
2: Ngantiang pulung.
0: Punyet ya tuh rapun. Kadang tiang menek.
2: Nak carang nih kenten niko renyah niko.
0: Oh alat carang nih.
2: Pak yo gelantingin empat niko sing kene. Sing kadi sotong niko.
0: Oh kenten nyak jail to kentenna to timpal ampun ni ganda ngadang ampun Bang. Men cuma kenten napa ostan di ajang cermai niko cuma langsung mantan niki ke ajang napi mau olah.
2: Santukan ring sekolah dasar kan ten wenten tasik niko yen juma ring pondok colek-colek anggulo napi
0: Genten. Oh, dadas rujak colek dadas nih.
2: Iya.
0: Cermai colek, colek tasik genten. Oh, iya. Mati makin nampun arang tonton tanan cingaan makin ge.
2: Iya. Padahal sering di desa Pak Dodi ini kita wenten.
0: Terwenten.
2: Are-are kita anak-anak nih kengerarah genten cermai.
0: Oh, terwenten. Ya, tapi napi wasane napi wasane niki ring Pak Dodi ya karena nan niki ngajang cermai dan genten ya malah bikin ketagihan napi malah bikin ngilu.
2: Pasti net jekten ketagihan.
0: Oh, ten ketagihan. Jakti ya. Iya. Tapi yang don cermai niki kadi bos napi was cira wau nge cira nge. Oh iya Pak Tun Mancung kan presiden niki dadas olahan ring kentennya begulenga. Tala nan niki Pak Dodi manggi ha?
2: Yen Riki kan asan yen kentian beguling paling don kenten niko singkong biasa yen Riki.
0: Oh, don singkong ya. Oh. Ring donnya tan presiden koilah riko ring Jembrana.
2: Tenan nyingain niko yen don cermai niko.
0: Iya ra. Dados jangan api tenanan taler nge.
2: Tenanin niko.
0: Ah, inge Pak Dodi. Yang penting pernah merasakan penapi sepet-sepet asemnya.
2: Inge niko ke mantan Dayuari.
0: Inge, sukses sama Pak Dodi.
2: Cedurung mau pamit pantun malu besar.
0: Oh, be, iya pantun andalan Caniko.
2: Numbas baju batik nuju budo Kliyon Pahang.
0: Ah, cakep.
2: Dayuari cantik subokeh adone ngalahan.
0: Aduh sesama banget inge. Inge sesama banget niki Pak Dodi saking widan Jembrana sampun nyarengin. Ya pasti niki ring ungkur udah geng pantun andalan suba adone ngalahan. Ye. Meja bos kawales titian cuma tiang ngorek-ngorek demun pantun ge. Inge sesama banget niki Pak Dodi dia diapin jen arang sampun ge kampun nyantos 30 tiban niki ge 30 tahun ton manggih cermai mungkin ya. Memang agak mewah makin ngerarah punya nih kenten nge kemauan ya nih Pak Dodi mungkin ya benjang pungkul presiden manggihin coba dibikin diolah kenten nge yang ten dado semanisan kenten nge ruwet ngarian coba daging napi wasane di ulek-ulek sambel nih kan ya mana coba nih presiden yang merasakan sensasi rasa yang baru asik inge niki rakerai susumba banget taler nge ring Pak Dodi taler yang jitatang ya bayi jebos wawanin malih yang ini berside malih siki ke mantan niki penelpon sani presiden jaringin titiang niki mau sang ngeninin indik cermai durus niki ngeranjing ring 0361 223361. Inggi sanggra titiang dumun om swastiastu.
3: Om swastiastu ranyang sama.
0: Om swastiastu. Hai Bu Vera.
3: Aduh.
0: Inilah
3: anugerah yang maha kuasa.
0: Deh sagap anugerah. Cermai anugerah niki ya.
3: Oh, enggak biasa nih anak miskin enggak biasa ngajak mesra men.
0: Miss Queen. Ibu Nda Ratu artinya.
3: Kan perempat RRI.
0: Oh, kenton makin abanet yang cermai nah.
3: Sugih dalam artian atuh, ilmu cermai bakat, ilmu beguling bakat.
0: Oh, ilmu cermai ya ada
3: sih Bu. Ini harusnya berano tuh. Ilmu pengetahuan kita perlu hidup ini ilmu pengetahuan.
0: Ya, minimal uning kenton nggih, cermai niki dados napi, manton ya, rindone presiden dados napi.
3: Ini yang lalu angon rugja cak-cak nih kok.
0: Oh, mentuk mencak-cak.
3: Tapi seru gula.
0: Gula napi gula pasir ya, Bali.
3: Tapi jadi dagingin tuh yo, keling diumo nih kok harus angon cenongan bedak layah keling diumo nih kok ya.
0: Cenongan bedak layah.
3: Yang cara di gunung nih kok keling diumo harus jadi bedak layah kenten yang cara di umo yang cara di gunung nih kok ya.
0: Oh kenten, artinya napi asalnya penghilang seduk kenten nih kok ada dos sajang kenten.
3: Minum. Langsung ajang nih kok.
0: Betul. Waduh, betul.
3: Gigi kan mangan nih kok.
0: Nah, gigi makin apa hilang gigi ya?
3: Gigi palsu.
0: Oh gitu. Iya. Berarti Bu Vera senang sarang kenten buah cermai Bu Vera.
3: Eh, demen sajang tuh. Anaknya di gunung anak orang-orang anak petani itu nak napi jam kedang ajang. Paku empo alap ajang.
0: Kenten.
3: Ingat tuh, ada buah kacang di umo alap empo ajang.
0: Oh, lalu saja neng ke?
3: Jati tuh, jati sekarang bukti jadi tiang sih demen bok nih kenyang ya. Apa jangan kenten tiang atur uning tiang sarang ludayu. Apa adanya.
0: Asik, weh apa adanya bersih.
3: Apa adanya kejujuran, kejujuran modal hidup.
0: Betul sekali pedoman hidup nih ke tanda dosa yang pas.
3: Ya, yang bani geno masih nih kok.
0: Betul.
3: Yang blog benar ini tiang belajar dapat ilmu pengetahuan from 4 RI kepada penyiar yang terhormat.
0: Asik, siap hormat asik, kembali. Mun yang dumona ndak dosa sambal pas ngajeng nasi masih dan iki Bu Vera. Buah cermai
3: kan saya yang ngangen sambal lu.
0: Oh
3: iya ngangen manisan nih kong ya adab-adab di sekolah. Lah ini kan Rp5 tusuk-tusuk kan dadong tiang.
0: Oh kenten
3: jadi yang ngelah punya cermai di gunung gini di Tegalinga orang tiang pidan ya.
0: Oh pidan mangken ton kari
3: mangken ton.
0: Oh
3: kayaknya jampi dan nenek suka saja ngelih cermai beling-beling buluh biasa nangan.
0: Oh blimbing buluh ya. Oh kenten tapi jani dong nih ke blimbing buluh napi cermai yang kena nih napi pasti sambal tawi kenten
3: yang blimbing buluh nih kok kan angin nak cenik jampi nih kok
0: nak cenik jampi
3: cucu lang yang panah cucu lang gitu pun alihan blimbing buluh.
0: Oh iya
3: angin buat jampi nih kok. Yang cermin ni kok ngerujak, ngan manisan,
0: kenten nak karyan tiang.
3: Beten dan tiang.
0: Oh kenten karyan tiang sih nak ngerujak nak.
3: Mancong orang kau berguling, main apa berguling?
0: Allah jenage, Allah jenage Bu Vera.
3: Mancong berguling abang Bu Vera, maro benar. Kalau cuma guling jangan cermainnya ya jangan apa cingak mengkriuknya ngalas nih kulit
0: nih. Ina donnya tara cermai ya. Ken Bu Vera.
3: Donnya kena jangan nih kau.
0: Ngge donnya molah nih kalau di basan guling.
3: Donnya non selo liwat dan kancung apa ngomong.
0: Ih mangke ngalih ampun nih len kan. Be nih selo nih kan ampun biasa ampun lumrah.
3: Don Sailor jangan berguling Don.
0: Jangan warna aja bener pasti jangan. Ada ingin.
3: Yang mungkin anak-anak bang cerme dia yang tinggalin aduh dayu warna.
0: Nak mungkin.
3: Mungkin yang penting ada berdina makanya ni dah dong yang paling ngelipis.
0: Idang ya Bu Vera niki. Mungkin cermai ini kan enak nih ke daging dados arsinan kenten lo Bu Vera.
3: Cermai itu nggak sebenarnya angin permen manisan.
0: Nah, oh jadi permen manten.
3: Nih plastik-plastikin nih kok. Ijen saja nih kok. Lalu yang nyemain sing man, ya mungkin suka punya ane suka mungkin.
0: Nika ampun, yang dados obat presiden kadi Bu Vera?
3: Yang tuh?
0: Yang dados obat.
3: Ya ada obat nih kok. Kan saya yang ngangin obat cermi, belimbing bulu, karena misalnya tadi atur siang bau.
0: Oh iya, belimbing bulu mantan ya.
3: Yang cermi dan nih kan ngerujak. Tapi bilang jangin kuat, yang nak ngelak-ngelak kuat, lanjak nanang siang. Oh jangin siang kuat, jangin siang pun bulu balik, cak-cak nih ke jangin seru deh. Ardo jangka bungkul. Bungkul
0: kuat di ketelah. Om daging cerme masih di ke?
3: Yeah.
0: Oh, iya. Oh iya.
3: Bimbingnya naruh.
0: Aruh kayaknya kan aruh. Aruh warung.
3: Aruh jalan.
0: Ada
3: gede apa nih sebentar di adik gunung nih. Sekali ngasih menebal nih
0: jadi aruh.
3: Pangkal sangkal tuh tenda nak gelem-gelem lah seken tuh.
0: Nggih, kadung demen mana tuh.
3: Kuat nih kok nggih. Kuat nih kok jangin nih kok tiba cak-cak jangin gula jangin sero bungkul nih aja kuangan nih kok dudayu.
0: Ah sero bungkul nih kok.
3: Oh ini itanya kan lolet nyarengin.
0: Nggih, berarti sero bungkul nih kok daging.
3: Oh don tuh. Kayu duang nyarep.
0: Memperagakan orang bungkul mesti sero. Kan kuat dia bungkul
3: sero. Kira apa nyele-nyele on air aja apa. Cik, rumput kentan, seru dunuan seru, jangan gula, tiba caca, kadang cermai caca, ubat. Daripada makin ke dokter, untuk jangan nih gojek. Nak di gunung kamu, kalau hidup nih ke umur, nah. Satu selai, satu semolak, jadi itu.
0: Oh iya, betul. Nak memanfaatkan alam.
3: Yang makin pengenot yang doang abad, berdalam dia yang berumpat eringan.
0: Cira dumunan, ada kentan. Yang penting sehat.
3: Aduh dayu sih, ampun bentar ngelahang gitu kan tuh Pak Dodi.
0: Dua dengar. Tuan uning na ajen dia memantau Diki, nayu Pak Dodi. Inge Bu Vera, suksema.
3: Aduh dayu Niki, sarang sami pendengar perempat RI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Salam sehat, salam semangat.
0: Siap.
3: Perempat RRI tetap jaya,
0: tetap
3: jaya, jaya,
0: jaya,
3: merdeka,
0: jaya, jaya.
3: Om Santi-Santi Santiho.
0: Asik, merdeka. Iki susu banget Niki Bu Vera. Sampun talen nagingin lagi ya, ngawuhin malih Niki. Yang kadi dumune kentangnya Bu Vera membawakan vibesnya, kentang suasana anak kok dunung ya, gunung kentangnya. Anak gunung dumune, tapi jauh kentang ring alam Niki dimanfaatkan kentangnya. Memang patut pisan kentang kerai yang dumune mewah, das mewah ring. Dangan kenten ya, mudah mencari cermai kenten ge. Jadinya Niki yang kadi nak dumuna kadi baus Bu Vera kenten ge sangat bisa menikmati puniki ge kami tenan cermai puniki napi malih kada dosa asinan yang kadi makin ka ke baus asinan dumun mecampur kenten ge wenten ring kuat tiba kenten ge talering cermai Niki mah into dagingin seru ya tabye wih jaro. Ingat akhir-akhir suksumu banget Niki talur Bu Vera sampun ngewawahin malih kenten nge ring asinan Niki ring rujak pemengkasnya nge ingat titik makin Niki nyangre rumun sana wenten ring WhatsApp Niki wenten Ibu Putri mangge sadir dayu ge sake wenten tangi kesiangan ten kenapi pasti ke dibi kenten nge hakeh pekaryan ya gak apa-apa Bu Putri yang penting semangat terus makin nge salam sehat salam keluarga nge mantun Niki wenten Aji Dewa Mia Bang Lia Niki nge susuma Aji sampun monitor nge salam sehat taler mantan Niki wentan siran Niki Bapak Dwiarta Wijaya ya di Yarse Gianyar nyarangin nge ini topi waktu kecil Wawu sering makan buahnya. Oh ya makin lebih sering daunnya yang dipakai baja Niki dagingin air minum katanya untuk penurun tensi. Wow mantan susuma Niki Pak Diarse Ring Gianyar sampun ngewohin taler Niki nge pemekasannya untuk kesehatan Niki nge ring daunnya dibeja ditambahkan toyo diminum langsung untuk penurun tensi. Susuma informasinya Niki Pak Diarsa salam sehat taler Niki untuk keluarga nge. Nah Niki Kak Angga Niki susuma banget sampun nyaregin diwo sampun colek-colek salam sarang patut pancung nge atuk susuma susuma mawali Pak Putu Widya Dayu Ari daun cermen Niki ring bumbu guling dados asem nyane bikin wenak. Oh ring daun cermai ditaruh di bumbu guling ya karena asemnya kenten nge presiden ngarian enak bumbunya nih kenten tuh dayu aring ye. Eh, susu banget niki Pak Putu Widya sampun nyarengin. Enggi bali siki niki mentan dek oleh tukang Prada Uli Dharma Sabeng ya, rajang oles-oles lan penyiar RRI rajang tugas nge nunas tembang Ari Kencana judulnya bebas singe Kang Yan numun ten presiden niki aturan titian tembangnya nih dua ninten galah request tembang makin nge enggi rakerai susu banget sampun nyarengin titian niki mau sang nginit indik cermai ya niki tambahan sampun akeh ring kesehatan wau wenten toyonya nih kebejak sarang don cermai taler niki ring asinan cermai kadibu Vera ala anak gunung. Engge sane mangke ning titara karaim sanekan numen iki pacang katurang hiburan kadi tembang mah kebingwah informasi-informasi.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingah anggla derai.
2: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361 225

pada Sasi Sade. Sebelum tradisi mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi mesantalan dapat dimulai. Tradisi mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.

0: Inggira kerahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Kanten musiknya sering dayari peniki ring FM 106,4 MHz, peniki ring program acara duwe Rajang Bali Sanimotang Indik Informasi Makemiwa Tembang-Tembang. Ingira kerai peniki mau sang nenen ini topik duwe ring napi wastane buah cermai kaitan nge menawarkan berbagai macam rasa yang unik ya ini sampun kolah taler nge taler pacang menawarkan mekudang-kudang manfaat peniki nge. Ingin dua ini bawa sampun kau nengen niki napi ni ke buah cermai manfaatnya napi taler ring napi wastane preside kolah dadas napi ke manten sana makin sobiat itu yang peniki pun napi kaitan nge. Cara utawi tips mengkonsumsi buah cermai sane bijak kenten nge. Dan presiden merasakan manfaat cermai nike secara optimal dan juga niki rakerai menghindari efek kenten nge sane nenten kekayuni utawi tidak diinginkan. Niki benten mengkudang-kudang tips yang perlu diperhatikan nge dawa kreni rakerai makan mentah utawi dengan pelengkap niki nge untuk mengurangi keasamannya ya. Jadi cobalah mengkonsumsi cermai muda dengan sedikit garam ataupun sambal lintan nih dicocol biasa ya kadi pernikahan Pak Dodi di Wawu saking panjangan jembrana kan lintan ya. Nah niki taler dados dados niki tawi cocok sebagai pendamping nasi ataupun hidangan utama sanelianan mantan niki antuk ring olahan ya. Ini rasa asam cermai niki terlalu kuat ya dikonsumsi langsung niki diolah taler dados niki nge dados anisan manisan acar utawi sambel niki presiden ngarianin lebih lezat tetapi juga memperpanjang masa simpan niki utawi pengawetan juga nge. Nah niki yang paling penting konsumsi secukupnya kemanten ya. Duaning ring rasa asam cermai nike yang kuat berpotensi mengganggu asam lambung ya pada beberapa orang yening medwe napi asane riwayat asam lambung kenten nge. Nah terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Nah niki sebaiknya dikonsumsi cara secukupnya kemanten terutama bagi individu utawi rakerai sane medwe riwayat masalah lambung. Inggih, rakerai niki sane Pak Presiden Pupulan Titiang saking pebelibagan di Wawu utawi bebawasan di Wawu kenten ngering buah cermai nike Titiang ngutip saking halodokter.com ya. Dengan segala keunikannya miwah rasa miwah manfaatnya niki dados pilihan yang aman untuk dikonsumsi memang nggih baik secara segar maupun melalui berbagai macam olahan. Nggih niki dari melancarkan pencernaan nyantos ring mendukung kesehatan jantung miwah kulit niki nggih rakerai cermai nike presiden menawarkan beragam nutrisi sani bermanfaat pisan iki majang ring tubuh kenten nge. Nah penting juga untuk memperhatikan keasamannya rakerai nge dan juga mengkonsumsinya dalam porsi yang wajar kemanten sampun yang berlebihan ya terutama niki rakerai sani madue sensitivitas lambung nge. Inggih kadiasa punika tisida satu titiang dawar genggalah emangkin kenten nge niki wacan titiang dumun ring WhatsApp sani sampun monitor ya niki wenten siren iki Pak Ian Harya ya pagi-pagi tudayu tegalalan cerah salam sareng Pak Dodi nunas nomor Pak Dodi bulan depan tiang ke Ye Embang jagi simpangin ingge Pak Dodi monitor peniki ingge ya Pak Ian Harya jaga mereka kenten ingge napi pacang kesimpangin nunas nomor ya Pak Dodi kocap ingge ingge salam sehat niki pajang ring Pak Ian Harya sareng keluarga lanterang titiang niki majang ring niang mesin ya dawak cenik kenten ingge nanin ngajang cerme makin jarang panggih tuh ge nggih rayu nia mesin makin ampun arang niki punyanyane nggih sehat staten niki gun yang mesin nggih lanturan titia makin menten ibu jero Eva penatahan kenten nggih gung ge ampuret yang dayu ari nggih niki tiang kantun madue cerme di mata tiang natah mungkin ya katanya masih punya cerme di halamannya kenten nggih untuk daunnya angin tiang rasmen walah. Niki wenten malih ya ketambahin utawi kawuhin saking Bu Eva bujur Eva untuk ring daunnya nih presiden ados rasmen kenten nge angin wantenan minap ya hingga susma niki informasinya nih salam sehat saking titiang nge lanturan titiang niki wenten Nini Santa Sanur dia nyarengin dayu ari cantik susma Nini Santa cantik. ngira kerai kadia sapunike kenten nge sampun memargi puniki langkungan kalih paletan tawi kalih jam puniki ngering rajang Bali sane matang indi informasi makamibah tembang-tembang naler ring topik duwe mosang ngeninin indik buah cermai kenten nge sane presiden api wastane pinake pilihan sehat yang kaya rasa nge mogi-mogi presiden mapi keno niki kawintanan pebli bagandi wawu kenten nge tikiran langkung titiang nunas gengrena pengampura wentan kegonjakan wentan kenten kakak sama yang ping banget menikinge manda presiden terhibur kemantan sarang rakerai sarang sami para pendengar nge nge meja bos malah lanturan titiang renggalah jam siye peniki pacang kelanturan antuk program lanjutan niki wenten ke obrolan komunitas meja bos renggalah jam siye nyantos jam dase niki wenten kesaringin oleh LBH Apik nge sani mangkin ngiring sandekan dumun pacang aturan titiang informasi makemiwah tembang-tembang sani presiden menghibur rakerai sarang sami antuk menikah durus biar sayang.
1: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
2: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
3: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
2: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
3: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
2: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
3: Benar tuh.
1: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
4: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
5: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
6: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
4: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi, Prakirawan BBMKG Wilayah 3, Wulan Wandarana mengatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau yang puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Diingatkan selain cuaca yang lebih kering, masyarakat harus waspada terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. Wulan Wandarana menambahkan terkait fenomena iklim global, pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung hingga sekitar September atau Oktober mendatang. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu. Ingin akrai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Wali-wali niki titiang dayuari nyaringin akrai ring FM 106,4 MHz. Puniki sampun ngeranjing puniki ngih ring program acara due ngelantur obrolan komunitas kesarangin LBH Api. Ingin akrai penapi gatrene kenten nge aturan titian mali rajeng. Selamat pagi ya, langsung kare senang sekali kenten nge dayuari mali presiden nyarengin akrai puniki ring edisi khusus kenten nge memperingati hari anak nasional kenten nge sanaya kuningin sarang sami puniki diperingati setiap tanggal 23 Juli di seluruh Indonesia kenten nge. Inge ring rahinane mangken kenten nge sarengin oleh LBH AP kenten ya. Jadi titian puniki kemiwah narasumber sane sampun siderao ring studio ya, yang sudah mau bergabung berkesempatan hadir di studio akan berbincang-bincang santai puniki nge dalam satu topik yang mungkin selama ini kenten nge rakarayu tapi kita anggap tabu atau justru kita anggap biasa saja. Inge sane mangken iki pacang angkat topik kenten nge sane memuda kekerasan berbasis gender pada anak niki nggih. Inggih niki ring studio sampun hadir kalih narasumber, dua narasumber yang luar biasa ya. Niki wonten Bli Wisnu dan juga Mbak Mega. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu. Salam kenal dumen niki tiang Dayu Ari.
2: Halo.
1: Nggih. Halo
0: Kak Dayu. Mbak Mega mungkin bisa disampaikan perkenalan diri, mungkin silakan.
2: Boleh yang perkenalan pertama dari Bli Wisnu.
0: Oh
2: ya.
0: Boleh Bli, yang kadang, ganteng dulu.
2: Ya, Bli Wisnu dari LBH.
0: Nggih, nggih, silakan Bli Wisnu.
1: Halo pemirsa semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Wisnu. Saya seorang pengacara magang di LBH AP Bali dan hari ini saya menjadi narasumber untuk membawakan materi tentang KBG atau kekerasan berbasis gender.
0: Oke, dari mana Niki Bli Wisnu?
1: Saya dari Gianyar, tepatnya tempat Siring.
0: Asik, Gianyar Pride Niki nggih.
1: Iya. Tempat seni.
0: Asik, ya rumahnya seni betul sekali di Gianyar. Oke, salam kenal juga dulu Niki nggih, Bli Wisnu sama tiang Dayu Ari kenten ya, yang akan menemani Bli Wisnu dan juga Mbak Mega. Sekarang Mbak Mega ya, Dayu belum kenalan Niki juga sama Mbak Meganya.
2: Nggih, pagi, saya Sundari Megarini. Saya dari LBH juga, tapi hari ini mewakili UPTD PPA Kota. Jadi karena LBH bekerja sama dengan pemerintah juga, ya. Jadi nanti mungkin saya menjelaskan tentang gimana bantuan pemerintah untuk
0: dari segi pemerintahnya ya,
2: ya untuk LBH Apik ya.
0: Oke, meninjau itu ya dari segi pemerintahnya. Oke, terima kasih Niki perkenalan singkatnya. Semoga nanti kita bisa ngelantur ya dalam membahas topik ini tentang kekerasan berbasis gender pada anak. Nggih. Gitu juga rakarai sareng sami peniki para pendengar setiap rompat RRI Denpasar. Selagi sebentar kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun aspirasinya ingin disampaikan bisa sekali Niki nggih bergabung sama kami di pesawat telepon 0361223366 satu, ataupun ada yang malu-malu bertanya sama kakak yang cantik dan ganteng ini, Niki di WhatsApp juga bisa Niki ya di 0878-9882-2420. Dan juga Niki rakarai aksesnya bisa untuk live Niki bisa diakses melalui RRI Digital ataupun streaming rri.co.id dan juga Facebooknya Niki ya di Perempat RRI Denpasar. Oke, tanpa berlama lagi ya, mari kita masuk dulu ke intinya, jangan ke inti dan masih perkenalan dulu ya. Oke, okay. Sebenarnya kan Niki yang mau tanya dulu ke apa yang melatar belakangi gitu loh untuk membahas topik yaitu kekerasan berbasis gender ini. Mungkin disampaikan dari Bli Wisnu atau Mbak Mega silahkan.
1: Oke, okay, mungkin dari saya ya. Apa sih yang melatar belakangi kita untuk menyampaikan tentang KBG ini? Jadi sebelum saya sampai di sana, saya mau menjelaskan apa sih itu KBG. KBG itu adalah suatu kekerasan berbasis gender yang dimana harus masyarakat ketahui tentang perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Gender itu adalah identitas yang dilekatkan kepada seseorang di dalam masyarakat. Akan tetapi jenis kelamin itu adalah suatu hal yang biologis. Nah, identitas di dalam masyarakat itu terdapat begitu banyaknya. Ada yang namanya perspektif interseksionalitas dalam gender, di mana seseorang tuh bisa mendapatkan kekerasan karena dia adalah seorang yang ekonominya kurang, atau dia memiliki strata yang kurang di masyarakat, atau dia adalah seorang perempuan, atau dia seorang seorang yang difabel. Itu juga merupakan KBG atau kekerasan yang berbasis gender interseksionalitas. Tidak hanya memandang perempuan dan laki-laki saja.
0: Gitu, itu KBG ya. Lalu apakah ada sesuatu yang mengkhawatirkan ataupun kira-kira di belakangan ini ada tren yang berubah di sekitar kita yang dari peninjauan di Wisnu?
1: Mungkin sekarang KBG ini yang paling menjadi concern atau mengkhawatirkan adalah KBG yang terjadi secara online ya.
0: KBG online ya namanya ya, oke. Okay. Ya. Terus
1: terutama di kasus-kasus orang pacaran yang di mana kadang di sana terdapat kekerasan berbasis gender yang online, ketika seorang pacar misalnya mereka punya hubungan, ketika si cowok nggak mau putus, dia secara diam-diam mungkin mengambil foto pacarnya yang dalam tanda kutip tidak senonoh sebagai kedepannya ketika si pacar mau putus menjadi suatu bahan ancaman. Nah, dari hal tersebut terdapatlah kekerasan yang dimana seorang perempuan merasa tertekan secara psikis, tidak berani melapor, takut malu kepada keluarga, kepada teman-teman, lingkungan, karena apa? Karena diancam oleh si laki-laki. Hal-hal seperti ini yang sering terjadi, dimana kebanyakan di Bali ini, apalagi budaya patriarki yang kuat, melanggengkan dominasi seorang laki-laki, sehingga dia merasa bahwa saya ketika mendapatkan seorang perempuan, saya bisa mengontrol apapun yang saya mau, karena saya merasa saya sudah menaklukkan dia. Jadi dia kebanyakan ya, mungkin datanya itu mungkin saya tidak melihat spesifik, tapi apa yang saya alami itu yang saya sedang katakan. Dan hal-hal seperti itu sering menjadi latar belakang terjadinya KBG tersebut.
0: Oke, berarti berdasarkan fenomena aktual ya, dengan keberadaan KBG online juga yang sangat mempengaruhi di lingkungan gitu ya. Oke, terima kasih Niki, Kak Wisnu. Sekarang lanjut ke Kak Mega. Mungkin dari segi pemerintah, kacamata pemerintah, apa yang bisa disampaikan terkait masalah KBG Niki?
2: KBG tadi kan sudah dijelaskan apa ya arti KBG gitu. Itu KBG berbasis gender gitu, maksudnya tadi sudah dijelaskan apa perbedaan gender
0: dan juga kelamin,
2: betul, bukan hanya laki-laki, bukan hanya membahas tentang laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kalau dari pemerintah kita memang LBH Apik dan pemerintah terutama UPTD PPA bisa memang selalu bekerja sama gitu. Jadi ketika ada kasus di mana yang kasusnya dipegang atau ditangani oleh pemerintah, yang mesti ada pendampingan lawyer seperti Bli Wisnu. Jadi nanti kita mohon bantuan kepada LBH. Sedangkan ketika kasus terutama korban yang ditangani oleh LBH yang butuh pendampingan psikologis, itu dibawa ke pemerintah. Jadi di UPTD ini ada psikolog yang menangani kasus-kasus di Kota Denpasar ya. Jadi kalau kita bahas KBG itu kan lebih banyak perempuan ya. Terus seperti tadi contoh kasus kekerasan berbasis online. Jadi yang memang mereka ada hubungan pacaran, tapi ketika salah satu pihak laki-laki tidak terima dan itu bisa menjadi bahan ancaman, lebih korban itu lebih berdampak pada psikisnya. Jadi dari LBH datang ke kami, ke UPTD, yang urgent atau yang harus diselesaikan pertama kan psikologisnya ya. Supaya apabila memang akan menuju ke step berikutnya, artinya ada pelaporan ke polisian atau nanti beralih ke pengadilan, artinya korban memang harus diselesaikan dulu secara mental dan psikisnya gitu. Jadi memang KBG itu banyak orang belum paham apa sih perbedaan KBG dengan kasus seksual, kasus kekerasan, itu kan sama aja ya. Cuman apa, banyak pertanyaan orang, apa sih bedanya kekerasan berbasis gender dan
1: kekerasan umum.
2: Gitu. Aduh, gitu. Apa masih banyak orang belum paham gitu. Makanya hari ini Beli Wisnu bawa tema itu ke sini ya.
0: Betul.
2: Untuk memberi pemahaman bagaimana apa perbedaan antara gender dan kekerasan umum yang biasa dilakukan di masyarakat gitu.
0: Ya, oke, membedah secara spesifik lagi. Betul, betul kan? Oke, oke. Mungkin dari Blibis itu ada tambahan lagi sedikit?
1: Mungkin itu ya, masyarakat, tentang perbedaan antara kekerasan berbasis gender dan kekerasan pada umumnya. Jadi perbedaannya terdapat dalam perihal apa alasan seorang itu melakukan kekerasan. Nah, semisal KBG saya ambil contoh, ketika seorang perempuan melawan laki-laki, menentang perintahnya, itu dianggap sesuatu yang berlainan dengan identitas gender yang kita miliki, yang dimana harusnya si perempuan itu nurut apa kata suami.
0: Oke, layaknya pelabelan gitu ya?
1: Iya. Nah, itu identitas gender yang ada.
0: Identitas gender.
1: Dan oleh karena itu, si laki-laki yang tidak terima, dia melakukan suatu kekerasan secara psikis atau kekerasan secara fisik. Itu perbedaannya KBG. Itu KBG. Jadi karena identitas gendernya. Nah, kekerasan umum, ambil contoh, ketika seseorang, misalnya karena suatu dendam, atau memang konflik berkepanjang misalnya antar kelompok. Nah, ketika terjadi pecah konflik itu, terjadi suatu kekerasan. Itu adalah kekerasan umum yang dimana tidak ada identitas gender yang ikut serta di dalam kekerasan tersebut. Terjadi hal tersebut merupakan hal yang gimana ya? Jadi bukan ada alasan gendernya, itu hanya murni karena dendam, rasa marah, seperti itu, misalnya sengketa tanah juga itu tidak ada hubungannya dengan gender. Jadi perbedaannya ya, ketika kekerasan itu terjadi, apakah itu karena gender atau karena hal lain? Ketika sudah hal lain, berarti itu adalah kekerasan umum maksudnya.
0: Oke. Ada banyak faktor ya yang mempengaruhi. Oke lah, terima kasih banyak Niki atas perkenalan dari topiknya juga ya. Jadi akan mengarah ini topik kita kemana gitu ya untuk perkenalan di saat sekarang. Oke, Rakerai, begitu juga para narasumber. Dayu mau ngajak istirahat sejenak ini ya. Lagi sebentar kita akan membedah ini. Ternyata memang ada pola pikir yang sudah tertanam lama gitu ya. Jadi kita perlu bongkar pelan-pelan agar tidak salah kaprah ya. Baiklah Rakerai, karena Niki ada yang akan lewat sebentar, mari kita beristirahat sejenak.
3: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
4: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kembali lagi kita di obrolan komunitas di pagi hari ini, dibersamai oleh LBH Apik, juga Niki Wentan, Beli Wisnu, dan juga Mok Mega, ya, membahas mengenai topik kita pada pagi hari ini, KBG, kekerasan berbasis gender pada anak. Oke, Niki, Beli Mega Mok Mega sama Beli Wisnu masih semangat?
1: Masih
0: tentunya, ya. Oke. Tadi kan sudah kita memahami apa itu perbedaan KBG sama kekerasan pada umumnya gitu ya. Ternyata memang ada pola pikir, cara kita dari sudut pandang mana kita bisa membedakan itu, yang mana KBG dan juga mana kekerasan yang pada umumnya gitu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Niki ya, yang masih jadi penasaran untuk Dayu gitu ya, bagaimana sekarang kita sebagai orang tua gitu ya, ataupun orang dewasa yang melihat anak-anak gitu ya, ataupun lingkungan sekitar kita yang masih banyak anaknya yang belum sadar kok gitu, mengenai KBG ataupun kekerasan berbasis gender ini, mungkin bisa disampaikan di Wisnu. Kenapa bisa orang tua itu tidak mengenali gitu loh? Kalau itu tuh merupakan termasuk ke KBG, kasus KBG.
1: Oke, mengenai bagaimana anak yang tidak mengenal
0: terdeteksi
1: tentang KBG tersebut ya. Ini sebenarnya menurut saya ini merujuk kepada budaya ya. Bagaimana seperti yang kebanyakan orang pikir setiap gender yang sudah ada itu sudah memiliki peran langsung yang diberikan kepada masyarakat karena budaya kita dari dulu. Nah, untuk anak, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Terutama kita harus menyasar dua tempat, yaitu keluarga dan sekolah tentunya.
0: Okay.
1: Bagaimana di keluarga membentuk pendidikan tentang KBG tersebut? Bagaimana keluarga memberi pemahaman kalau kamu laki-laki, kamu tidak bisa seolah-olah kamu mendominasi dan bisa lakukan apa saja kepada perempuan atau sebaliknya. Nah, di sekolah juga seperti itu. Kenapa harus ada pendidikan seperti itu? Ya agar bisa kita memitigasi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya KBG tersebut. Pembulian yang ada di sekolah tersebut kan karena mereka ketidaktahuan mereka kalau itu adalah sesuatu yang bisa, selain hal yang melanggar hukum, hal tersebut juga bisa mengganggu psikis seorang, bisa merubah kepribadian seorang, atau mengganggu bagaimana kehidupan sehari-hari dari seseorang tersebut. Jadi dua tempat itu yang harus disasar untuk bagaimana kita sebagai langkah preventif mencegah KBG ini terjadi kepada lingkungan anak-anak terutama ya. Nah, saya mau kasih contoh. Sebenarnya KBG yang bisa terjadi di rumah itu simple, seperti misalnya laki-laki ketika dia suka menari. Nah, yang kita anggap sebagai normal adalah laki-laki itu misalnya apa, main bola dan lain-lain.
0: Menggambel gitu ya.
1: Main bola. Dan ketika dia pengen menari, dia misalnya dibilang, kok kamu gitu?
0: Kok kamu gitu?
1: Dalam artian, setiap orang mempunyai pilihan mereka sendiri agar semasih positif dan tidak merugikan, menurut saya tidak apa-apa. Sama juga ketika perempuan, misalnya dia suka main bola, sebaliknya gak suka menari, itu juga hal-hal seperti itu tuh sudah termasuk KBG.
0: Masuk KBG
1: dalam artian karena peran gendernya dia, identitas dia yang seharusnya masyarakat itu dia berbeda dari itu, dia sudah berbeda. Dan ketika hal itu terjadi dan hal itu diutarakan oleh misalnya orang tuanya sebagai hal yang salah, itu sudah merupakan kekerasan berbasis gender. Seperti itu.
0: Oke. Jadinya ada tindakan ataupun gerak-gerik secara tidak langsung yang tersirat dari anak itu sudah terdeteksi ya, bahwa mereka itu sudah dapat kekerasan gitu secara KBG.
1: Dan saya ingin orang tua agar lebih terbuka kepada anak, karena terutama karena di lingkungan sekolah ketika kita masih, misal kita memakai pola berpikir feodal lama. Ketika orang tua apapun dibilang, anak harus iya.
0: Okay.
1: Dia tidak berani mengungkapkan apa sih isi hatinya karena dia takut dimarahin dan lain-lain. Kadang ketika di sekolah, contoh dia mengalami bullying, dia pasti tidak berani melawan. Karena apa? Perspektif yang terjadi ketika kita anak-anak itu di bullying, bukan kita fokus kepada korban, tapi kita malah menyalahkan, kenapa kamu kasih, kenapa kamu gak ngelawan.
0: Nah, betul sekali,
1: itu,
0: betul sekali.
1: Itu harus ada keterbukaan dari anak, dengan cara orang tua harus memang terbuka kepada anak, sehingga apa yang terjadi di sekolah bisa disampaikan agar tidak mengganggu dia ke depannya. Mm-mm. Dalam proses belajar ataupun dalam proses bertumbuh dewasa berikutnya, agar tidak menjadi beban secara psikis, karena kan itu bisa mengganggu dan jadi trauma untuk kedepannya.
0: Oke, itu salah satu caranya ya untuk apa sih namanya, orang tua itu pendekatan ya secara lebih dekat lagi kepada kepada anaknya. Nah, itu tadi caranya. Dan kemudian kira-kira kan ada nih Bli, kira-kira faktor-faktor kekerasan berbasis gender itu apa aja sih bentuk-bentuknya selain yang online tadi?
1: Bentuknya.
0: Iya, bentuk KBG.
1: Oh, jadi jenis-jenis KBG itu ada banyak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang kayak tadi itu kekerasan berbasis online.
0: Online.
1: Habis itu KBG yang fisik.
0: Fisiknya.
1: Psikis. Dan ada juga KBG ekonomi.
0: Oh.
1: Jadi apa misal? Contoh laki-laki dia punya sebuah peran identitas yang ada kalau dia itu adalah seorang yang harus menafkahi. Nah, ketika dia menafkahi dan dia tidak cukup mendapat penghasilan, si perempuan protes. Kok kamu gak bertanggung jawab?
0: Oke.
1: Kok kamu gak sanggup untuk membiayai saya? Jadi sebenarnya memang banyak terjadi ke perempuan, tapi tidak memungkiri terjadi juga ke laki-laki. Itu adalah KBG secara ekonomi juga. Secara ekonomi itu jenis-jenisnya. Dan ada yang difabel juga. Misalnya baru dia difabel, dia mengalami hal seperti itu. Jadi spektrumnya itu banyak sekali. Ekonomi, bisa agama, bisa ras, suku. Nah, jadi ketika kekerasan itu atau pandang stigma stereotip yang ada di dalam masyarakat itu hanya dimunculkan karena hal-hal tersebut, agama, ras, suku, adat, taraf ekonomi, pendidikan, itu sudah termasuk KBG, dalam artian kita sudah memandang seorang beda hanya karena identitas gender ya. Mereka.
0: Oke, okay, paham, itu. Paham. Oke, okay, terima kasih ya. Jadi banyak sekali ya bentuk-bentuk kekerasan KBG itu ya.
1: Iya, banyak.
0: Dan nggak cuma di KBG, tapi kekerasan umum. Tapi ini yang harus diperhatikan, mana KBG, mana kekerasan umum. Nah, untuk ke Mbok Mega sekarang ya. Jadi bagaimana sih kondisi atau tren kasus di Bali ataupun di Kota Denpasar khususnya ya, Mbok ya? Apakah mengalami peningkatan atau justru masyarakat tuh sekarang lebih berani melapor dari segi pemerintah? Mungkin bisa disampaikan.
2: Iya. Mungkin kalau meningkat ya pasti
0: setiap meningkat tahun, pasti
2: setiap tahun, cuman kita nggak tahu ya meningkatnya itu karena kesadaran atau memang semakin banyak. Tapi kami selalu pemerintah bekerjasama dengan yang lain pun juga mengadakan sosialisasi yang terus berkelanjutan gitu. Dari sekolah, SD, SMP, SMA, terus kita di Banjar dengan ibu-ibu,
0: PKK. Walau kecil lagi,
2: Terus kita ke desa juga. Kemarin karena lagi suasana MPLS ya, kita datang juga ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman gitu. Tapi memang yaitu perbedaan kekerasan umum dan KBG.
0: Oke.
2: Kekerasannya sama, tapi apa?
0: Penggolongannya.
2: Iya, tapi KBG itu kenapa ada KBG ini? Karena berawal dari asumsi gitu ya. Jadi asumsi seorang yang menganggap karena dia gendernya ini, jadi dia pantas gitu.
0: Okay.
2: Jadi misalkan contoh kasus yang tadi, terus ada contoh pemaksaan aborsi gitu. Karena kan jadi karena dia perempuan yang dalam situasi dia hamil di luar apa ya, hamil yang tidak diharapkan gitu. Kehamilan yang tidak diinginkan gitu bahasanya.
0: Okay.
2: Jadi dia pantas gitu. Jadi dia pantas di, ya dia pantas untuk diajak aborsi gitu. Itu KBG gitu.
0: KBG ya.
2: Padahal dalam kekerasan dalam undang-undang pun ada itu dilarang. Tapi tidak ada aturan itu KBG, jadi hukumannya berbeda gitu enggak?
0: Enggak
2: gitu.
0: Ada.
2: Hanya kita ini KBG ini kita ingin orang itu paham gitu. Asumsi itu apa? Supaya hilang dan supaya tidak ada lagi image dan cara pandang seperti itu gitu. Makanya kenapa kenapa di apa ya dibedakan ada kasus ini, oh ternyata setelah dicari tahu, oh ternyata ini KBG gitu. Jadi bukan hanya fokus ke penanganan pidananya, kehukumannya. Jadi selain itu kita juga bisa merubah cara pandang pelaku itu bahwa tidak boleh kamu melakukan, tidak bisa kamu nih kayak laki-laki beli Wisnu, nggak boleh kamu itu melakukan itu karena kamu menganggap perempuan itu rendah gitu.
0: Okay.
2: Supaya kita bisa
0: memahami
2: dan memberikan pemahaman. Apa cara pandang itu supaya berubah gitu.
0: Iya, paham.
2: Kan ya

0: Tapi kalau menurut pandangan Bli Wisnu ya, secara fenomena sosial gitu loh, ngelihatnya ke lapangan langsung, apakah masih nih Bli Wisnu, budaya diam atau rasa malu itu masih menjadi hambatan besar bagi korban untuk melapor?
1: Itu sangat-sangat terjadi di lapangan ya.
0: Nah itu dia.
1: Ketika seseorang mengalami suatu KBG tersebut, mau itu online atau tidak, kebanyakan dari mereka itu ragu untuk melapor. Karena apa? Karena mereka takut dengan stigma masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi itu, mereka bukan, ada yang namanya victim center approach yang dilakukan oleh LBHP. Jadi kita fokus kepada korban, bukan malah menyalahkan korban. Nah, stigma masyarakat pasti mengatakan kalau kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu gak melawan, kenapa kamu ini, kenapa kamu itu, banyak lah. Tapi yang kita perlu tahu, ketika gender ini tidak setara, ada yang namanya ketimpangan relasi. Apa sih itu ketimpangan relasi atau relasi kuasa? Contohlah ambil guru dan murid, dosen dan mahasiswa. Di sana ada relasi kuasa, di mana yang satu harus nurut sama yang lagi satu, yang atasannya. Nah, hal itu yang tidak dipandang oleh masyarakat. Jadi mereka menilai dari kacamata mereka sendiri. Kalau aku gitu pasti aku lawan. Itu cara pandang masyarakat. Jadi dia tidak fokus akan korban.
0: Ya, apa yang dirasakan
1: apa yang dirasakan oleh korban. Kadang kan hal seperti itu bisa bikin badan korban nge-freeze. Karena mereka kan enggak tahu psikisnya bagaimana.
0: Betul.
1: Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat. Dan korban-korban ini ragu untuk melapor karena stigma tersebut. Rasa malu kepada teman, keluarga, dan masyarakat. Padahal sebenarnya kalau hal-hal seperti itu dibiarkan terus-menerus, akan terjadi berikutnya. Karena tidak ada efek jera. Iya. Oleh sebab itu, untuk siapa tahu ya ada yang mendengar ini korban ya, yang tidak berani melapor, Anda harus berani. Biasanya kalau seorang korban yang yang hanya menyimpan sendiri itu biasanya cenderung tidak melapor. Nah, saya ingin bicara kepada korban dan juga teman korban nih. Kalau ada teman-teman yang tahu temannya menjadi korban KBG tersebut, ayo dorong temannya agar lebih kuat secara psikis untuk melaporkan hal tersebut. Karena kalau kita biarkan terus-menerus, akan terjadi pelanggengan dari KBG tersebut. Oleh sebab itu, kalian adalah agen-agen perubahan. Kalau kalian mau melapor, mungkin kita bisa meminimalisir terjadinya hal-hal seperti, terutama di lingkungan kalian.
0: Betul sekali.
1: Seperti itu, Kak.
0: Oke, terima kasih jawabannya ya. Jadi sudah sangat memotivasi sekali ya. Misalpun ada yang menjadi dirasa menjadi korban tapi malu gitu. Karena memang budaya itu masih tertanam sampai sekarang ya. Jadi agak susah untuk melapor gitu ya. Jadi jangan segan, jangan ragu, karena kita di sini juga akan mengayomi ya, akan melindungi, terutama apalagi namanya generasi muda. Oke, lalu Raka Rai dan juga narasumber di sini ya, mungkin ada yang Raka Rai yang ingin menyampaikan aspirasinya, kita buka langsung telepon interaktifnya ya. Bagi Raka Rai ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung, kita sambut aja langsung ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Bu Eka.
2: Saya nanti belek sajan, semang-semang
0: kan ya. Nggih, jangan pun kasih pelicin. Nggih Bu Eka.
2: Aduh, Ibu, Bapak narasumber sareng kalih nggih.
1: Sesiastu.
2: Inge di tiang wawu piragi. Tapi akide di tiang piragi nge. Ngenenin kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin demen genik belum pulemo. Piragi di tiang seorang istri harus menurut dengan suami. Di tiang balik mungkin nge pak nge. Kalau suami menurut kata siapa pak?
0: Oke, paham.
2: Niko nge pak nge. Yang ngerasa kekerasan niko dalam rumah tangga, boyo jarang pukul lah atau tik-tik ke niko ngeranang, niko mandan ngeranang sakit nge pak nge. Dia ngerasa dengan kata-kata kasar pun hati kita juga merasa sakit dengan pak nge.
1: Betul.
2: Sebenarnya dalam rumah tangga niko kan tidak perlu ada seperti niko. Kita namanya berumah tangga, kata pepatah mengatakan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya kita harusnya saling mengharapkan.

0: menghargai ngeh saling bahu membahu niko yang ditiang rasakan sane padut kanten nanging jadi akeh wenten nak amosan aku paling aku kanten biasa nak ampuro niki nak lanang biasane paling ego niki nggih
1: betul
0: betul napitan
1: betul sami cumpu lanang yang lanang harus jawab
0: lanang paling ego niki yang rasakan niki sinampuro niki majang ring lanang tapi itu ya sami ya sampun ke kanten nggih yang ngeneng bahwa anak istri harus turut dengan kata-kata suami niko memang benar tapi tidak selalu benar kan
1: iya betul menyesuaikan
0: niko menurut titiang ibu bapak sarang narasumber niko manten menawite kirang langkung lunas gang reno sinampuro tu dayu hari rahaja
1: titiang rahaja mweka
0: semua ibu bapak narasumber
1: pamit
0: om santi santi santi om
1: inge susumba banget niki mweka saking widang batu bulan nyampun nyarengin ya sapun api niki kali bapak ibu inge kakak-kakak titiang niki sebenarnya ya hari LBH pik durus niki cawes ya dijawab langsung dari Bli Wisnu Durus.
2: Sebelumnya tiang masih muda bu, bukan bapak-bapak.
1: Nggak terima. Oke, okay, ya biar nggak gender. Oke, okay, silakan okay.
2: Nah, ini kasus yang sering terjadi memang di masyarakat bagaimana seorang laki-laki paling aku ya seperti kata ibu memang benar terjadi tidak
1: secara,
2: semua.
1: Ya, saya ego ya.
2: Saya katakanlah oknum mereka. Karena tidak semua. Nah, kekerasan fisik, kekerasan psikis dipandang oleh masyarakat adalah suatu urusan rumah tangga. Jadi itu adalah hal yang privat yang tidak boleh dimasuk ke orang lain. Jadi hal itu di masyarakat kita dipandang sebagai hal yang normal. Hal itu kan bisa membebani secara psikis, bisa juga secara fisik bisa melukai. Nah, dengan saya memberi pemahaman tentang KBG ini, saya harap terutama korban bisa, misalnya nih seorang istri bisa suatu hari ketika terjadi kekerasan itu bisa mengatakan saya sudah pernah dengar kalau apa ini yang Anda lakukan ini KBG dan ini adalah hal yang melanggar aturan perundang-undangan. Jangan baru Anda seorang cowok Anda bisa atau seorang laki-laki Anda bisa mengontrol saya sebagai seorang perempuan. Kita itu seharusnya seperti yang ibu katakan tadi itu saling melengkapi, setara. Kita harus saling melengkapi karena kita tahu sendiri ya peradaban ada karena perempuan dan laki-laki bekerja sama. Dan oleh sebab itu saya ingin mencegah hal-hal seperti ini dengan memberi pemahaman tentang KBG agar di kemudian hari bisa memberi pemahaman terhadap si pelaku, kalau kita itu tidak ada peran yang dominan, kamu orang pertama, saya orang kedua, tidak ada itu, kita saling melengkapi. Seperti itu, agar hal seperti ini bisa dicegah, terutama di lingkungan keluarga, karena efek dominonya banyak sekali ke selain ke apa namanya ke pasangan, terutama ke anak itu sangat berat untuk menerima hal seperti itu secara psikis ya. Apalagi sudah lihat orang tuanya berantem, pasti anak-anak nggak mau ngomong karena takut dia udah sering lihat orang di berantem ngomong kasar lah, dipukul lah, mana mungkin dia mau untuk mengatakan bagaimana perasaan dia melihat ya. Pasti mereka keluar itu pasti mereka mencari pelarian dari hal tersebut. Hal-hal seperti itulah yang kita mau hindari agar ya itu langkah preventif untuk menyelamatkan generasi juga.
1: Oke, terima kasih ya jawabannya Bli Wisnu. Niki ke Mbok Mega mungkin ada yang ingin disampaikan menanggapi.
3: Iya, ya itu tadi. Jadi kita berusaha membantu bagaimana merubah cara berpikir.
1: Oke.
3: Memang betul kan kita harus setara gitu ya. Kalau sekarang kita harus setara antara laki-laki dan perempuan. Artinya perempuan juga tidak boleh yang tidak boleh membantah gitu ya. Laki-laki memang tugasnya karena adalah seorang laki-laki gitu menjadi
1: leader
3: dalam family-nya gitu. Tapi yang laki-laki pun juga harus paham seberapa sih kita, yeah, seberapa seberapa porsinya, batasan porsinya seorang laki-laki, dan perempuan pun begitu gitu. Yeah. Jadi supaya semuanya seimbang dan bisa sejalan gitu kan. Gitu. Bukan yang kita kan memang ada budaya patriarki ya. Jadi laki-laki memang berada di atas perempuan gitu. Okay. Tapi dalam hal apa gitu. Iya, betul-betul. Jadi makanya kenapa kita terus memberikan pemahaman sosialisasi yang seperti hari ini, bagaimana kita bisa membantu merubah cara pandangnya gitu.
1: Gitu. Oke, terima kasih ya tambahannya Niki Mega. Mungkin bisa menjawab Niki Bu EKBB atas pertanyaan tadi ya, ketika dibalikkan terus laki-laki nurut ke siapa? Tidak harus seperti itu. Artinya kan kita apa sih?
2: Berbagi peran lah. Nah, harus. Berbagi itu peran. Harus karena ya harus karena kita secara maksudnya secara fisik kita dibedakan oleh Tuhan lah maksud saya. Kalau kita kepercaya kepada Tuhan kita, agama kita, kita memiliki fungsi yang berbeda-beda, betul, peran yang berbeda-beda. Jadi apa yang harus kita lakukan ya saling melengkapi. Jangan merasa paling dominan dan lain-lain seperti itu.
1: Ya, terima kasih Niki, jawabannya yang sangat luar biasa dari Mbak Mega dan juga Beli Wisnu ya. Pertanyaan terakhir Niki ya, terkait pemerintah ya, ke Mbak Mega ya, sekaligus untuk menutup mungkin ya, karena tidak terasa memang jam sudah jalan, ada waktu lagi 3 menit. Mungkin apa peran pemerintah lagi ya Mbak Mega untuk bisa mengayomi masyarakatnya, jangan takut untuk bersuara gitu, apalagi ke anak yang menjadi korban yang saat ini masih banyak sekali ya kasusnya, yang mungkin bisa ditanggapi.
3: Ya, kita dari pemerintah memang selalu dan tidak pernah berhenti untuk bersosialisasi ya, memberikan sosialisasi, pemahaman, itu terus kita berlanjut sampai sekarang. Dan apabila memang ada kasus, kami pun tetap menangani itu gitu. Artinya sebelum dan sesudah pemerintah tetap ada gitu.
1: Ya, betul.
3: Jadi banyak yang belum tahu fasilitas pemerintah itu ada psikolog gratis.
1: Okay.
3: Gimana yang anak-anak korban atau perempuan, laki-laki pun juga ada ya yang menjadi korban. Memang takut melapor. Tapi sebenarnya kita ada kok ruang yang memang kalau misalkan memang tidak mau melapor, tidak mau datang ke kami, itu ada pelaporan secara online-nya gitu. Jadi walaupun orang mengatakan kalau melapor itu identitas, terus malu, terus nanti ada pidana. Tidak semua kok hal yang seperti itu ujungnya pidana gitu. Jadi kalau memang ingin diperbaiki, ingin sama-sama antara pelaku dan korban ingin memperbaiki itu, pemerintah hadir untuk
1: siap
3: semua.
1: Ya. Oke, terima kasih Niki, Mbak Mega, dan mungkin ada 3 kata dari Beli Wisnu untuk menutup perbincangan kita pada hari ini. Apa? Dipikirkan 3 kata.
2: 3 kata.
1: Iya, 3 kata. Apa?
2: Korban berani melapor.
1: Asik, siap, itu dia yang kita dapatkan. Oke, terima kasih Niki kepada dua narasumber kita, Mbak Mega dan juga Beli Wisnu, sudah mengisi di kesempatan yang baik ini mengenai KBG kekerasan berbasis gender ya.
2: Terima kasih Kak Ayu.
1: Terima kasih kembali, dan juga Rakerai para pendengar ya, sampun menyimak. Terima kasih sekali Niki, sampun monitor, sampun nyarengin titian Niki saking galah di wawu ringgalah jam 5 sampun monitor genten nggih. Nyantos mangke ringgalah jam dasar taler titiang Dayu Ari puniki dados pengitar acara ataupun hostnya, termasuk di obrolan komunitas dengan narasumber berdua Niki Mbak Mega dan Beli Wisnu, titiang ngaturang para mening sukseme banget taler nunas ampura ya jika ada kesalahan kata maupun disengaja maupun tidak nge inggih maka wisanani ngatur ngiring peputang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
6: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah, jadi ASN.
5: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
6: Orang gede? Lo belong maksud lo?
7: Oh, no.
5: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
6: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
5: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
8: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
9: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
10: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wido. Ngaleh lagi awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngeleh obat segar. Satu selesai.
11: Nak dini seboi raga. Nak rawasan lo.
9: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
10: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
9: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Perakanan Rai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada meminta para peternak babi meningkatkan kewaspadaan terhadap cepatnya penularan virus ASF yang menyebabkan kematian pada ternak mereka. Diingatkan selain menerapkan prosedur biosecurity, peternak juga harus lebih peka terhadap indikasi klinis ASF seperti penurunan nafsu makan secara drastis, kondisi tubuh babi yang lemas, serta kematian mendadak tanpa penyebab yang jelas, dan segera menghubungi petugas kesehatan hewan agar tindakan penanganan bisa cepat dilakukan. Wayan Sunada juga melarang keras peternak memasukkan bibit babi baru tanpa kejelasan status kesehatannya, membatasi kunjungan tamu, serta memastikan pakan yang diberikan higienis dan bukan berasal dari sisa makanan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Prerem. Prerem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prerem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prerem. Jadi prerem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Angin ke sarang. Norma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Saking undang margi hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Rajang Ratu Indanane Rakelan Rai Pemiarsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rasa gar kita manatit yang Agung Krisna nemani Rai Nane Mangkin Buda 15 Juli warsa kali tali 6 likur Sidumuali nyarengin ide dane Ring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Titi yang nyarengin ide dane untuk yang terang acara-acara Rai Nane Mangkin Kantos Puput Nimbali Jebas titi yang bertugas Ring jam 3 sore. Semaning manah menjari ide dan istane tetap satir yang perempat RRI dan pasar ajeng lasana yang suagina sukarya suang suang dumogi state labda karya sami kena rahayu rahajeng murah rejeki ngi. Sedemakin rakelan rei ring titiang ide dan miar sayang siaran berjaringan sudang lepet cukut undes saking RRI Singaraja.

0: sangker ngi kadea sepet nike jebos jage dagingin duwon sewusan pas selamat sarang bapu yune sanwete reng studio nakingin wau pacang ingge keting lasang sapu nakti tradisi mecak-cakan sanwenten ring desa Samirenteng. Ingetan lali titiang ngaring sawitran titiang senior titiang nang oman sanewentan dari RRI dan pasar dagang antal. Pamuka sering angge paguyuban dagang antal ring di Jokapo sane melingge ingge Ibu Eka, Ibu Adi, wenten Ibu Janura, Mali Bos, mugi sida munggah. Nggih, kadaya sepun ing kedumon atur titiang Rades tandali tiang aturan ngering Pak Nyoman, Pak Nyoman ring negara. Wih, bijognya lanang uli negara. Arauh sampai di sangga langit mangde kepanggihin kocap siarannya sapun api deh. Wih, semua itu ratiannya nih Pak Nyoman ring negara. Nah, ini sani makin pacang kawit di tiang duun untuk pertama bapak ketua ini duun ngwacen dodo bapak duun
1: ingin seksimu untuk kalah Om Swastiastu, Om Wiganamastu, Namastu.

0: Kuropatin pangucap rikresna.
1: Kadi asa pun ke radis mungwing bebawos sang Duryodana majeng ngering ide sang Prabu Kresna.

Duning kepatutan sang dados utusan wiyakti nenten patut kesangre riantuk pisugo yan sadurung mapikole buat tatujone ya.

0: wisu raku nasi dekari
1: doning tan bine sekadi ngajengang racun wiyakti iya nunas sedurung punike puput suka riane

0: Sumantri.
1: Mantuk, raris ide Sang Prabu Kresna keiringan oleh Sang Mantri Widura.

0: It last near yan panamba.
1: Rasa bahagia sadia pikayunan ide dewagung istri disampune puput ide kebaktinin nih ngege suk semua
0: yang nyalam niku
1: ngege dulu put
0: siang nyalam niki ring sawitran titiang saking suk lebah niki Pak Jempare. Sapun api kabar sehat.
1: Gemadagi. Rahayu.
0: Rahayu ajang. Taler tiang Malaysia kini ki sawitran tiang saking Sudaji Pak D.
1: Pak D.
0: Pak D sedane sapun api Pak D.
1: Seker. Suk semua.
0: Gemadagi. Sehat walah pian. Ngeh suk semua.
1: Ngeh. Sana makin dia gelan turang tiang. Ngeh pun ke Pak Putu. Ring napi sana pacang ngambil dulu Pak Udu.
2: Ayo, suksemu. Aduh galah Pak Oya. Jangan ambil sekarang ini.

0: jajar.
1: Soane keiringan hari antuk ide Bagawan Bismo, Bagawan Rono, Raris sedak mamyara.
0: Apa yang ke mahal
1: ndak dosa pelinggihan wiyak dibecik pisan.
2: Malih asik yuk.

Haris, megingsir pun ke ide begawan Bisma, kaping kalih begawan Rone.

0: digelis raris ngaturang sembah pangebakti menyakupang tangan. Nah,
1: Aing Yesus semua. Nyalanya
0: Bapak.
1: Nyala sama Bapak.
0: Ah nggih, berjaring nggih. Nah itu nih wenten genten kecap malih. Malih itu na bahasa kawin ya dan padu ja bahasa Bali. Yen malih lian ya. Malih yen bahasa Bali kan buin atau nelenan malih itu asal kata alih. Alih itu megingsir kan, mealih,
1: beralih,
0: megingsir ada nih. Pangtan kadangnya mudah-mudahan terbentang sana rumah sedua gian kadang. Kalau berdasar yang ngicen masukan, ngicen kritik, pang mendasar kan, dijani patut kritik tiang-tiang terbuka
1: kan. Nah, yang artosnya dia masih karinung.
0: Pandai nyawa. Pantek cari bahasa itu di dumunan, wente nak sana tiang nyapir kocap. Menak buge, pak buge. Artinya rayunan itu. Tapi mawasang majang ringi sang kresne, patut rayunan merupa buge, pak buge. Tapi ini ke buge itu ajangan, pak buge ini ke inggih punika runtutannya ne woh-wohan kadi punika makanya boge pa boge inggih suksema inggih sapane sekarang ide metatakan raris ya yen macana anak kene mas bangin kan tajangane ya yen ide kepatutan ide sang prabu piring emas, kating sinduk emas, untuk kepatutan yen mapi suguh majeng ngeringi de sang prabu. Nah iya kade asa penike sida tinggal sang tira gede. Nah iya sukceme sedurung interaktif tiang jage ke topik dumun topik punike mecak-cakan ring desa sami renteng nanti raris uninga yang tijang kecap mecak-cakan punike boye saking asal cak-cak ya cak-cak tik-tik mecak-cakan punike yang bahasa kadi mangkini absensi di absen kenten mecacak nunas penyacak duwun ya. Nah, berarti kan ke mangde ke carcayang. Nah niki awinane raris ring desa sami renteng wonten tradisi sane banget utama pisan puniki suksemannya niki nggih punika mecacakan ke nggih punika kelaksanayang ari kale purnamaning purnama dileming sasih kepitu niku wonten niku upacara tradisi mecacakan punika rada napi niku runtutan edan acarane punika upacara niku ka pertama punika kramo desa kudu wonten kramo desa 250 kan sata ceket wenter kramu desa meke sata ceket punike keni kadi ring buleleng deki keni uran kan uran ayam aduan nge punike ayam jago kenten siki-siki daudene wenten ayam 250 dengeteh rades sesampun ngaturang caru mance sade ring perapatan agung desa rike rade sesampun puput pecaruan punike kemargiang tabuh rah medasar antuk punike ngaduang siapa punike inggih punike inggih ada metabuh rah rades ayame sane weten sata seket pun ke pasang-pasang ngalih mau tanding ini cara ring tajan-tajan biasa dengan wah bodoh nih aliang tanding nah rades ini ke aduang di sampune pun ke madu sami ayami pun ke ngawenten sana kalah sana ketah adani nepe cundang apa cundang pun ke tendador bakde ke jero soang-soang nani ke aturan ke desa pun ke pemarkini radis ni ke pelaksanaan ni ke sepanjang jalan ring jalan desa pun ke mana matutup angin angin kenten pelaksanaan acara pun ke kenten sesampun pun ke kumpul makasami napi wasane pecundang-pecundang pun ke rares kramu desa ngarianin punika sane ke bawah nah niki wau cacahan kadang makarya cacahan cacahan punika inggih punika medacara untuk kelatkat rares medaging punika ajengan napi wasne be pecundangin ke deke mekaryane punika genep taler 250 tau sata seket mungkin jumlah karmo desa mungkin karmo desa ane mesuang uran ayam punika kade asa punika mekarye nah uniknya sesampun rades mekarye punika kelaksana yang megibung sareng sami punika kesarengin wit sangkaning alit-alit remaja rauking lingcir-lingcir manut linggir gitu ane ciri-ciri di band ya. Ane di ane bajang-bajang di tengah ane lingcir-lingcir udah wisan sampun dewasa punika ring Arab ring ulu nah niki berbaur niki kenten berbaur niki santukan soang-soang kerama desa punika dan medui keluarga kurnane panane mekejang bareng itu kenten makanya wenten alit-alit wenten bajang-bajang wenten sane negak desa sareng nah niki kenten pemark ini rades ring sajerung jeruning megibung kerihinin rianto dane kelihan bendese punike dane jero bendese nepak kulkul tanda ngawitin megibung biasanya punike ri sampun sani kale punike menauli semengan pelaksanaan niku macam masa sanje mah usan ke pun sanja ning dike kerini nantu nepak kukul rades bersama nah suksemane makin manut kade dating lacan saking bendesa adat pak nengamas punike engge punike ka pertama ring sajroning niskale punike engge penolak bala mangde kerama desa punika memanggihin rahajeng rahayu nah ke kapertamannya ni maka penolak bala sana kaping kali punika ingge tolak bala punika mendasar untuk nika pecaruane rauhing ceceran darah sana wenten sana ditabuh rah punika anke maka penolak bala rades ring sekalane puniki manut deng lacandane bapak mengkal puniki inggih puniki mangde kukuh persatuan kramo desane kenten daudane berbaur makan sinarengan megarapan bareng menjalin bahasa kadimangkene menjalin rasa kebersamaan ring sajeruning bermasyarakat di desa sehingga terhindar dengan terjadinya hal-hal ane amin kadenya ne membentrokan kan santu kan sudah satu rasa sajaroning megibung pun itu nah ini ke yang prade-ade indek bede-bede inget tanggapi dan megibung bareng medar bareng ya sing patut iraga lah karena nah ini ke lah ikmahnya saking acara mecak-cakan pun ke ini kadehasa pun ke sedihatu orang didang gede menawi kereng langkung ampurayang ne makin ini didang ijen galah semeton sandi wendel ring jero ring puri suang-suang durus ngerayeng om swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Nggih, swastiastu.
2: Midyang isa udinan iki nggih.
0: Nggih.
2: Kadang-kadang ini mekledut anyan
0: nalen. Nalen kan. Ibu Adi nih.
2: Bu Komang
0: ya. Oh, Mimi Bu Komang Adi.
2: Tidang-tidang munggah pakaian juk
0: malu. Nggih, duga sedikit yang uko orang karena tanggal 1 niki kan ulang tahun ya SLJU. Nggih, nggih. Nggih, mugi rayu Bu Mang.
2: Nggih. Nyaringin iki pakaian
0: nggih. Nggih, nggih, durus Bu Mang.
2: Ane alit.
0: Nggih.
2: Nggih. Oh, mawi genam astu nama sidem.

0: Inggi, unike awinanya kawentenan ide sang yang kalah.
1: Sangkil reng batara guru.
0: Luandum adide sang yang kalah. Inggi, pada nangkil reng ajinide inggi punike sang yang batara guru. Inggi. Batara siwa.

Kala punika ada sangyang, kala punika nunas. Padewakan paragayan ide sangyang semarang.

Inggih, ide sang yang bajir jenyana meperagayan sunyata paripurna.

0: Rikal medal saking bodi cite.
1: Wih, luar biasa. Waktu ini kini pemabah Suto Soma ini Rahayu Pak Ade.
2: Rauh Kang Salam aja ngering pemilik sana Wenten ring studio.

0: Dan Taler, Pak Mangku Wardeni, Jero Mangkursike, Pak Wayan, Majang Ling, Pak Wayan Tamtam, suk semua Pak Wayan.
1: Suk semua Pak Made Wardipa. Nggih, malih asike tidang ngahang punike. Om Swastiastu. Sapun api, wenten sani ngeranjing. Ayengi yang prade tahun wenten jagi lanturang di tiang niki sembetuni. Wenten, sani ring studio ingi, ngantuk punike Papudu, kau kitin dab dabang sapun dagingin

kacerita sane mangkin matur wiyaktidane sang sucide semitane dahat kencah.

Jati-jati wiyakti palungguh beli meperagayan danu wiyakti tananin redana.

Dening palungguh beli jati-jati wekti peradnyan medasar kesadon nyungkemin kedarman ring sajeruning budi.

kembali ke pradnyam ragan beli ring sajroning laksana tan mari padodah.

teke jeg masih mite kenyam dor maning girang tu beli rikalaning candenin titiang rades tuyuhin titiang wih pada dua nengnya. Nah ini ada kene Pak Budu Pradnyan sadu neng ya ian anake Pradnyan konden tentu sadu. Tapi anake sadu cebut tentu Pradnyan kan. Mawenan sadu pun ke kesadon pun ke duge ngangen dasar kasucian dan kesadu kawinannya yang omar duwek deh kan ada duwek ngai kini ada duwek ngai wujud kira duwek tu masih kenten baca melatur Bapak ketut ini terus ring Ibu Eka suk semua pun di WA grup pun api dah ada transit munggah Bu Eka duduk patut.

0: nanging wenten pakirang nyane jiwa bagus pihak dingla panjak sakti-sakti kewanten ide punike inggih tunering sajroning sastra-sastra agama.
1: Nyadia wantah ngadu bagus
0: bisarat idane rauh mereka laris wantah ngandelang kebagusan rupan idane.

Sapa ngarauh ide wiyakti inggih ke sangre oleh ide Sang Maha Agung.

Woy, doaning weakti makatah ngiringang ide arauhing pengiringnya ini sami pun ke kapi suguh.

ini ben kenapa kudu sarua bugo berada da, makanan nang ngono inggih ke suguhin punika rayunan.

Ingat, madulu rananto inum minuman inggih punika Gusti wastanyane minuman kerasah.

Rekadan Rai Gubernur Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat gerakan pemilahan sampah menjadi organik dan non-organik sejak dari rumah tangga sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Ditegaskan gerakan memilah sampah harus semakin meluas agar masyarakat terbiasa mengelola sampah dari sumber dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan sampah. Iwayan Koster menambahkan pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong pembatasan jadwal pembuangan sampah ke TPS 3R sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Masa Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lestarikan budaya.

0: Om swastiastu rajang semang niki ratu dolanan ditiang ye sup semua niki sampun presiden nyarengin sanewawu acara dulu ini acara berdaringan saking sebeton areng RRI Singaraja eh sanemangkin ditiang nolain niki di kape nyarengin dengan acara dulu ini acara dagang kandal. Nah rainan mangkin sekali sampun memargi wantah semeton saking wawidangan kangen-kangen kim lebih galasan emangkin benten ring ganyar ring kelungkung bangli karangasem kim lebih galangi talar kantor ring lombok niki mataram dan dosa orang ini kis yang masih denger anjing ye. Semangat sana makin didang sarang untuk nyaman didang beli nyoman iyu kangkang beli nyoman Sunarte bagus rajang rayu paman benapi gatre
1: om swastiastu rajang rayu pak kepeng
0: ye swastiastu wawu sang sampun semeton singa raja paman ye
1: ampun ye. Acara berjaringan
0: mungkin duanin sampun kalah niki padan jelas kalah duit
1: wali semeton ada orang semeton singangin pak ya makde
0: ye. Batut niki.
1: Inge ide dane sudah kami pamerke. Nyuwun sampun margi cara berjalan saking area Singaraja makin panten kosak galah tiang telah niki atau tiang untuk tiang gianya kali sekali-kali durus om proses tu. Ini kita bukan dan bukan Badung sabar demun bukan Badung. Om swastiastu. Om swastiastu. Om swastiastu.
0: Ini om swastiastu. Aduh, calon kiwan.
1: Menang demun.
0: Ini wawan yang male. Om swastiastu. Ini.
2: Iya nyarang ke Niki, saking buat kangen Niki Bono.
0: Bono kelon Niki.
2: Iya, saat yang rai tiang.
0: Iya, pun api gater tu
2: Niki. Iya, kangen kiwa ulang pasar, warna nyelak polde tu. Kira Niki nge, ireng yang.
0: Titian saking bitro, sarang ling saking batu yang Niki.
2: Oh nge, pak mang nge.
0: Iya,
2: nyarang ke nge, napi yang medal Niki ya, termata buku ya.
0: Durus.

0: Kan tos telas niki rasa yang bayu nih kokoane pesu niki bingkih kan tos dagi pajang pang paraside yang isinan rekalanan kena hirago niki
1: hanya up gae suara
0: ngambil geginane desa rahino niki deg dan ngutang lemah dan ngutang pedang bang merside yang naging yang ipun ikite
1: hujan manca apa sabar wangi
0: mau hujan bangan kita nak mawasan ya dia sudah sepuniko duanan pekarsu nih akeh margi yang ingin mantan dadosnya sudah harmoni.

0: ngerurusane madan pengupo duo pang bereside lantur niki risa jeruanan kauri peniragun
1: dan tidak berkemangan anak
0: pangan Bang Presiden yang bakal ngukupin megenep kita ini Bang Presiden untuk nagingin ini.
1: Pianak cucu kepal selagu.
0: Maka sami padut mertanin wenten oke sane meduwe oke wenten putu cucu sane meduwe putu
1: kawawo bahan ibasan.
0: Nah napi mekawin anak sapun iku ngererah pekarian wireh waduk basang dan dados puyung sarahino.
1: Semua Pak Mang. Jadi sekadi mereres selesai pang meresidang umas basket lo Pak Mang. Seduk basang semua ngampun umas sepeng.
0: Hari benda dagang depeng dekat tu.
1: Eh, akeh dagang depeng, dagang napi, wenten dagang aja, ngang serabele. Niang serabele, ada niang aja cukup-cukup.
0: Memi, enak saja nih.
1: Kayo nunggu meriki ke pasar bono, atur ya.
0: Inge, inge.
1: Pak Man, ampun atur sebetulnya bisa nih, Pak Man. Patut nih, Pak Man, nanti yang.
0: Itu yang Pakde.
1: Pakde nge, bitro nge. Nge, salam kenal, sarang anak di alet ya, dikare bitro, Pak Man. Ah niko dewa dedek jadi ko labinnya ni.
0: Oh kanten.
1: Nih niko mau dewa dedek ampun berangkat mungkin pak de.
0: Nih asung karena selamat sampai tujuan.
1: Nih pak de niki moga terus tukar tenggelam serang sami ring bono niki pak de. Sami senang pak de yang monitor mebos ling sembang lantas jam orang ampun malik tiawas
0: lagi pak man.
1: Tapi nih pak de. Bersenangan yang konpolih kan bunga.
0: Rayu.
1: Niki nak obat iki Pak De. Daripada
0: astagfirullah.
1: Juga tertawa Pak De niki. Becik san iki Pak De nggih. Nggih Pak Polih. Mangke wae ya ngalah Pak Polih. Niki EKBB pun bunga Pak De.
0: Durung-durung wau
1: niki. Nggih niki senang mesin yang mireng Pak De. Le bos yang bilang nyait kapireng yang Pak De.
0: Durus-durus. Nggih
1: mangke wae ya ngalah tu bayang sareng sami nggih. Tukat aneh onang mirang radu RRI dan pasar nge Pade mang do kena rajang sekeluarga pade nge nge mungkin wali yang kalah pade sini pada rumah Santi Om Santi Santi Santi Om
0: nge suk semua niki saking bono sampun nyarang niki Rahayu Haji Didiang ring candi baru niki penapi gatre mugi-mugi ngemolehkan niki sejeruanan payudan duwene ya ji nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Raja Semang Pakde.
0: Inggi Om Swastiastu.
2: Penapi gatel Pakde bagus.
0: Astung karo kena sapa sira ireng niki.
2: Ya le sekare satung payang Pak Made. Pak Mareng dijen niki ilang jambulne.
3: Oh niki diam.
2: Halo Pak Man, sane kocang ibu tiang waktu mikiring arjo lawas Pak Man,
3: tapi nangis lah kan? Ledangin.
2: Aduh, cedah mon sana tuh nengah ibu itu Pak Man, tidak Pak Deh.
0: Kang Yang, Kang Yang tuh. Tak budo-budo nih. Tapi
2: nengah bonyang Pak Deh sekarang Pak Sudire nih ke. Pak Man.
3: Iya.
2: Belajar ide nge, kini nanti. Entah ampura banget. Kawit tempat mak.
3: Terus.

0: Maka di tiang nyumekenan, di tiang jaga pacang atanya.
1: Nyen adan jeruling sengir.
0: Maka jatina siro parap, ironin, nakiling sir.

0: Lantur aris saking Nabi witan panegarone.
1: Dor anyen nyaman ane adini.
0: Nah, itu ada wendan malih semetone penyamun itu iki.
1: Si semua Pak D atau sampai becik pisan Pak Man.
0: Nggih, le dang kira langkung.
1: Kami ampura ke bari antar manut Pak Man. Ya wong lajah niki.
0: Bu Dewi sadeng ya lam niki Bu Dewi sadeng.
1: Ngomong pisan Bu Dewi.
0: Bu Dewi jege, Bu Dewi jege.
1: Ngomong pisan. Terus sarang kami semeton dagang gancal dikirim di Jaya ke Nah Malingi sarang kami tengah Surahayu kari Pak masuk keluarga Pak di talas keluarga ada mau kira hayu semua tiang pamit Om Santi Santi Santi Om
2: ingesuk semua ini dulu sana ukuran ini. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Man. Ih Pak Man deh.
2: Ini
3: niang niki.
2: Niang tegalalang niki.
3: Hei.
2: Beodal makin yang pura dun bingin ampun wosen tuh.
3: Dulu niki hari kemis sayang niki.
2: Nginapnya.
0: Orang
2: sampean. Lurus lurus.
3: Budok kliyone kendane napi astane
2: iki. Waline.
3: Tak rupo ngrumpung kendane.
0: Budok lur, budok lur, Pak.
2: Ngrebak to.
3: Nggih ngrebak kendane ta. Nggih nggih Pak Made jadi tawe tenes.
2: Wis.
3: Nggih napi niki pesut ya mesti serap to.

Inge duanin purun kocap meriki hidup ke jagat pastikan nane sang sarone pasti naon nengin bakal panggih ten kenten tuh.

0: So kemati.
1: Angkian benilih anaknya mausan, makin kocap kari angin, nah bendang tenuningan, padam mekat panggihnya.

Riset jeronan hidup akeh sampun kita demene nasat waluyo iraga memanyakin ipun ikranjang punapi

Bang medaging gen waduk ke sarahino patut ipun pempenin. Nah napi ngangin mempenin kekaryan. Roh niki panganten ngangin mempenin.

Ya ning sampun panemayu galak rawo lingsir ka bawa sirago nanapi man malih padem pacang rawuh kene.

Ingi bawasan mangkin kocap, sampun amunikan dumun ipun iwayan tamtan metimang ada sejeruanan manah nganeh.

0: nyane juma.
1: Sekadi pengenan widi presiden, sana mangkini pun kecunduk sarang ramen nyane make kali.
0: Inget amat deh.
1: Inget.
0: Tanggaan anu gending yang serandang mesroneng.
1: Hai sambil.
0: Matur kesemene sarang kali paman.
1: Inget.
2: Inget.
0: Saden loma pricing. Niki galat orang yang mepamit. Om santi santi santi om.
1: Inget suk semua. Hai ingin iki Bu Eka yang waktu bulan dong oman cari Pak Paman dong oman
2: iki udah salam cek yang Pasak Sudimaro iki
1: Pasak Sudimaro ben
2: wah kue rekan
1: panoceng panoceng enggak napa panoceng dije
2: kan ini belok ring blego ini waktu bulan
1: ingin om swastiastu.
3: Om swastiastu Pak D sarang Pak Man.
2: Iya. Yeah.
3: Yang Nyong Sari niki Pak.
1: Nyong Sari.
2: Babakan.
3: Mandianyar.
1: Iya, yeah, durus-durus.
3: Om swastiastu. Pak Man dengan di

Inggih, winake pamurwani ngatur jagre winungun atur ayang titiang.

Wamucuk nyani kacap uji nyiwi langis ide yang paramu kawi.

0: Duan ngeradu mopor bawang sarining tatwa taler tatwa ning sastra.
1: Wah.

0: Dua ni ngadep punika pewayangan ratu ni. Ratu wantah ke bawah sang yang para niksuk semua.
1: Maaf.

Wanin Ratu Jagset Atem Mapijo Darmaning Pangweruh.

0: Adora.
1: Tapi ke anu ni bukan balik presiden
2: mangdane presiden di tiang mengatur.
1: Oh,
2: kemerok. Ingi.
0: Ingi, sampun pak mas.
1: Ingi, ni kau bawa belat yang bau ni mah.
0: Ingi, cek semua ini galak.
1: Cek semua.
0: Ingi. KPP mula mungkin BK.
2: Ingi, niki bentar salam niki dadan ibu Adi ring, ibu Adi ring Kelungkung niki Tangkas niki Rayu Rayu.
0: Mungkin Bu Adi, sarang mesti biang murni. Dalar sarang sami niki, ringku biang Sri Agung, dalar ring Bu Yan Sari Merto, sarang sami sudah nih Pak De Sumitra dagang gantang,
2: cuma
0: Pak Sinar bagi rasa dan lemah pelcing. Nerajang Rahayu sarang sami Pak De sarang Pak Mas.
2: Hingi suk semua.
0: Sarang biang Om Sandi Sandi Sandi Om.
2: Semeton nering git git niki bak bakan.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: ditian ji
1: mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu Tanjung
1: Gang Pakan
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Hai nggih, sampeyan salam sami mawali niki didhangarengin nggih niki wenten salam saking Tubiang Mesin Rayu calling-calling padhe nggih kena aduh. Dalar niki wenten Pak Made getas niki. Rayu Pak Made munggah-munggah anake Pak Made ring getas niki bla batu nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Rahayang siang, Pak De, sarang Pak Mang.
0: Siapa sira niki ring?
1: Sakang sembung.
0: Ampura yang ring sembung, niki semedon ga nyari, ngangin-ngangin medui galange. Ampura. Lurus ane ungkuran semedon semung. Munggah mangan ge nyeleduk niki, Bos. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Loh kardiase tenune ngugar-ugar nika Pak Mang. Pak De.
0: Nggih, penapian men bas ngeresen bayun. Angkiane di.
1: Lho kardiase. Lho ardi ngatra Didi. Benyangan nge lo.
0: Nggih. Iya.
1: Pak Rajang Pak Man.
0: Nggih Pak Man kari ngerehanu lho.
1: Terus gitu kan. Dong Man nyarang Dong Man.
0: Rayu Dong Man, menek napian Dong Man.
1: Sampai ing tae Pak Dinge.
0: Inge,
1: kangen. Om, apa Masku?

0: itu ingat di tiang sang begening sampit, ingat di angin peka tiang. Kenny kone sampit sing nawang nahta napi niki makado nembueka.
1: Di perang.

0: Serahino ipun ni sampe ngurung pedikudane di kamar. Iya sig-sigan ngeli.
1: Patah hati tiang li.
0: Yeah.
1: Orang arek. Adi orang arek bicara siapa di siap orang.
0: Telah sih nawane.

wireh di kamar sarahina meh-meh medar ya kaning Sabtu ngawin berak tigris awan nana nasane mangkin bapane tumen tumen lokin.

0: Matur tekening bapane apa sane subuh liwat tangga tekening yo abo pengalaman hidup sane kawon niki Nenek Bella nyala meniki
1: Nenek Bella dadong badong uban gelor-gelor
0: ini Santa taler
1: Chandra taler jero mate Sutirta Lemongan Rahajeng udah kadek taler nggih sampun Adi mangke nanggen galahai Bu Adi.
0: Bu Adi
1: kumpul. Semua Pak De, mau Rusmi malesiki Pak De, sarang Bu Jero Camplung, mogi kena. Sejebak batan sinar bagi rasa, dan loma pecing, amne mau nyamodogen, Kak Lenjo de, sarang de.
0: Kak Lenjo,
1: iya. Semua kalah katur ibu pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, ngesuk semua, Bu Eka, itu ada yang baca bunga. Terus, sekangin-kangin niki dulu, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
2: Ingi Om Sandaan dengan Bu Eka, semua gatel-gatel di ini.
0: Siapa sih Radi kiring?
2: Yang saya kan
0: Klungkung. Klungkung Bu Adi niki.
2: Iya.
0: Beh, wabu boleh miskol niki.
2: Ingi kan boleh-boleh
0: tuh. Aiyah. Urus.
2: Ini siang Bapak Urut Niki, Pak Made.
0: Napi Niki cakap Napi?
2: Jantan Napi waspana ini. Panca, Napi, Kidung Panca Uyadnya Niki.
0: Tinggi.
2: Ini Om Swastiastu. Tandaan Dumun Bu Eka, sampun ngebetin.

Moksa ke bawah semasikian ngiring nungil diring ide sang yang widik dan kocap jagi pacang numitis malih meriki ke jagat.

Pengikat numadi malih sane ke bawah punar bawa kocap dan mah dikal ke panggih.

0: Semarak suci.
1: Napi makawinan duanin sang santai sampun parasida ngemangihan moksone puniko kebawa sampun paraga yang suci.

Nentan malah jagi pacang kaikat oleh sekananan indriyone deman-deman rikiling sekalo sampun lepas aku sami.

Nenten malih kaiket dening kemanusane langeng rikung ngiring linggih kide sang yang pramuk kawin.

0: ังสาธุการ
1: Maka sami muniko presido ke panggung menual ngiring ide sang yang widika suwin suwin galah ngane
0: matut suk semua pamati
1: ini buadi
0: ini atas duwini sampun beci
1: sang yang kikang ya
0: ini yang kirang langtung pak madi ini menang sampur dia ini udah kadek sampun waung sandaan dulu mungkin besi biang murni mungkin besi biang angin galah kiuntung mungkin. Ingin Pak Made,
1: tekan
0: tiang megatwe ring swito dagang gantar, sejebak batam sinar bagi rasa dan lomba kucing. Salam swito kemantan Pak Dengi.
1: Betul.
0: Kena rayu Pak De, tiang lu semua pamit. Sinar tiang antuk keramut santi om santi. Santi santi om.
1: Ingin suk semua Bu Adi di tiang kering kucing. Hai, ingin kandun kalau duitnya melesi kemantan gini, sana bawa-bawa adun di tiang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ingi, Om Swastiastu.
2: Selamat pagi.
1: Ingi, sapa sireng iring niki?
2: Sikang lagi lancur, niki dapat sireng.
1: Saking dapat sireng, napi niki sanding, sanding.
2: Sampai sireng manu kayo.
1: Ya. Manu kayo, bih, manu kayo let, anyar-anyar niki.
2: Kayak lek ketiang.
1: Sane badau eh.
2: Ya.
1: Sane badau.
2: Dan sane dang baler kan.
1: Baler neng anginan iki api neng aung.
2: Yang aleran.
1: Yo oh, kenten. Ya. Sapa sira?
2: Pak Sina.
1: Sinom kirang dan kalahan iki. Wenten neti wasan iki.
2: Ya, tiang kucing nek kucing.
1: Ah, iki kangian iki kalah kidik niki malah jebos kelas kan.
2: Aku dibicara
1: aja. Lurus. Ya, lurus pucungnya nyambelah jangan pucung.

0: Ingin apa yang ini ki pak?
1: Bapa pucung, rumah bapa di alas agam.
0: Oh iya. Bapa pucung niki genah ni moyong niki rikul yang alas sesane ageng niki.
1: Bungkut pengadege agar memabu bulu pipe.
0: Ya, pegat-pegat tinggi.
1: Bungkut pengadege agar memabulu pipe.
0: Nah, pengadeg nih niki bungkus kan kadang bawas niki u. Tragone mabulu pipis. Nah, nih pijan niki artos niki nggak berat asan niki.
1: Wajak lo layak selep selepan.
0: Ingge suk semua ampuran niki galak titian kelas niki apa?
1: Nih.
0: Rayu salam kenal sarang sira niki u bapak.
1: Dan kaki lacur niki.
0: Kaki lacur yang manuk kayu lat, manuk kayu anyar.
1: Pakde yang napi niki.
0: Titian.
1: Saya napi pakde.
0: Titian saya yang bitre, titian dum. Nih dumun polis masih ngayar yang manuk kayu, yang pak pak Gandri, wenten tawang tian Riko.
1: Nih
0: Riko yang
1: banyak bareng.
0: Oke, wenten. Salam salam sarang Pak Aryo Wiguno dan lain. Ingin suk semua niki kang yang galak deras niki kak. Suk semua. Ingin ratu dan yang ditiang menawi do sampun ke Bandung niki untuk galah. Yang purun niki lah niki ditiang presiden nyarangan ring rahino seni mangkin niki linggalah bude. Nih menawi do benjang jagi sarangan ditiang malih. Bila kepingin tat lugu yang ditiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

ันคิดต้องกว่ารือมอมมุเชื่อสวรรค์พอปิดยอ

0: Rajeng Lasanayang Persembayangan Puja Trisandya Majareng Matindus Dharma Ring di Jejepada Megena Dumugi Ide Sangyang Udiwase Statema Paice Kerayuan Lan Kerajengan Reirage Sarang Sami Jagat Lan Stagingnya nih Nabi Malai Puja Trisandya Puniki Nenten Wanta Berfungsi Pinake Ritual Sarana Persembayangan Saking Wanten Taler Pinake Cerminan Saking Nilai-nilai Kehidupan Hindu Sekadi Kesederhanaan Ketaatan Lan Keseimbangan Dengan Alam Nah praktik puniki pasti ke mengajarkan umat Hindu Sami mangdene side ngelanturang kehidupan sehari-hari melarapan untuk kesadaran spiritual yang mendalam side menciptakan harmoni antara dimensi spiritual lan material.
1: Ragam tradisi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara Pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Saat ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat itu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantun kesarainya titiang Agung Krisna, Rekelan Rai. Sore makin, pasti ke titiang nyaringin ide dane ring siang ne puniki. Sore makin, Rekelan Rai, sinami ide dane mesandekan, iki sampun galane mesandekan, sinami muka takilan, sinami makta bekal kegena pekarian, sinami ngajang, majaring ide dane, sinami wintan ring juru, puri griyo pokubon sang suang. Ngirim piar sang sarang-sarang, ye, sari bangkin aturang titiang, feature, untuk judul pentingnya memahami budaya, adat, dan agama.

Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut culture yang berasal dari kata Latin colore, yaitu mengolah atau mengerjakan tanah atau bertani.

adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum kebiasaan yang mengatur tata kelakuan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Berasal dari bahasa Arab, yaitu adah yang berarti kebiasaan, adat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dianggap baik dan harus dipatuhi oleh anggota kelompok masyarakat tertentu.

0: Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan, peribadatan kepada Tuhan, serta tata cara pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Berasal dari bahasa Sanskerta, kata ini sering diartikan sebagai tidak kacau, berasal dari kata a yang berarti tidak, dan gama yang berarti kacau, yang mencerminkan fungsi agama sebagai panduan hidup agar manusia hidup teratur. Saat ini, budaya, adat, dan agama sering dianggap sama. Padahal, pemahamannya berbeda. Namun, ada benang merahnya, ujar penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya, SAG, MPDH.
1: Ini memang kita lebih banyak menonjolkan dari segi budaya. Ya, misalnya membuat kepada upakara, itu lebih banyak kepada budayanya. Sehingga orang yang memiliki ilmu budaya lebih banyak berbicara agama, padahal keilmuannya itu adalah budaya. Sama dengan adat, itu hanya berbicara dalam kaidah adat. Apa yang diturunkan oleh parisade, ini diteruskan oleh adat, itu semestinya. Tapi akhir-akhir ini kan banyak adat membuat suatu imbauan tentang ngunggahan pejati. Ini kan kacau jadinya ini. Ya, makanya antara adat dan budaya dengan agama, tolong ada suatu benang merahnya. Ya, ada suatu definisinya. Jangan kita saling serobot. Ya, kalau saling serobot ini yang betul-betul sesuai dengan topoksinya tidak jadi masalah. Tetapi kalau tidak ada topoksinya, maka di masyarakat akan menimbulkan daripada kekacauan di dalam pemahaman ini, yang mana harus kita tuntun ini. Ya, sedangkan dari ini beda. Ya, makanya ini harus kita dalam satu jalur. Dalam pemahaman kita masalah ya penonjolan daripada ya, tradisi ini.
0: Pelaksanaan agama terkait dengan ajaran tri kerangka dasar agama Hindu, yakni tatwa, susila, dan upakara harus sejalan.
1: Kalau kita kembali untuk memflick back ke belakang, umat kita dulu ini, maaf di dalam petik periki, ya jarang mendengar informasi, jarang membaca buku, tetapi dalam pelaksanaan agama ini adalah yang kami sampaikan tegak lurus. Ya, walaupun dia tidak paham tatwanya, tetapi dengan kekusukan dia bisa melaksanakan. Tetapi sekarang ini di era globalisasi, era keterbukaan media sosial banyak, maka semuanya ini adalah dicampur baurkan.

yang memang berkecimpung di adat yang kami sampaikan tadi juga bicara masalah agama. Ya, padahal kita sudah di dalam porsi kita masing-masing itu sudah jelas dikatakan di dalam lontar resi apa Markandeya Ngewangun Jagat Bali, ya ini ya, pada Empu Kuturan itu jelas dikatakan Jagat Bali kewangun dening Caturwarna Manut Linging Aji. Itu jelas itu.

0: lontar Markade disebutkan bahwa Bali ini dibangun berdasarkan 4 profesi yang ada.
1: Bagaimana kita membangun Bali ini dalam konteks agama berdasarkan dengan 4 profesi yang disebut dengan catur warna. Brahmana, Wisya, Kesatria, Sudra. Ini emang sudah dipertegas setelah dibangun dengan 4 konsep itu supaya sesuai dengan pijakan sastra manut linging aji. Itu, ini yang memang sedikit ditinggalkan.

0: adat dan agama merupakan warisan dari leluhur kita yang dulunya mereka jalani dengan seimbang.
1: Ya, leluhur-leluhur kita itu dulu ya tidak banyak berdebat. Ya, tetapi pemahamannya itu adalah tegak lurus. Dasarnya itu adalah catur warna. Profesi ini dipegang teguh, ya, sehingga apa yang kita laksanakan pada era globalisasi sekarang ini bukan kita kembali kepada era yang dulu, tetapi minimal di dalam konsep evaluasi ini ada. Lalu tadi sampaikan itu dengan orang yang tidak banyak mendengar media, melihat media, udah itu tidak banyak apa membaca buku, pendidikannya tidak tinggi-tinggi. Tetapi keharmonisan itu berjalan. Kenapa demikian? Karena satu kunci yang memang dipegang, ya, apa yang dia laksanakan itu dengan penuh keyakinan. Ya, tetapi sekarang ini apa yang dia laksanakan, ya, malah menurut kelompok masing-masing. Kalau saya kelompok ini, bahwa saya secara saya tidak sama dengan kelompok B. Itu yang terjadi. Maka yang menjadi korban itu adalah umat. Ya, korban dalam artian umat Hindu atau agama Hindu itu seolah-olah tidak memiliki standarisasi. Padahal aku sudah punya yang disebut dengan tri kerangka agama Hindu.
0: Dasar agama Hindu merupakan landasan, namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan semestinya.
1: Ya, tatwanya bagaimana, susilanya bagaimana, ya, action pelaksanaan upacaranya bagaimana. Ya, karena kita melaksanakan upacara ini kadang-kadang tidak punya standar. Misalnya ngetak linggih daripada seperti ini biayanya sekian, sudah ada standar. Tidak lagi ada kasak kusuk. Kuang pipis nu, tidak ada seperti itu.

0: Kenapa hal ini tidak bisa kita laksanakan? Karena memang di dalamnya ada kepentingan yang bersifat material. Iya, dalam tanda petik adalah kepentingan pemangku kebijakan ini ada wujudnya material. Ya, Yen Rago mengelola yatnya paman untung. Yen Rago muput yatnya paman untung. Inilah yang terjadi sehingga kita tidak memiliki standarisasi.
1: Pentingnya pemahaman budaya, adat, dan agama terkait dengan tri kerangka dasar agama Hindu perlu diperjelas agar tidak ada lagi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya sehari-hari.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuhari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: tuh, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ada kelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Serbangkin muali kesari Ditya Agung Krisna rekelandrai. Ditya nyarengin ide dane ring sesi acara teras UMKMG. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik ngeninin indik UMKM ring Bali. Nah rekelandrai selamat siang majare ide dane. Sane sedek mesandekan ring juru puri griya pukuban soang-soang. Di sampune poling ajeng kenten nggih napi jemenua kenten yang penting jangan ben ngajeng wareg kenten nggih wenten karbohidrat sayuran protein nggih nglantur wenten buah-buahan. Nah niki pasti kesida berdampak positif nggih untuk kesehatan jangka panjang. Wesan ngajeng nggih durusan mesandekan sinambi napi wastani niki santai-santai mirengang perempat RRI Denpasar dumugi terhibur nggih melarapan teman-teman sane putarang titiang siang nipun niki. Rakelan raing nggih yen ing maosa ngeninin indek UMKM ring Bali. Nah kemasan produk UMKM puniki penting pisan patut diperhatikan nggih nenten wantah berfungsi pinake pembungkus sebuah produk kemasan saking wantan talar berfungsi tiosan sinali tunggilnya ne inggih punika dados alat untuk menarik perhatian konsumen lan meningkatkan kepercayaan pembeli melarapan medue kemasan yang baik lan tepat nggih penjualan UMKM pasti ke bisa terus naik grafiknya kenten nggih prinsip puniki seringkali kurang dipahami oleh pelaku UMKM. Nah, rekalan rai ngenapi malesane baru-baru niki nggih mencoba untuk terjun di bisnis UMKM ya diastun kecil-kecilan. Nah, faktor kemasan puniki penting pisan niki patut mendapat uratian kenten nggih. Nah, yening ten kemasannya tidak diperhitungkan dengan baik kenten nggih. Nah, niki yening kurang peduli dalam mendesain sebuah kemasan nggih, napi male asal-asalan. Nah, niki pastikah produk Irage kenten nggih produk UMKM yang diluncurkan kirang mendapat perhatian dari pasar utawi konsumen kenten nggih dua ningasa punika untuk mendesain sebuah kemasan wenten beberapa kesalahan nggih yang tidak boleh dilakukan kira-kira napi kemanten mari coba sekali lontarang titiang informasinya nih.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Bang Nada Sida membuat desain kemasan produk UMKM yang baik. Niki nge becik ini niki desain kekaryanin melarapan untuk konsep yang kesederhanaan sampun yang terlalu ramai lan kompleks kinten nge maksimal gunakan 2-3 warna utama, 1-2 jenis font ngelan prioritaskan informasi penting. Nah, pebisnis UMKM sering pisan lali utawi lupa yening kemasan punika talor berfungsi pina ke media komunikasi. Nge UMKM hanya punya waktu 4-5 detik untuk menarik hati konsumen. Nge tiasan punika Rekelan Rai ritat kala membuat desain kemasan produk UMKM, pebisnis UMKM niki harus bisa menunjukkan identitas produk dengan cepat. Nge melarapan melihat desain produknya, konsumen pastika sudah bisa dengan cepat mengetahui produk yang dijual. Kintan nge rasa dan varian taler keunggulan produk punika. Yang sering terjadi Rekelan Rai pelaku UMKM niki ngangen foto yang tidak relevan, informasinya tidak jelas, lan desain terlalu abstrak dan desne produk sulit untuk dikenali konsumen. Tiasan punika desain kemasan yang baik niki pastika harus presiden menampilkan informasi penting saking produk punika. Informasi puniki harus disampaikan dengan font atau ukuran tulisan yang baik dan tidak terlalu kecil. Dadosne yang terlalu kecil pasti kesulit untuk dibaca konsumen. Ge, beberapa informasi penting yang perlu disampaikan, misalnya niki tanggal kadaluarsa, label penting, sekadi halal, izin edar, miwasan, etiosan. Nah, pebisnis UMKM taler perlu menampilkan kontak dan alamat media sosial. Tiasan punika Rekelan Rai kualitas visual yang buruk niki nge untuk desain kemasan produk UMKM niki bisa menyebabkan konsumen berpikir yening produk punika terlihat murah dan tidak terpercaya. Dua ning asa punika gunakan file desain resolusi tinggi lan gunakan mockup taler template yang profesional. Nge, nah sedurung membuat desain pasti ke tentukan terlebih dahulu niki target pasar yang akan dituju, siapa yang akan membeli produk UMKM punika. Nge, yang ini menyasar anak muda, dadosnya tampilan produk UMKM punika taler harus disesuaikan dengan selera anak muda. Nge, punika taler yang ini menyasar kalangan menengah ke atas, dadosnya desain kemasan produk UMKM punika harus dibuat premium lan jangan terkesan murahan. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.go.id. Waktunya

0: kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Norma RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakadan Rai Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan isu keberadaan akomodasi ilegal sebenarnya sudah lama menjadi perhatian pelaku usaha perhotelan. Dijelaskan PHRI telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah sejak 2019 karena dinilai menimbulkan ketimpangan dalam penerapan regulasi. Maulana Yusran menambahkan PHRI sudah lama menyuarakan persoalan tersebut karena ada ketidakadilan dalam implementasi perizinan usaha, sedangkan pelaku usaha hotel harus memenuhi berbagai persyaratan dan masih banyak akomodasi ilegal yang dapat dipasarkan melalui OTA. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kekirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sri Bangkin Titi Agung Krisna nyarengin ide dane kantor untuk hiburan lagu-lagu Bali. Sani Bangkin ring acara ngelilo langun kantor puputnya jam kali siang Bali Jeboski. Majare Rekelan Rai sani arsa nyarengin durusan ringgala on air 0361223361 utawi taledado sering layanan SMS perempat SMS, WA, nge WhatsApp 0878-988-22420 0878-988-22420 Sebagai sepenuh enten penelpon ka pertama Sanggara Titiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oh,
1: Inge Krisna.
0: Inge Pak Dodi, ring pangiangan Jembrana.
1: Inge.
0: Punapi gabar Jembrana siang niki?
1: Pak Dodi kena cuaca niko cerah niko gungge Krisna.
0: Berasa dingin tuh niki.
1: Hari dingin kidek kemantan.
0: Inge.
1: Sampun ayi niko keras niko.
0: Inge, sampun boleh ngajeng niki.
1: Sampun iku bunge. Tembang-tembang di siki niku bunge.
0: Nggih, tembang napi niki.
1: Te alot niku sane tukang patri.
0: Tukang patri coba titian cinga niki dumun. Tukang patri nggih sampun saya gange.
1: Suk semua bunge Krisna.
0: Miring.
1: Durung mau pamit pantun malu besik.
0: Bae mantap.
1: Bunge Krisna niki. Pembungkus plastik gentosin bendon pisang.
0: Cakep.
1: Penyiar nih cantik puling tuni sebuah antos-antosang.
0: Mantap, suksema niki.
1: Santi.
0: Inge suksema Pak Dodi ring pangiangan Jembrana nggih. Sudah makin muali ring 223361 nggih. Sanggra Titiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajeng nggih Cynthia cantik.
0: Ah, Titiang Agung Krisna niki.
2: Yo Krisna cantik.
0: Inge sira niki Haji Uban.
2: Patut pisan.
0: Oh. Nggih, punapi dadas tumben niki nembe ne.
2: Tambah sidang ngeranjing Krisna.
0: Inge. Pasti kak enak nih kini.
2: Monitor kan jadi kita.
0: Inge.
2: Tapi kau Krisna enak.
0: Kena manten niki.
2: Kita kencan dadar, bumbungi je kena ngelanturnya. Makin di lembut panas.
0: Panas.
2: Kalau dingin kena.
0: Oke. Inge.
2: Nah, teman Siki dong, Krisna.
0: Inge, teman napi niki, Haji.
2: Uyang-uyangan nge.
0: Uyang-uyangan nge, jantas nge.
2: Wah, kesibang nge. Nge, dike kan.
0: Sesama.
2: Sebaiknya niki ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali, Mada Rajeng.
0: Nge.
2: Oleh kami. Dan dalam laka, sebetulnya laka lagi di Jajang Benah. Jaga penangkin, Mada Rajeng.
0: Inge, matur suksema Haji Uban niki sane sampun nyarengin nggih beli ketu Sumarja ring Banjar Menggal Denpasar kesarengan Agung Ayu Chandra nyarengin suksema niki sampun status satya ring perempat RRI Denpasar sedang makin temang lawas tumun ngirim piar sarang-sarang tukang patri
3: ibu-ibu silam dua barang sana bolong-bolong meriki pasuang bu
4: beli tukang patri.

0: Sanyo sing manato. Nasib sajan. Patri Bu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Temas saking Anagung Rakesidan antuk temangnya ne uyang-uyangan nggih sampun kepiar sang sareng-sareng. Wali kesareng Titi Agung Krisna Rakelan Rai ring acara ngelila ulangun kantos puput ne jam kali siang Bali jebos. Nggih gala on air katur Bali ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahayang Siang Gunggak
0: Inge, selamat siang Ni Ita.
1: Inge, badan pun api yang dia gak ada tuh.
0: Gak terbecek ke mantan, sampun ngajeng nih kini.
1: Kering, mau bangun nih.
0: Oh, kenten, sampun boleh berlayar ke Pulau Kapuk nih.
1: Ke Pulau Kapuk nih, mau bangun nih, Gunggak. Istirahat.
0: Inge, tendingin nih, tendingin. Dan dingin.
1: Yang kali makin kan dingin.
0: Oh, nggih.
1: Panas makin?
0: Panas menyala nggih.
1: Ingin ini mau gatok ini apa nggih?
0: Ingin durus.
1: Ingin mau gatok mau majeng ring main irah, mau nafsu gatok mah bokeran. Itu Pak Desi nyarangi, jadi mau Pak Desi. Ingin benten mah dimini, gak ciatok. Tak pedes, di rumah punya mana sih? Ini Ayuna, di rumah pun Merajo Pati, dah jam siang. Beka BB, beka sempidi nyaranya tu.
0: Okay.
1: Semua beka, benten yang Kirana, yang Kesawa, Pak De Belas Jayo, Pak De Gunawan, Dr. Nak Rajeng, benten Bu Janura, Bu Yan Suartini, benten Bu Sinta, udah kena raja, mungkin ini Bagas ngarang kumen nih. Terus semua nih Bagas, nih Agus Salon, udah kena raja. Terus sekarang kami ya,
0: Terus
1: sekarang kami kena raja. Oh, ini Pak Yana, nengok ini Pak Yana Narbo. Mungkak boleh bos Pak Yana, pun boleh yang ini, mungkak. Ini wau boleh bisa nih, mungkak. Nyarang bongge ya kan? Ini semua bongge, antuk galah, mantuk kena satu bongge. Ini mau pamit om sati-sati, sati om.
0: Inge, susah mana kita majareng Nini Ita, kenten ge, sani sampun nyarengin ring seputaran Tabanan. Inge mualit yang buka ring lan telepon 0361223361 ge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Guge Krisna.
0: Inge, selamat siang Nini Dania.
2: Inge, patut.
0: Punapi, sampun ngajang niki.
2: Sampun, gungge, ampun ki ngajang.
0: Sampun, kak dijen niki bubu.
2: Dan ngempun niki di belakang. Kalian sam tidur siang mangkin. Kalau ngempun mangkin, kenten siang sudah tugas niku gungge.
0: Gungge, boleh tugas ngempun, iya.
2: Gungge, punapi gak terlalu talen.
0: Gak terlalu becek-becek niki.
2: Dan udah tembang, tanya gungge. Tembang ni sing nampi madu saking sira Bagus Parijatuh sareng Puspawati nggih.
0: Sing nampi madu kenten?
2: Nggih.
0: Ten wenten lho. Saking sira Bagus Parijatuh kenten?
2: Nggih, sareng Puspawati niku enteng nggih.
0: Bagus. Yening Bagus Parijatuh niki wentene cara ngai penjor, panas dingin obat sakit.
2: Panas dingin menten niken
0: nggih.
2: Ini mengatai juta nama mak kesami gongge, macam gongge, rajang tugas, tanti.
0: Inge, suksema Nini Dania, kesarangin Kak Talering Sanur Nikinge. Selamat siang, beli de ole, tukang Prada Uli Dharma Sabe, rajang olah seles, nge, penyiar, selamat bertugas ke mantan Niki. Lantur, wenten ngakan, bapak ngakan weder, reng payangan nyarengin, nge, napi Niki, Agung Krisna, gongge anak tiareng RRI kerja. Oh, Laras. Inge uning. Oh, mantap sekali Niki nge. Rahayu rajeng nge. Dumogi sida terus berjodoh Niki sarang RRI Niki Laras Niki nge. Inge rekelan rai malajemas nge. Muali sangre titiang ringlan telepon 0361223361. Sana makin temang deman ngiring biar sang.

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nge, siki temang, saking vokalannya belimang jenek kena kecangkik. Nge, sampun ke piarsang, sarang-sarang. Rekelan Rai, kanturuntan gala, maliki di durusang, dicoba muali. Renggala on air 0361-223361. Nge, sang retit yang muali, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gengek Krishna.
0: Inge, selamat siang Niki Mbak Indira.
1: Selamat siang Wali, dingin-dingin aduh.
0: Geset pokoknya Niki Inge.
1: Tapi gak terlalu enak ya.
0: Gak terlalu becek ke mantan.
1: Abis jalan-jalan tadi aduh.
0: Beh, kiju jalan-jalan ya.
1: Beli cukup toroban ajak pesan kelengis.
0: Biar aduh, di jenuh mas nih.
1: Di kerambi kita.
0: Oh, nge.
1: Belum kelo, saking riki kan. Dot saja kena cukup toroban nak butawang jam sholat juga kek.
0: Oh, nge.
1: Santas-santan kan. Mungkin apa, nusan nunas kan.
0: Pantas kencang. Nggih, deres-deres.
1: Nggih, kados ini ita sampun wau pirang tiang enten Pak Depi nggih, Pak Dekarjo, Pak Depolo sudah pigatre. Mbok yen dinar ajeng, Melin taler nggih, Rini Duade, Bu Ayan Swartini. Mbah aku Merajo Pati menang kan. Nini Ayuna, Mas tu Nini kan. Niki Bu Ayah, Bu Putu Keboyo. Dan wenten Bu Eka Bu bulan sampun pirang tiang mecuer. Wau kenten di dagang ganta. Nggih, kenak sampun. Dan bien bertanya-tanya tu. Lung wai kan pirang suaraan bertanya-tanya ya.
0: Nggih.
1: Wonten dene ayo jenengan taler nggih. Wonten Pak Dut Mancung Pak Denarbo. Niki ini Bagas ngarengnya niki aduh. Di taler Pak Gurun Pendi tukang jarit teng serunggu kan. Dan nggih menika nyedungan aduh.
0: Nggih.
1: Ini Daniar, yang Tanur, kakek, taler, nenek Santa, talernya udah Wendy. Gung yang seri ini kenyolek cak mau manggung dok,
0: engge. Engge, rajeng.
1: Kita taler yang penatis, dan dia menikah duman,
0: engge.
1: Nah, kalah wali yang mas indah tuh Pramo Santi. Om Santi, Om.
0: Engge, matur suksema niki Mbak Indira nge, sane sampun nyarengin. Sane tiosan, durusak muali, ringlan telepon 0361-223361. Nge, sanggret titiang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gome Krishna Santi.
0: Nge, sarang sire ring titiang niki.
2: Sarang Bu Sinta Penate.
0: Bu Sinta ring Penate. Puna pigatra Bu Sinta.
2: Oke. Panas mecedar Gome.
0: Nge, tenu enten dagang es daluman lewat niki.
2: Tenu enten borong ke es daluman.
0: Nge. Dures tak niki.
2: Kami angin ampun toyo di dapur.
0: Nggih.
2: Mbah Indira mesana kan dungun Mbah Indira cantik, energik. Yang ngirim salam itu nggih.
0: Nggih, deres.
2: Nggih wenten Bu KBB, wenten Bu Swatini, wenten Jero German, wenten Jero Kuku kalen. Wenten Suramade Dewan yang Kirana, Dewan yang Kesawa, Bisi yang Murni, Nini Ita, Nini Agus, Oda Agus Iman Bonyol, Wenten Kak Rai, Reng Lebian sama Kak Angga, Kalernya, Pandepi, Jero Mangku Sedan,

0: yang uban dong yang dagang bubur yang pernah tengye Bu Yasmin Salar Bu Mulyati benten Pak Depolos benten Pak Yanarbo sarang sugeknya benten Cira Male ini Santa sarang ini Dania sarang kakek sarang Oda Desya Salarnya benten Cira Sisi enten Pak Komang Pandu Taler enten mini Ayuna sarang Mbah Haji sarang Sira Malesiki dikoreng tabanan di lalu ya mini tu ade tadi leng ubut ye
1: nggih
0: sarang sami
1: sarang sami
0: demogi ini betul-betul kebo sarang Sira betul ane panci yang kesehatan ini
1: besar yang geng sarang sami mantan nih geng
0: demi kena rira haja mailin
1: nih
0: ada support untuk kerama Santi Santi
1: inge mater sukses banget inge Bu Sinta ring penat inge pindah ke pendal pun terakhir ring acara ngelilo ulangun rahinan yang makin inge sani dulung presiden nyarengin ring on air benjang dumagi sida nyarengin kenten inge tetep satya kemantan ring perempat RRI Denpasar.

Rekalan Rai Rauh Rekiduma ditang nyaringin ide dan ering acara ngelila ulangun game melalui bas ring jam kali siang perempat RRI dan pasar pacang mesikian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Susmaning mana untuk uratian Rekalan Rai Sami menawi tawentani watur titiang dan lali titiang nunas kerana pengampura. Sedemakin saking udahan margi hamurek nomor pitung dasa dan pasar Bali titiang Agung Krisna Lungsur mepamit peputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wush Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nova, apa kabarnya Pok Nova?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Teman kapan gitu?
1: Iya narasumber kok. Ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuman tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh gak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya bener ya. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta gak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti ya diselepas sama bapaknya gitu kan ya. Kanun saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro 4 Medan dan bersama dengan Pro 4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nova ya waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau nggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau nggak macet kalau nggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: Di RT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya karena kan yeah. Tadi itu lagunya lagu Batak ya. Yeah. Jadi agak-agak kaget ya biasa Horas yeah. Ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing yeah. Di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana. Itu apa itu artinya, Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sanak gitu.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, nah, iya.
3: Itu. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Yeah. Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, yeah. Ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu, ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang disitu, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya, itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga ya, gading Sumatera. Jadi sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya, di kawasan Hindia, Samudra Hindia. Samudra Hindia. Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya, iya, Kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Uh-uh. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya.
3: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita gak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak?
3: Iya.
2: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya. Ya. Tahu saya literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya, Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
2: Nah,
3: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga. Nah,
3: enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir.
2: Pesisir.
3: Ini. Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya.
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya. Nah. Dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu, Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera di pantai barat Sumatera Utara itu pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
2: Iya.
3: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya, Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an.
2: 1200-an.
3: Nah, jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke apa ini ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Iya.
3: Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang sebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya, orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang. Yeah. Gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Kalau saya, Oge.
2: Berarti panggil Oge dong ini.
3: Iya boleh.
2: Gak enak tapi panggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida. Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Hmm. Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya. Iya,
3: kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna, kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu. Mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Pansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Mpok Nopa orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Ini nampaknya.
1: Mak bapak awak orang Padang kedua-duanya. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ini Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya.
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar. Ya.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman, Piaman Lawe.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke.
3: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat, dari
2: tidak seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya, posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah, oke.
3: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
1: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge.
3: Betul. Oke. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau.
3: Minangkabau ada. Banyak.
2: Melayu
3: ada. Mandailing.
2: Mandailing banyak.
3: Kola. Jawa.
1: Oh, berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
1: Oke. Kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya, mungkin ya, Betawi lah begitu mungkin.
1: Iya. Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya. Oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
2: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah.

0: Jaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Merjang Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
2: Halo Pak Nopa.
1: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan ya. Sudah adakah?
2: Sudah ada.
1: Ya. Silakan Medan duluan.
2: Oke.
1: Sudah?
2: Iya, tidak terhubung ternyata.
1: Tidak terhubung, kita sambungkan.
2: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih.
1: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsAppnya.
2: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
1: Dari siapa?
2: Nggak ada disebutkan pula dia.
1: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belak-belak.
1: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
2: Iya, Ica nih ya.
3: Halo juga.
1: Iya, udah lama kagak nongol kan?
2: Iya, betul Pak Nova.
1: Iya, makanya ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
3: Pak Nova.
1: Ape?
3: Habis sakit Pak Nova.
1: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
3: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
1: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
3: Iya.
1: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
3: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya?
1: Pak Ogi, Zahrin.
2: Ya? Pak Zahrin.
3: Oh.
1: Oke, itu panggilan.
3: Oh, panggilan.
4: Ya, abang kalau di Betawi.
1: Iya. Yeah.
3: Oh, abang ya.
1: Iya. Yeah.
3: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
1: Oh, yang di Medan.
3: Iya,
2: abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
1: Abang Mpok.
3: Mpok sama abang.
1: Iya.
3: Kita mau nanya nih, Pak Kahanum ya, Pak Nova.
1: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
3: Kalau di Medan itu kan terkenal, kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
1: Terus?
3: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
1: Oh, jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
3: Iya.
1: Iya ada.
3: Itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
1: Oh, anak-anak di sana masih bisa enggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak ya. Oke, tadi katanya bahasa Melayu. Bahasa ya. Ibu yang ada di sana juga. Barangkali ya.
3: Oh gitu, iya gitulah.
1: Iya, oke deh. Gitu ya, Cak.
3: Oke, dan Pak Nova itu aja. Yuk. Saya mau semuanya aja ya.
1: Ya, salam masih juga itu. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Oke.

0: dari WhatsApp ya.
1: Oh, dari WhatsApp ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap Oge di situ kan?
0: Iya.
1: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat

0: menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
1: Iya, untuk pariwisatanya juga
0: itu
1: gitu.
0: Dia. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang yang dilihat hanya seonggok
1: Tulisan
0: kilometer
1: kilometer
0: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang pernah yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
1: Agak ya. Nah,
0: tapi sebetulnya
1: ya, sebenarnya agak memperhalus lah.
0: Ya, jadi Makam Mahligai misalnya, itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Nah, Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang
1: tangganya banyak itu ya.
0: ribu.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai
1: seribu tangga.
0: Tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
1: Ica di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
0: Jauh. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu, ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
1: Iya.
0: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini di Medan ini bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
0: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau gitu. Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
1: Iya.
0: Nah,

0: dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Angkola mahami.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang begitu. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka

0: 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etik, jadi iya. Ahoy, oras, mejuah-juah, enjuah-juah,
1: Yahu, yang dari Nias ya.
0: Ya dari Nias, baru oi di sana.
1: Iya.
0: Jadi itulah dia, ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
0: Nah itu dia penjelasan terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya, dari Pune. Pune.
2: Masih ada kesempatan Kak Hanum, silahkan Medan, kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
1: Iya, sudah ada? Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
1: Telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-35-04-510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
3: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Mbak Tengah Medan.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, tidak. Kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
1: Dengar, cuman
3: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zahri ini ya.
2: Iya, oke.
3: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
1: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Hanum?
1: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
1: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
1: Iya, boleh Pak Zahrin.
0: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
1: harmoni,
0: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
1: ya,
0: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina.
1: Nah,
0: kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup

0: praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Saling memahami.
0: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
1: Iya.
0: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
1: Harmoni.
0: Nah, gitu kira-kira.
2: Baik.
1: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
0: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya, harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 ya, berapa itu baru 1 kilo
2: barus.
0: Kapur barus tadi.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantam begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zahrin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak
0: juga.
2: Oh, enggak juga.
0: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zahrin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

Reke dan Rai Kementerian Pariwisata mengambil langkah tegas untuk menciptakan persaingan usaha yang adil serta berkualitas seperti penertiban akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwosideman, mendukung langkah tersebut karena masih ada ribuan akomodasi pariwisata yang disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Jumat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Produk

Dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar Bali, Proidangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai, sore hari ini Proidangdut ditemani Putri pastinya ya. Dan tentunya Putri akan menemani Reki dan Rai sampai nanti usai di jam 7 malam. Hari ini ditemenin sama si kecil juga ya, jadi bakal rame banget. Rakyat dan Raya ingin bergabung, nanti silahkan bergabung di 0361 223361.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Satu lagu dari Lilis Karlina featuring Tommy Ali tadi ya sudah mengudara dengan judul Musim Cinta Rakyat dan Rai. Itu sebagai lagu pembuka di Pro Dangdut ini tentunya. Dan masih banyak lagu dangdut lainnya yang siap mengudara. Silakan Rakyat dan Rai yang sudah tidak sabar untuk bergabung, Putri buka kembali untuk line teleponnya di 0361-22-3361. Oke, halo Pro Dangdut. Halo.
1: Oke, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Dangdut, salah kita, ada dangdut.
0: Wah, terus dapat karcis nomor 1 Pak Tut sekarang loh.
1: Kadung Leo, dokter sudah karcis yang masih malu nopo.
0: Jangan-jangan ganti HP baru ini.
1: Baru segar.
0: Oh gitu, habis dari kontor.
1: Dari dokter.
0: Aduh, bisa enggak, aja.
1: Mungkin sinyal sekarang berbaik hati.
0: Astung kare. Wah, langsung dicolek.
1: Ya, Nini Ita.
0: Ah, Nini Ita nyolek-nyolek aja, enggak pernah gabung.
1: Nah ini, biar sehat selalu.
0: Astung kare.
1: Sebelumnya, ya Putri.
0: Inge.
1: Lagu dulu siapa tahu nanti.
0: Jangan ya, begitu.
1: Kak Daud, mungkin oh, Kak Daud semua. Kak Daud tiar kekeren.
0: Inge. Lagu napi Pak Tut?
1: Rasa Panah Kiri dari Ida Lela, ada enggak?
0: Coba dicari dulu ya.
1: Tapi Ida Lelanya.
0: Oke, harus yang versi Ida Layla gitu ya.
1: Iya, itu kalau ada.
0: Oh, belum ada nih Pak Tut. Kalau versi ada. Ida Laylanya.
1: Ya, mungkin gak ada, bukan belum ada.
0: Oh gitu, wah dikerjain kan nih. Dikerjain, saya kan gak kenal sama Ida Layla. Jadi gak tahu.
1: Kalau gitu, mana tahannya ada gak? Wis Mulyadi.
0: Apa?
1: Mana tahan?
0: Oh, mana tahan? Harusnya sih ada. Coba ya.
1: Harusnya ada.
0: Iya.
1: Lagunya sudah ada, tapi belum ada di sini.
0: Mana tahan? Ya. Tapi bukan versinya Mus Mulyadi ini.
1: Siapa yang cewek itu?
0: Iya, Hesti Damara. Mau nggak?
1: Iya, sudah yang mana tahan itu aja.
0: Oke, siap.
1: Ya, Kak Daunnya udah tadi.
0: Ini tanya, udah. Ya. Lanjut lagi Pak Tut.
1: Ya, ada si kecil rasanya.
0: Iya. Dengan, ikutan dia nimbrung.
1: Dek kecil. Kalau sudah dek manis kan ada oleh-oleh nanti.
0: Astung kare. Maaf ya, ada ini jadi back sound.
1: Lebih senang, semangat. Itunya, kayak Putri kerja sambil ada anak kecil kan semangat.
0: Iya betul, lebih tenang ya karena sudah dilihat langsung di sini ya.
1: Langsung mencari anak biar bisa kerja gitu.
0: Langsung menurunkan ilmu. Bisa ada, aja.
1: Ada Mak Nindinya, ada Mak Anggi, ada siapa tadi? Di rumahku Dani, ada juga Aji Tak-Tak.
0: Okay.
1: Ya, lagi Bu Ladra, gimana kabar Bu Ladra? Kata pernah naik Bu Ladra, mungkin cetah bungu pacah ya.
0: Waduh, kasiannya.
1: Bu Ladra sekarang ditekan sama pacahnya sebanyak 5 kampil.
0: Oh gitu, tapi habis itu dapat ditekan uang nanti habis itu ya.
1: Salam sama Pak Ladranya. Ada siapa tuh? Pak Eka Mamba, okay. Eka Plage, ada Mang Pandunya, gimana kabar?
0: Oh,
1: ada juga siapa ya? Ini tahu dah.
0: Okay,
1: ada Mbak Handiranya. Yeah. Ibu Merdeka, gimana kabar Ibu Merdeka? Apa enggak mau naik sekarang?
0: Iya, yuk Bu
1: apa
0: Vera.
1: Sama mesin jahit. Aduh. Ada Pak Dekarjo ini gimana Pak De? Ada studio lagi Pak De.
0: Ayo main lagi Pak De ke sini biar rame.
1: Pak De kan dekat ya. Sehat Pak Dekarjo ya, semuanya ada yang belum konek. Ini yang sering konek siapa Kak Dania sama ininya ya.
0: Di Sanur ya.
1: Biasanya dia yang pertama. Sekarang maaf dulu.
0: Di salib ya sekarang ya.
1: Iya, semuanya deh, kayak Putri.
0: Iya, Pak Tut.
1: Yang lainnya dibungkus pakai daun lagi ya.
0: Aduh, nyari daun dulu ya. Sekarang ya PR banget ya.
1: Ya, selamat tugas. Okay. Siapa nih maksudnya? Kok lupa saya punya saudara ya.
0: Siapa itu?
1: Maaf, maaf, saudaraku yang tersayang, Pak Yanarbo.
0: Semeton kapalnya di ini ya, ditinggal ya.
1: Kapal dilupain dari jauh-jauh, diingat. Begonya Pasir Manjung.
0: Aduh, nggak apa-apa, namanya sudah mengudara, pasti gitu ada aja yang tertinggal ya.
1: Ya, Pak Yan, naik-naik Pak Yan. Jangan duduk di bawah lembu, nanti injak nanti loh.
0: Iya,
1: iya, Dek Utri, sini dulu ya.
0: Oke.
1: Pak Tutmanjung dulu, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Pak Tutmanjung di seputaran kapal. Lagunya mana tahan akhirnya ya, setelah tadi minta dari Ida Lailanya belum masuk dan ternyata dikerjain karena memang nggak ada katanya mungkin ya. Nah lanjut lagi satu penelpon biar sekalian Niki putrinya putarkan dua lagu ya, mengudara langsung lagu dangdutnya, silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Hai hai hai, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore, Kak Putri.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga Kak Dania.
2: Ya,
0: betul ya.
2: Masih kecil, ngempul lagi, ngempul.
0: Waduh, sama berarti saya juga ini.
2: Ya, tapi tetap semangat ya, Gak Putri.
0: Iya, pastinya. Stungkara menambah semangat ya.
2: Iya. Lagi nakal dia di studio?
0: Lagi ini, main HP.
2: Main HP.
0: Cuma bawa itu aja ininya, obatnya.
2: Anak-anak kecil gitu ya, apa mobil-mobilan gitulah.
0: Oh, ini karena cewek soalnya, Kak. Oh, dia mintanya mainnya itu dandan-dandana, nanti repot lagi saya bawa kosmetik
2: ya,
0: nanti.
2: Itu perlengkapannya.
0: Iya.
2: Ya Putri sehat ya.
0: Astungkare. Kak sama Nini juga ya, semoga sehat selalu.
2: Nini masih lagi mandiin si kecil ini.
0: Oh, selit banget mandinya.
2: Iya, biar nggak kedinginin katanya.
0: Oh gitu, ya benar sih ya, anginnya lagi dingin banget ya, biar nggak masuk angin.
2: Iya, betul.
0: Semangat selalu pokoknya untuk Kak dan Nini ya.
2: Ya, terima kasih Kak Putri. Lagu dulu ya. Satu Kak Putri.
0: Boleh, boleh. Lagu apa Kak hari ini?
2: Lagunya apa ya? Kata Pujangga ya.
0: Oke.
2: Kalau ada yang dari versi cewek ya.
0: Oh, adanya yang dari Roma Irama aja Kak, yang versi aslinya.
2: Kalau Rido Roma ada ya?
0: Enggak.
2: Ada ngaper itu anaknya Rido Roma.
0: Oh ini versi aslinya ada aja, ada satu nih yang Roma Irama aja.
2: Cuma satu aja.
0: Sayang sekali.
2: Ya, ya gimana ya sih, mau aja memang si Roma Irama yang menciptakan itu.
0: Iya. Mungkin ini udah dihadang sama Bang Roma ya, jadi nggak dikasih masuk yang lain nih.
2: Ya, saya kepengen kan yang
0: ya, yang update-nya yang lain, ya, gitu, yang ya. Terbaru dari anaknya ya, ada ya, juga.
2: Ya, anaknya ada dari cover-cover wanita-wanita banyak itu. Ya kalau di YouTube, kalau ya. Di studio kan cuma itu aja ya.
0: Ya nanti semoga ini deh tak sampein usulnya ya. Semoga yang versi anaknya deh minimal bisa masuk ya.
2: Iya. Ya, itu aja ya Putri ya.
0: Oke.
2: Mau sengol dulu sedikit ya.
0: Silahkan, silahkan.
2: Yang tadi itu
0: Pak Tutmanjung?
2: Kakeknya Kak Dwarka ya.
0: Oh, nama Dwarka, itu nama cucunya.
2: Ya.
0: Inge.
2: Selamat sore Pak Tutmanjung ya. Okay. Selamat bersihat. Ada Nini Ita.
0: Inge.
2: Ada Mahindira, ada Nini Duade. Siapa lagi? Ada Bu Pera. Ada Pak Yanarbo, okay. Kak Cetop. Pandepi, ada Gek Mas Payangan, siapa lagi, ada Bu Ketu Kuboyewo, ada Mak Anik Kapal, siapa lagi, ada kruing-kruing dikit ya.
0: Iya, sedikit kruing Kak, tumben loh biasanya
2: ada
0: jernih.
2: Ada Pak Tunindi, ada siapa lagi, Bu Eka Batibulan, okay. Pak Eka Plage, okay. Pak Eka Mambal, ada Nini Ayuna, siapa lagi ya, buat semuanya dulu ya Putri ya, yang belum ke calling maaf dulu ya, ini keterbatasan untuk mengingat gitu ya.
0: Iya, dibungkus ya, saja semuanya.
2: Terima kasih buat ya Putri, selamat bertugas atas waktu juga.
0: Iya.
2: Ya, yuk dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Kak Dania di seputaran Sanur. Oke, kalau Kak Dania sama Nini ini sama nih kayak Gek Putri ya, selalu sambil ngempu gitu ya. Tapi semoga menjadi penyemangat juga untuk Kak dan Nini ya, karena rame gitu, ada cucunya juga ya. Dua lagu Rekedan Rai sudah ada, Mana Tahan ya dari Hesti Damara dan juga Kata Pujangga versinya Roma Irama ya. Kita dendangkan Rekedan Rai selepas ini Putri kembali lagi.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengang lah derai.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, gitu ya kalau kata pujangga nih, katanya Bang Haji Roma ya. Lagu ini salah satu lagu ikonik juga, Reka dan Rai dari Haji Roma Irama, yang membahas indahnya cinta dalam hidup, namun tetap mengingatkan kita ya Reka dan Rai agar tidak jatuh cinta secara buta. Nah, lagu ini populer karena liriknya yang puitis dan musiknya yang sangat ceria. Memang pas banget ya, lagunya menggambarkan Kak Dani Dania yang selalu ceria gitu ya. Jadi yang tadi request juga kebetulan Kak Dania ya. Untuk versi lainnya, versi terbarunya gitu ya, mungkin dari beberapa penyanyi penyanyi wanita tadi kata Kak Dania ya, atau mungkin dari versi anaknya Bang Haji gitu ya, ada Rido Roma. Nah itu nanti kita coba carikan juga ya, semoga bisa menambah warnanya ya. Reka dan Rai, tidak lupa juga Putri ingatkan ya, selain bergabung via telepon ya, Reka dan Rai juga bisa bergabung di WhatsApp-nya kita untuk berkirim pesan di 087898822420. Seperti sore hari ini sudah ada Kak Naira di seputaran Lotundoh ya yang ikut bergabung. Selamat goyang dangdut, sahabat pro dangdut, selamat tugas untuk Gek Putri, rahayu, rahayu Kak Naira ya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, silahkan yang ingin bergabung kembali sore hari ini, line teleponnya Putri kembali buka di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah
1: kita.
0: Iya. Waduh, agak sedikit nguing-nguing, siapakah ini?
1: Masih di kantor nih,
0: ya Putri. Oh, kalau sudah di kantor, jamnya sama kayak saya, berarti Pak Ian, ya. Berarti.
1: Ya, kapal ya agak-agak mendung dikit ini.
0: Oh iya, padahal Denpasar cerah banget loh Pak Ian.
1: Ya, di sini agak mendung ya.
0: Tapi masih aman
1: hujan
0: ya.
1: Hujan dikit nih.
0: Oh nggih. Ya. Tapi ternyata mendung-mendung sinyalnya bagus. Dari tadi Pak Tut Mancung naik, Pak Ian naik ya. Juga ya.
1: Iya, ya, mungkin kebetulan.
0: Astungkara biar bisa naik terus ya, biar terus bergabung sepanjang program.
1: Iya, Astungkara bisa selalu ngikutin ya.
0: Iya, Astungkara.
1: Sehat selalu, ya Putri sehat ya.
0: Astungkara sehat, Pak Ian juga ya.
1: Iya. Lagunya Ayu Ting Ting Alamat Palsu ya.
0: Waduh, alamat palsu ini nyasar ya. Ini Pak Iannya ya.
1: Iya, okay. Salam-salam dikit nih, jadi okay. Pak Mancung, tetangga dekatnya, kalau udah miss call dilupain dia.
0: Iya, hampir aja ketinggalan.
1: Iya, kadung kesem-sem sama tetangga soalnya dia.
0: Oh gitu, jadi lupa sama yang iya. Di sebelah.
1: Iya, memang rumput tetangga lebih hijau katanya.
0: Yolo Pak Tut Mancung lo.
1: Iya, tadi ada Manik Kapal. Bu Endang, ada juga Bu Ayu Tuban, Bu Surya, Bu Mar, Pak Marnit dan ini Ita naik nih. Ada Gek Widya, Bu Pera, tetap merdeka Bu Pera. Ya, Mbah Indira, Mbah Cu Indi, Nini Ayuna, Kak Dauh juga, ada Mbah Hegi, Bum Yang Sri, Kak Setiasih, Kak Kede-Kede. Ada siapa ini, Pak Dano sama Odah tadi ya. Ini Lodro naik, bunga pacarnya sudah turun sekarang nih.
0: Oke, udah suut rainannya ya.
1: Sudah sedang harganya nih. Nggak lagi melambung. Ya pokoknya tetap mentik bunga nih Lodro. Tetap ingat 34 ya. Pokoknya naik nih. Ada juga Mbak Indira, Dewa Biang Kirana, Kak Eka Plago sama Mbak Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, ada Jero Susi, ada juga Bu EKBB, Bu Jermannya, ada Kak Tiara, Bapak Leong S, ada Lueskin juga, Tugus Bawel, Bu Putu Keboiwe, ada Tu Dewi, Bu Jogelis Narsuci, Mokle Sekar Sateng, ada Pekak Dani, siapa? Haji Dewa Mian, Gombiang Yoga, siapa ini ya? Bu Maharani, ada Ninik Nika juga, Jeromangkunya mana sih? Kak Angga, Blimang Pandu, Pak Eka, Pak Di Gunawan ya. Pak De Polos Jaya, Pak De Karja, Patut Murdaya, Patut Wirke, Pak Wo juga naik Pak Wo. Okay. Ada Kak Ciatop, ada Kak Pedas, Romangku Sudani. Iya, siapa nih ya? Ya pokoknya semua-semuanya juga Dek, Kak Putri.
0: Iya, Pak Ian.
1: Ya, Kak Putri, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Pak Ian Narbo di seputaran kapal tentunya ya. Semeton kapal lagi pada semangat nih, semuanya ikutan naik ya, Astengkare. Semoga setelah ini juga dari wilayah lain ikutan bergabung juga ya. Lagu dari Ayu Ting Ting, Alamat Palsu, siap mengudara.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga dua buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa.

0: pengawasan lo.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal sih, si Aji Diang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Rakyat Rai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, meminta para peternak babi meningkatkan kewaspadaan terhadap cepatnya penularan virus ASF yang menyebabkan kematian pada ternak mereka. Diingatkan selain menerapkan prosedur biosecurity, peternak juga harus lebih peka terhadap indikasi klinis ASF seperti penurunan nafsu makan secara drastis, kondisi tubuh babi yang lemas, serta kematian mendadak tanpa penyebab yang jelas, dan segera menghubungi petugas kesehatan hewan agar tindakan penanganan bisa cepat dilakukan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: kesarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Produk

Prodangdut adalah kita. Rakyat dan Rai sudah masuk ke di sesi kedua ya dari Prodangdut. Dan pastinya di jam 4 sampai jam 5 sore ini Putri kembali menemani ruang dengar Rakyat dan Rai dengan lagu-lagu dangdut yang siap menghibur istirahat sore ya. Atau mungkin di sore hari ini ada yang baru perjalanan pulang kerja atau bahkan masih ada yang bekerja ya. Tetap semangat selalu, semoga lagu-lagu dangdut yang didendangkan bisa menjadi penyemangat ya hari ini. Untuk yang ingin bergabung seperti biasa, silahkan nanti bergabung di line telepon 0361223361. Dan untuk sore hari ini di sesi kedua akan dibuka dengan satu lagu dari Vita Alfia, Yale Yale.

0: Yali Yali, lagu dari Vita Alvia ya, sudah menjadi lagu pembuka Rakedan Rai di sore hari ini untuk sesi kedua dari Prodangdut. Jam 4 sampai jam 5 sore ya Rakedan Rai. Dan tentunya sekarang Putri akan kembali membuka line teleponnya. Tapi sebelum itu Putri akan menyapa semeton yang sudah bergabung di WhatsApp, karena sudah ada yang colek-colek juga ini ya. Ada Pekak Gaul alias Bapak Wayan Suma ya di seputaran Keramas ikut bergabung. Rahayu untuk Bu G, Rahayu Mawali ya, Pekak Gaul ini di seputaran Keramas. Lanjut ada Ibu Janura di seputaran Bangli. Selamat sore Gek Putri, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat semeton ini katanya semua disalam-salamin sama Ibu Janura ya. Dan tentunya Ibu Janura selalu monitor. Terima kasih ya Ibu. Lanjut lagi tentunya yang tidak pernah ketinggalan ya, ada Bu Turi seputaran Kebo Iwo. Gek Putri licin sekali Gek Putri, susah untuk nangkep. Waduh, kayak belut ya Bu Tuh ya. Terima kasih Bu Tuh selalu monitor, semoga abis ini bisa naik. Ada juga Pak Arya ya di seputaran Tabanan, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Gek Putri, kirim salam buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu, selamat bertugas untuk Gek Putri dari Pak Arya Tabanan. Oke, terima kasih Pak Arya, selalu monitor. Yang lain jangan mau kalah ya. Kalau mau bergabung langsung on air sama Putri, silahkan di 0361-223361. Nah kalau yang belum sempat mungkin menelpon ya karena masih ada kesibukan, boleh juga seperti semeton yang lain ya, itu ikut bergabung di WhatsApp untuk berkirim pesan di 0878-9882-2420. Sudah Putri buka Rakedan Rai line teleponnya. Oke, ternyata sudah gercep sekali, langsung ada yang menelpon. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Pro Dangdut. Kita iya. Adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Gimana tuh tadi, bersin atau gimana?
1: Kaget.
0: Ibu kaget, saya kaget Bu Vera.
1: Soalnya ngepung. Lari-lari kayak Putri.
0: Aduh, kenapa lari-lari? Lari sore ini maksudnya.
1: Ya kan cepet-cepetan, cepet-cepet dia dapat. Kita aduh, kan disuruh cerdas, cermat, cerdik.
0: Aduh, kayak ini ya, kayak pramuka ya.
1: Iya, makanya kalau dulu tuh 3x3 100 gitu kan kalah.
0: Aduh, tetot gitu ya. Ya
1: 3x9 9 kan gitu, 3x3 100 jawaban Vera kan keletain gidatnya.
0: Gak boleh pulang nanti ya.
1: Gak boleh pulang. Kalau zaman dulu kan gitu anak-anak
0: iya,
1: sekolah.
0: Iya betul. Kalau sekarang ya, enggak ya.
1: Mailin.
0: Ayo
1: Mailin. Nanti dulu sama Bu Ani ya. Mm-mm. Tadi udah calling-callingan sama Bu.
0: Oh, pasti ini ya janjian siapa yang lebih dulu ya. Biasanya kan gitu.
1: Berhadiahnya.
0: Oh gitu, hadiahnya apa?
1: Ya, udah ada kasih gini. Siapa duluan beliin pulsa?
0: Oh gitu. Aduh, hadiahnya sangat bermanfaat ya.
1: Bertiga darah, Kek.
0: Oh, siapa lagi satu?
1: Trio Macan.
0: Oh, Trio Macan. Waduh.
1: Bu Ani, Mailin, Bu Vera.
0: Oh gitu. Berarti suka ini, goyang-goyang rambut itu ya, Trio Macan ya. Sampai poyok ya.
1: Tadi siapa cepat? Bu Vera cepat dibeliin pulsa sama beliau.
0: Oh gitu. Ya ampun, senangnya ya dapat pulsa hari ini.
1: Kalau Mailin duluan dibeliin juga sama Bu Ani sama Bu Vera, beliin dia gitu.
0: Mana tahan. Udah lewat lagunya, udah lewat.
1: Udah tadi itu?
0: Sudah, mana tahannya sudah naik.
1: Oh gitu, ini Mbah Jero kanjiran nyolek
0: di
1: Pasar
0: Sabanan. Iya, Rahajeng.
1: Yeh, semeton tiang warga Pasar Sabanan. Salam sehat, salam semangat, salam ketawa, salam berjuang.
0: Ingge.
1: Ya, karena saudara-saudara kita karirnya sebagai pedagang.
0: Iya, betul.
1: Ada tukang jahit, ada petani, ada nelayan, buruh, penyiar. Mana si kecil tadi dengar, Bu?
0: Iya, sudah dijemput ya, sudah saya kirim.
1: Bikin lagi enggak?
0: Aduh, 11 aja ya, biar jadi pemain bola ya.
1: Ya banyak anak, katanya banyak rezeki.
0: Aduh, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh.
1: Mustahil menurut dia. Kalau zaman dulu kan memang nasi piring kerajak daso kayak.
0: Kalau sekarang enggak, dua piring sendiri.
1: Aduh, satu piring itu sendiri. Enggak ada itu, apalagi kita disuruh mungkin anak empat sudah. Kayak ada empat di penanda, enggak ada nyumbang apa pemerintah.
0: Nina Sampura dulu ya, kalau disuruh empat ya. Masih kejar-kejaran. Okay.
1: Ada Pakyan Arbo mana tahan.
0: Udah naik masih juga nyolek-nyolek.
1: Ya namanya kita bergembira kan?
0: Gitu.
1: Bergembira ya.
0: Iya.
1: Hidup ini tanpa ada pemikiran yang kita keceriaan.
0: Mm-hmm.
1: Oh ini Agus lagi.
0: Oh, semua nyolek.
1: Tanpa ada keceriaan.
0: Mm-hmm.
1: Enggak kita nyantik gini enggak. Harus kita ceria.
0: Oke, jadi semoga sehat selalu ya karena ceria iya, selalu okay. Ya.
1: Kita ini sering saya katakan di perompak ini, mm-hmm. ini ilmu besar yang kita dapatkan di perompak RRI.
0: Tengkare.
1: Ya, ilmu kecerdasan, ilmu cerdas cermat.
0: Oke. Okay. Sampai cerdas cermat dibawa-bawa ya.
1: Iya, cerdas cermat ini kan siapa dapat dia dapat kan cerdas cermat itu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Berarti
1: itu aja yang ngelolek lagi nih.
0: 3C berarti Bu Vera cerdas, cermat, ceria gitu ya.
1: Cerdas, cermat, ceria. Seperti Kang Putri.
0: Astengkare.
1: Tadi ada ibu, ibu-ibu banyak dah di sini ya.
0: Yang sudah bergabung.
1: Ibu di Banjaranyar gitu tadi nyari usap tuh.
0: Oh, ini di kroyok Bu Vera tadi.
1: Di kroyok.
0: Dapat kosteman.
1: Ya jarit-jarit gitu gak.
0: Astungkara rezeki ya, ya hari
1: motong
0: ini.
1: Motong kaki celana, motong baju kebaya, dipendekin, kecilin.
0: Potong kaki gitu kan kaget, kira potong kaki apa ternyata celana ya, masih aman ya.
1: Nanti kalau kayak Putri, ya bikin kebaya. Gratis.
0: Waduh, dikasih langsung sama ownernya ini ya. Tapi agak jauh ya Bu ya, dari Singapadu saya ke Tabanan nanti ya. Kalau sambil melali mungkin ya nanti mampir.
1: Ini kan basa-basi gak? Yang penting kan sudah gitu. Saya mungkin jadi saksi. Udah apa
0: aja.
1: Kita punya segudang uang ya? Dan segudang emas. Untuk apa
0: ya? Untuk
1: saya
0: kehidupan.
1: Pada penyiar.
0: Untuk kehidupan, tapi tidak dibawa mati nanti ya. Jadi harus menabung kebaikan juga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Segudang emas dan segudang uang untuk apa kek? Nah kan itu kek ya. Yang penting perompak RRI tetap jaya di udara.
0: Astengkare. Lagu dulu Bu Vera sebelum kelewatan.
1: Lagunya maunya aduh-aduh itu udah deh.
0: Udah tadi Pak Tut Mancung yang ngambil.
1: Oh Pak Tut Mancung cuma nelanying.
0: Nanti kelupaan Bu Vera request lagu kayak waktu ini. Cet-cet-cet hilang langsung.
1: Inul Daratista ada deh.
0: Yang
1: ini
0: mana?
1: Karena di Pasar Sabanan ada Inul Daratista.
0: Oh iya iya iya, KW-nya ada di situ ya.
1: Iya.
0: Lagu Inul yang mana bebas?
1: Yang mana aja bebas karena orangnya mirip tapi tak sama gitu ya.
0: Serupa tapi tak sama bagi pinang di belah-belah ya.
1: Itu waktu penyiar.
0: Iya, aduh.
1: Oh ini lagi Pak Surya canggung nyolek semua ini. Aduh okay. Banyak sekali ya.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya Radio Perempat RRI.
0: Iya.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Oke, bercerai kita berantakan ya.
1: Berantakan kek, jangan, tak boleh kek.
0: Iya, Astungkara ya. Selalu ini ya, ya. Jaya di udara
1: kita
0: semuanya.
1: Itu pesan-pesan perjuangan-perjuangan kita.
0: Inge.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita cerai kan cerai-berai kan kek.
0: Betul, jadi tidak ya. Baik bercerai-cerai.
1: Bagaimana, kalau kita hidup nih harus cobaan dan godaan bermacam-macam.
0: Betul.
1: Kalau kita ingin maju, dengar kayak Putri lagi siaran.
0: Iya, Astungkara. Yuk ramaikan, ramaikan.
1: Meramaikan goyang dangdut perompak RRI.
0: Yes, yes,
1: mantap,
0: yes.
1: Jaya, merdeka.
0: Astungkara.
1: Om Santi, Santi, Santi,
0: Ho. Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Vera yang selalu membara, ya. Oke, satu penelpon lagi biar ada yang ngikutin lagunya Bu Vera. Kalau tadi Bu Vera mintanya Inul Daratista ya, karena ada versi KW-nya katanya di Pasar Tabanan ya. Siapakah ini versi KW-nya? Semoga nanti bisa ikut bergabung juga di perempat ya. Putri pilihkan lagunya yang Cemburu ya Ibu ya, dari Inul Daratista. Lanjut lagi satu penelpon, silahkan yang mau bergabung. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Sore, Ge Putri. Akhirnya ditangkap mulutnya.
0: Gitu. Iya, iya. Setelah gelebak-gelebuk. Karena licin
2: iya,
0: ya.
2: Iya, gak bisa kini ngejok Ge Putri. Jelek gak jantung gara-gara Bu Merdeka.
0: Iya. Ternyata Bu Merdekanya yang ini nih ngasih oli ya biar beling.
2: Jangan. cermat, cerdas, cermat kan Bu Merdeka. Mana jak melalinya Bu Merdeka, ayo gagal kita melali.
0: Udah diajak janjian sama Bu, tuh.
2: Oh, kita melali Bu Merdeka.
0: Jangan lupa oleh-olehnya dikirim ke studio ya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu, tuh?
2: Driki gulem kayak di sana gimana?
0: Oh iya, di sini terang. Tadi kapal juga katanya gulem juga, kata Pak Yanarba tadi.
2: Iya, sempat hujan sebentar kayaknya gitu. Pas Bu tuh mandos tuh langsung hujan. Kan bersih-bersih tadi. Kalau hujan tiba-tiba gitu.
0: Alah, di sini aman untungnya. Tadi kan saya ngajak ini juga si kecil juga kan, untungnya aman. Jadi di jalan tidak kehujanan.
2: Iya, oh ikut dia si kecil.
0: Tadi ikut, sekarang sudah dikirim kembali.
2: Dari jemput.
0: Iya, sudah dijemput sama bapaknya.
2: Ge Putri, ada pameran apa, Ge? Pameran rakyat.
0: Oh, yang di ini, yang di Art Center.
2: Hah?
0: Itu Festival Seni Bali Jani namanya. Jadi sejenis sama PKB tapi dia lebih ke seni modern gitu.
2: Oh gitu. Sampai tanggal berapa, Ge?
0: Sampai tanggal 25 kalau enggak salah, Bu tuh.
2: Tanggal 25.
0: Jadi kan kemarin penutupan PKB tanggal 11 langsung pembukaan Festival Seni Bali Jani gitu. Jadi lanjut sampai tanggal 25. Ada lomba-lomba juga kayak lomba grup band, terus teater yang gitu-gitu.
2: Oh, kan bisa juga melalui kesana.
0: Bisa. Jadi
2: makanan
0: masih,
2: itu kan masih ada ya kayaknya.
0: Masih. Cuma itu udah keseniannya lebih ke arah seni modern gitu.
2: Ya,
0: bisa nonton-nonton juga, Bu tuh. Nanti main-main ya.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Kita gini dulu lagu ini.
0: Oke, boleh request lagu apa
2: Ona
0: hari
2: Sutra
0: ini?
2: Sutra ada nggak?
0: Ona Sutra yang mana?
2: Bola. Tadi Bu Pera Inul Dara Sista, sekarang Bu tuh Bola.
0: Oke, ada. Nanti didendangkan ya.
2: Salam dulu nih.
0: Inggih, silahkan.
2: Salamnya sama Bu Janura. Selamat sore. Ada Mok Loh Kardiasi.
0: Okay.
2: Telepon karena diangkat Mok Loh. Padahal udah nyambung.
0: Iya, karena baru comeback mungkin banyak yang gini ya, colek-colek
2: iya.
0: Ya.
2: Ada Bu Eka Sempidi, ada Bu Eka Batu Bulan, ada Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, ada Mangku Sudani, ada Pak Depi, ada Mbah Tunindi, Mbah Hanggi, Mbah Nini Agus, ada Pak Dekarjo ya kayak ya?
0: Iya, yang di Kenyeri.
2: Ya, Pak Dekarjo, selamat sore Pak De. Pastinya Pak De terus monitor ya. Ada Pak Yan Polos Jaya, Pak De Polos Jaya.

0: ada Nenek Dania sama Pekka, ada siapa lagi ya? Ada Pak Eka Kapal, Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, ada Mo Ani Kapal, Mo Ani Plage, ada siapa lagi, Ge? Ada Pak Mang Pandu. Ada Pak Ciatop, ada Gusti Biang Murni, ada Ibu siapa? Bu Jerman, Bu Jero Jerman, ada Niang Kirana, ada Nini Santa, ada Bu Jero Cita Arse, ada Nini Abi. Ya, semuanya dah, Ge. Bung Biang Yoga, Ge. Semoga monitor. Ada Bu Jero Gede Sinar Suci, semoga monitor. Yang belum di calling, dibungkus jadi. Ini Agus sudah ya kayak tadi ya?
1: Ini Agus sudah.
0: Iya, yang belum di calling, dibungkus jadi satu kayak Putri pakai kertas minyak dah sama dikasih tuh biar gampang kayak nyarinya.
1: Iya, siap. Tinggal ke warung.
0: Gini hari daun.
1: Iya, betul-betul. Udah sore ya.
0: Sore lagi nih. Kayak Putri selamat bertugas, butuh mendarat. Bye bye.
1: Dadah, bye-bye Bu Tut. Terima kasih sudah bergabung dari Seputaran Kebo Iwa. Dua lagu nge dari Inul Daratista dan dari Ona Sutra. Ada Cemburu dan juga Bola. Kita dendang karaoke dan raih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah, terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Bola, lagu dari Ona Sutra ya. Tadi requestan dari Bu Tudi Kebo Iwa. Nah, lagu Bola ini Reki dan Rai, salah satu karya dangdut paling populer ya dari penyanyi legendaris Ona Sutra. Lagu ini dirilis pada tahun 1991 sebagai bagian dari album dengan nama yang sama, yaitu Bola. Nah, lagu ini bercerita tentang seorang pria yang sangat tergila-gila dengan seorang wanita yang bernama Bola ya. Jadi Bola itu panggilan untuk orang terkasihnya gitu ya. Nah, dan lagu ini unik karena menggabungkan unsur musik etnik India yang dipadu dengan ketukan dangdut beraliran upbeat yang cepat ya. Jadi memang asik banget untuk berdendang dan bergoyang Rakyat dan Rai. Nah, karena tadi sudah diputarkan dua lagu yang direquest oleh Bu Vera dan juga Bu Tukebo Iwa, sekarang Putri akan kembali membuka line teleponnya. Silakan untuk Rakyat dan Rai yang ingin bergabung di 0361-22-3361. Silakan untuk bergabung. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ya Putri cantik.
0: Inge, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, siapakah ini?
1: Dengan Bu Losekar di Satung Payana.
0: Oh, Bu Losekar. Gimana kabarnya Bu Losekar?
1: Baik, Ge Putri. Ge Putri gimana kabar?
0: Baik juga.
1: Cuaca udah pulang ya?
0: Iya, sudah dikirim dia. Ribut-ribut dia soalnya.
1: Lamanya tadi Bu, Mama.
0: Iya, gitu. Makanya supaya tidak mengganggu saya kirim dia.
1: Ya, udah umur berapa tahun, Ge?
0: 2,5 tahun, Bu Lo.
1: Lagi-lagi gininya, lagi...
0: Nggak bisa diam, terus banyak bertanya.
1: Dan sedang gininya, sedang suka mainnya, apa ada itu dipermainkan gitu.
0: Betul, jadi diajak ke studio semua ditanyain ini apa gitu.
1: Ya, salah segitu kan pingin tahu tahu aja.
0: Iya.
1: Ada minta lagu dulu, Ge?
0: Boleh, Bu. Bu Loh mau minta lagu apa hari ini?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati.
1: Mus Mulyadi Indralela itu ada?
0: Ada. Nanti didendangkan.
1: Ya.
0: Oke, salam-salam dulu.
1: Salam dikit dulu ya.
0: Inge,
1: tadi udah banyak yang masuk, susah saya masuknya dari baru mencuber gitu sih, saya pingin masuk lagi.
0: Rebut-rebutan ya semua ya.
1: Ya, sudah Pak Ian Arbo juga sudah, Pak Tut Mancung, Bu Putu Kebuiwo, Nini Indira, Bu Vera, Nini Dania. Ada juga Kak Siatop, Kak siapa namanya itu, Maylin sama siapa itu, Matu Nindi, Bu Yerma, Pak Eka Plage, Pak Eka Mamal, Pak Tut Karje, Pak Sri Polos Jaya, ada juga Jero Mangku Kuta Waringin, ada juga siapa lagi namanya itu ya, Ken Arok juga, ada Pandodi. Pokoknya sama semuanya aja deh.
0: Oke, di
1: bulan tahun berudang dimanapun berada, semoga semuanya dalam sehat walafiat.
0: Astengkara.
1: Dan ini suami saya tercinta, semoga sehat selalu. Selamat menyabet Padang.
0: Waduh, semangat.
1: Semoga selalu sehat.
0: Seperti
1: keluarga, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, Bu Losekar juga.
1: Nanti pulang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Iya, Astengkara. Terima kasih.
1: Ya, agak seperti selamat tugas yuk. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ada Bu Losekar di seputaran Satung Payangan ya. Sudah bisa bergabung. Senang banget hari ini rame yang ikutan bergabung ya. Dan tentunya karena tadi sudah di request lagu, supaya tidak berhutang langsung Putri dendangkan dulu ya, supaya tidak nanti terpotong lagunya. Jadi kita bisa dengerin sampai tuntas lagunya ya. Dari Ida Laila featuring Mus Mulyadi, Suara Hati.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.

0: bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

Rakyat dan Rai, tidak terasa 5 menit menuju jam 5 sore ya. Dan itu artinya Prodangdut edisi hari ini harus putri akhiri. Tapi tidak usah khawatir ya, karena tentunya besok akan kembali lagi Prodangdut menemani Rakyat dan Rai. Dan putri akan kembali untuk melanjutkan kebersamaan kita nanti di program Lingsir Sanja ya. Nah, Rakyat dan Rai yang tadi belum sempat bergabung di Prodangdut, semoga bisa bergabung di program-program lainnya ya. Terima kasih banyak sudah meramaikan. Dan satu lagu penutup Putri akan berikan dari Zaskia Gotik, ada Cukup Satu Menit.

Rakadan Raih Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Niluh Gede Sukardiasih, mengatakan lansia yang masih mandiri difasilitasi melalui sekolah lansia sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat dengan berbasis 7 dimensi yang mencakup kesehatan fisik, keterampilan, kesehatan mental, sosial, hingga lingkungan. Dikatakan saat ini, Bali telah memiliki 55 sekolah lansia yang terus bertambah seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Niluh Gede Sukardiasih menambahkan target BKKBN Provinsi Bali akan memperluas sekolah lansia hingga menjangkau setiap desa. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Landrai, Selamat tahun perempat RRI Denpasar. Pastikan kantong susatia diki sarang putri nge Sene pacang nyarangin Rahayu Landrai niki nyantos puput malih jebos ring galah jampi tuengi. Dan Rahayu Landrai ring rahina sene becik pun niki nge matemu ring galah jam 5 niki. Titiang pacang ireng rekelan rai ring program Lingsir Sanja. Nah, rekelan rai niki sane susatya ketan ge nyabran rahina pasti kesampun uning niki. Yening matemu ring galah jam 5 puniki, nyantos puput malih jebos ring galah jam 6 sedurung puja trisanya. Niki pacang kewentenan informasi ngenenin inde wisata nge utawi destinasi wisata ring lokal Bali kentan nge. Malih jebos rekelan rai ngiring niki melali-lali sarang putri nge ngenenin inde informasi wisata, pastikan iki pacang putri siapkan dumun kentan nggih. Wusana pun iki pastikan putri mewali malih makten iki informasi sane bece untuk rekanan lain iki sane arse melali-lali melancaran iki nggih. Rekelan rai reng program Lingsir Sanja puniki titang ingatkan malih nggih nenten kedah dosen anto megatre lan nunas tembang nggih sinampura dumun sedangkan iki mangda fokus kentan reng topik ke mantan nggih ngenani inde destinasi wisata iwawu. Nah nangi rekelan rai niki sampun khawatir santukan wenten iki makudang-kudang tembang nggih tembang Bali sane becik pisan iki pacang nyarengin rekelan rai reng sore hari puniki.

0: Apa? Apa? Ni ngalir kertas dokumen apa?
1: Kertas?
0: Mimi, bapa? Kata kena yang ni apa?
1: Bapa?
0: Apa? Bapa? Apa? Nawang dokumen penting ni apa?
1: Bapa si nawang, Yan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan, Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: tiang tiang niki
1: mbok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpung
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Masa ngenenin indek destinasi wisata kan tan nge. Niki pastika ring Bali setiap sudutnya nika madue nilai pariwisata kan tan nge. Santukan Bali niki sampun terkenal anto genah pariwisatanya nih. Nabi malih niki wisata-wisata budaya kan tan nge. Rekelan rai dari raga sampun masuk kenten nggih niki dari zaman putri kari TK SD kenten nggih pastika wenten niki genah sane ada-ados tujuan pariwisata utawi melancaran kenten nggih tapi malih niki kegiatan sekolah pastika niki mengambil tempat niki ring Bedugul utawi kebun raya Bali nggih ring Bedugul. Nah niki rekelan rai ternyata ring bulan Juli puniki kenten nggih nika bertepatan antuk perayaan hari ulang tahun sane kaping 67 niki ring kebun raya Bali Bedugul nggih. Ternyata sampun 67 tahun rakelan rai nggih yening manusia niki sampun pensiun minat nggih. Ingin rekelan rai santukan niki bertepatan untuk perayaan hari ulang tahun ring kebun raya Bali Bedugul puniki. Niki wentan tema sedih diangkat kenten nggih ring perayaan puniki nika wantah aja ajegan buana ngurepang budaya nggih dadasnya ini tetap niki kebun raya Bali Bedugul puniki mengangkat tema-tema budaya nggih wentan serangkaian kegiatan niki rekelan rai ring tanggal sola serora selan 15 Juli nggih warsa duang tali 6 likur puniki ring kawasan Bedugul pastikan niki nggih ring kebun raya nika serangkaian perayaan hari ulang tahun puniki wonten kegiatan-kegiatan sane niki bentuk upaya anggen memperkuat niki fungsi konservasi sekaligus anggen memperkenalkan niki kekayaan budaya Bali majeng ring masyarakat luas.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De?
0: Ya iyalah, Yan.

masih wau ngenenin inde perayaan ulang tahun niki nggih utawi hari ulang tahun sane kaping 16 niki kebun raya Bali Bedugul kenten nggih nika titiang rara informasinya nih ring rri.co.id nggih rek lan rai informasi wau kenten nggih niki mengingatkan iraga kembali kenten nggih iraga niki sarang sami medue genah pariwisata objek wisata sane niki sampun suwe wenten nggih lan niki pasti ke para pengelolanya nih setata niki berusaha untuk selalu mengembangkan niki nggih mengikuti niki perkembangan zaman lan pastikan niki melakukan penyesuaian nggih sekali wenten wau niki ring kebun raya Bali Bedugul kenten nggih sampun niki mulai mengambil tema-tema budaya nggih dadasnya nih lebih lengkap malih niki reklan raya sane arsa niki melancaran melalui lali kenten ke kebun raya Bali Bedugul kenten nggih sampun makin lengkap mangkin nggih sarang alit-alit sarang orang-orang tersayang niki dados genah anggen berwisata pastikan niki alam budaya lan edukasi nggih reklan rai sampunan niki lupa untuk mengingatkan nggih para-para alit-alite para yowanane niki untuk selalu menjaga lingkungan nggih napi malih niki objek wisata kenten kemanapun berkunjung kenten nggih tetap niki menjaga kebersihan, menjaga tata tertib, kenten nggih, lan mengikuti aturan-aturan sane sampun wenten ring genah pariwisata punika. Inggih, malih pisan niki putri mengingatkan sampunan lali nggih, iraga meduwe kebun raya sane pinih becik niki nggih ring wewidangan Bedugul, jangan lupa niki mengingatkan nggih para yowana lan para alit-alite untuk berkunjung juga malih niki nggih, emang tetap setata rame niki kebun raya duwene. Regelan rai punika wawu informasi nggih ngenenin inde niki genah pariwisata utawi destinasi wisata. Wasan puniki regelan rai ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit nika pasti ke pacang iring titiang jagi nyiaga yang mepuja trisandia. Dan rekelan rai pastikan niki sedurung puja trisandia malih jebos niki piar sayang sarang-sarang. Kawentenan bisa melontar batur kalawasan taler wenten rendungan sedurung puja trisandia. Dan rekelan rai sedurung menuju nika persiapan trisandia nggih. Niki wenten asiki lagu penutup nggih saking Tamara Dewi wenten godoh mewadah ingkel.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mai, jam 6 nih.

Aing gera kelan rai punika wau sampun irage sareng sami nguncarang puja trisandya dumugi sami jagat baline ngemolehan karahayuan lan karahajangan. Rekelan rai ringgalah jam 6 puniki nyantos puput meli jebos ringgalah jam 7. Iring titiang niki kanton ring program Lingsir Sanja sane pacang niki mausa ngenenen inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Sedurung punika rekelan rai meli jebos ringgalah jam 6 kaliwat 18 menit pacang kewentenan niki kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sekali iwawu rekelan rai ring Lingsir Sanja puniki pacang kawentenan tembang-tembang Bali niki sani nyaringin rekelan rai pastikan niki untuk beristirahat nggih wesan mepuja trisandya wawu dibagi sampun sami tenang sami lega kenten nggih niki presiden nyaringin titiang malih jebos titiang mewali niki pastike anto informasi ngenenin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali.

Rakyat dan rahi, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan rahi, sudah hampir tiba di jam 6:30 malam. Kita akan sambung kebersamaan kita di Lingsir Sanja, yang pastinya nanti Putri akan hadir dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu, mari kita dengarkan dulu lagu-lagu yang siap menemani kita di petang hari ini.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Reklan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten je membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten. Reklan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Reklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: deh, kita mancing yuk.
1: Boleh, mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
0: Deh, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Deh, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji deh.

0: Menangi tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara butiratnya.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Arya Ageng lagu saking beli Rai Penny niki nggih pinakel niki wujud bentuk rasa syukur juga kenten nggih niki menceritakan tentang kawentaran karya Agung niki pasti kesamian semeton Bali untuk diingatkan selalu bergotong royong kenten nggih. Sekali mau kenten nggih sampun putri bahas sedikit niki ngeneni indik canang nggih sanes pinakel sarana. Paling dekat paling sederhana niki sarang iraga sami kenten nggih rekelan Rai. Nah, Hanika juga bentuk wujud rasa bakti nggih, kerja sama juga niki nggih, mina preng griya utawi jero kenten nggih. Wenten niki biasanya ne tugasnya ne nanding canang, ngarianin canang kenten nggih. Niki berbagi tugas salareng hari menghaturkan kenten nggih. Niki berbagi tugas juga nggih, si rasane menghaturkan, ring dijake manten menghaturkan canang puniki kenten nggih. Sane penting niki rekelan Rai pasti ke kawentenan niki komponen-komponen sane wenten ring canang punika nggih utawi niki bahan-bahannya nih kenten nggih. Sane kebawasan niki wajib kenten nggih wenten ring canang punika pastikan niki alasnya nih nggih baik niki berbentuk sekali wau bawasang putri wenten ceper nggih wenten itu-itu wenten kokoan wenten canang daun yang pasti niki nganggen tataan sane asalnya nih dari alam kenten nggih dari busung dari selepan dari daun kenten nggih daun pisang nggih. Miwah, wenten taler sani makin mengkreasikan cingat di tiang di sosial media. Kenten wenten sani ngarianin canang dari daun pandan taler. Ini kebentuk kreativitas tapi tetap berasal dari alam ya, rekelan Rai.

taler kenten ining sampun meduwe tataan punika kenten nggih wadahnya ne pastikan iki harus mendaging porosan nggih. Porosan nika sampun lengkap kenten nggih daging daun kayu wonten basi kenten nggih sane sampun mendaging sane kewatanin sirih kapur pinang kenten nggih sane lambang Trimurti niki sampun lengkap dados porosan nika dipasang nggih leng alas punika. Taler niki tanding nggih ngangen pastikan niki kawentenan bunga nggih sane dari alam taler malih. Kenten dimasukkan ke dalam wadah punika nggih sane wau ke bawah sang tataan punika nggih. Biasanya nih kalau putri pribadi nih kira-kira rai nggih nika bunganya nih mengikuti arah mata angin kalau bisa nggih. Tapi niki kembali lagi seni juga nggih dan kawentenan bunga napi sane wenten kenten nggih. Kalau kebetulan memang niki reng rerainan kenten nggih putri nganggen canang ceper kenten nggih. Pastikan niki kan metumbasan bunga pacah kenten nggih. Pasti niki ngerereh warna bara, pelung, putih kenten nggih. Ran kuningnya nih biasanya nih bunga mitir kenten nggih. Di tengah nika ngangge nah kembang rampe pastikan nggih sane asalnya nih dari daun pandan. Nah nika biasanya nih kalau putri nika ngenahang sesuai dengan arah mata angin. Jadi merah nika lawannya pasti dengan pelung kenten nggih santukan utara lan selatan kenten. Putih sareng kuning kenten santukan nika kangin lan kauh kenten nggih. Utawi timur lan barat kenten. Jadi nanti ketika menghaturkan nah tinggal di putar-putar manten canangnya nggih menghadap kemana kita menghaturkan ke timur napi ke utara kenten nggih. Nika kalau putri pribadi kebetulan seperti itu di diajarkan kenten nggih sareng tetua-tetua sane dumunan. Tapi kembali lagi rekelan rai, yening minat niki canangnya ne membentuk tangkih kenten nggih. Utawi niki wenten canang itu-itu kenten nggih bentuknya kan nenten lingkaran, nenten kotak kenten nggih. Nika menyesuaikan ke mantan. Yang penting aturannya tulus ikhlas pasti nggih. Menyesuaikan dengan warna bunga sane wenten taler nggih. Nika taler saat mengaturkan canang rekelan rai pasti ka wenten rentetannya nggih sekadi dupe lan tirta nika nggih angin mengaturkan canang punika. Niki pasti ka nyabran rahina sampun rekelan rai ngaturan canang puniki kenten nggih. Nah rekelan rai punika wau ngenenin inde sila senunggil kementeran budaya ring Bali niki nggih hasane penaka sarana iraga ngaturan bakti nggih canang iwawu. Niki sampun nampak ring galah jam pitu nenten kerasa rekelan rai satukan ke banda antuk galah niki titiang pacang lungsur ma pamit nggih. Wusan puniki pastika wentan malih acara-acara lianan nggih sekadi kawentar lila cita malih jebos sarengin nggih ring galah jam pitu nyantos jam kutus salan ngelantur galah jam kutus ngantos jam sia petang kentan nggih. Seksama aturan titiang majeng ring rekelan rai senarang sami sane sampun nyarengin titiang sinampura nyaring wentan keiwangan selami titiang ngeter acara duwe ni puputan titiang rekelan rai antuk ngaturang para mesanti om santi santi santi om.

Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanikatur minekadinyane. Kawentenan Koperasi Desa utawi Kelurahan Merah Putih Madue Kaluehan sajroning ngukuhang bage perekonomian desa. Tren nerima pajak nasional sane terus nincap nilainya ne dada sinyal positif majang penguatan fiskal Indonesia. Ingge pamirsa sane mangke Titiang Putri ngaturangga terus sejangkepnya ne. Rekalan rai kawentenan Koperasi Desa utawi Kelurahan Merah Putih Madue Kaluihan sejroning ngukuhang bage perekonomian desa majalaran ngolah utsaha kadasarin anto kawagadan lokal kramane. Pengawarti ekonomi Dr. Made Pratiwi Dewi majang RRI dan Pasar Ngawedarang Koperasi nentan wantah pinake lembaga ekonomi sakemau nalar pinake sarana sane prasidan incapang pikoleh pasar, permodalan, distribusi, naler, nincapang pikoleh majeng krama desane. Sejroning nabda pembangunan ekonomi lokal, koperasi dados ruang konsolidasi majeng petani, bendege, pelaku usaha mikro, kecil, lan menengah utawi UMKM, naler kelompok usaha produktif tiosan. Gatra selanturnya ne, tren nerima pajak nasional sane terus nincap nilainya ne dados sinyal positif majeng penguatan fiskal Indonesia. Panincapan punika patut kaimbangin antuk tata kelola sane becik, mangda rasa percaya kramane majeng sistem perpajakan. Akademisi Universitas Warmadewa Denpasar, Dr. Putu Ngura Suyatnayase ngerasa yang pikoleh nerima pajak nyinayang panglimbak politik sane ngerembe prabeya pembangunan nasional. Kanan punika sampun nyinayang sayan ageng pengabdi kramane mangde ngolah pajak sane transparan, akuntabel lan micayang kawigunan sane becik. Suyatnayase ngawadarang pemerintah patut naler ngupepire pantaraning pikoleh panegara antuk dunia utsaha sane naler pinake UMKM lan iklim investasi. Kawijakan fiskal punika sinampura patut karincikang becik ngawit saking hulu kantos hilir antuk pengawasan sane kukuh kesarengin antuk niki micayang insentif.

0: Basa Bali Puniki kesiaran oleh RRI Denpasar.
1: Raka lan rai gatras lanturnya ni bencana kekeringan meteorologis katarka ni benin makudang wewidangan ring Indonesia punika naler Bali. Kawentaran punika mamargi rikala puncak masan panas sane kacihna yang antuk wewidangan sane katiben sane kebawasang hari tanpa hujan selami abulan antuk intensitas sabah kirang ring sekat milimeter per dasarian. Wewidangan HTH selami tigang dasa lemeng punika ngingkupin Karangasem, Jembrana, lan Buleleng. Kahanang punika matutang kramane utamanya ne petani ring wewidangan sane dengan keni bencana kekeringan meteorologis antuk nganutin soroh tetanduran antuk musim tanam. Pangawarti Pertanian Bali Profesor I Ketut Suambe ngawadarang Denpasar kawentenan musim antuk soroh tanaman lan pola tanam dados pidap-dap ageng nekes kawentenan gagal panen inggian rikala masan panas, masan sabah, miwah, ring, masan pancaroba. Manut Profesor Suambe, makelingin indek galah sane bece anggen masa nandur, sane ngawetuang ius majeng panglimbak tetanduran, sane sehat lan mikolih bece. Gatra sane kapenguntap rekalan rai, DPRD Bali ngemargiang rapat paripurna, antuk agenda penyawis para dewan ngenenin indik pikayun gubernur mapaiketan ring inisiatif DPRD Bali ngenenin tata cara penyusunan produk hukum daerah lan jawaban gubernur ngenenin indik pandangan umum fraksi-fraksi majeng raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan lan belanja daerah utawi APBD Provinsi Bali warsa anggaran 2025 ring ruang sidang istimewa kantor DPRD Bali. Penyawis Dewan Kawacen Anto Nyoman Wirya sanen latarang raperda puniki kaptiang praside ngukuhang harmonisasi pantaraning kewicakan daerah Anto ugar-ugar sanen maka. Selian punika majalaran raperda puniki talar kaptiang prasiden incapang momot regulasi daerah nalar nekes kawentenan sane singsal. Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta rikala ngewacen penyawis gubernur ngenenin indik pikayun fraksi-fraksi majang raperda indik pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bali warsa anggara kali tali selai. Hingga pamiyarsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane praside katur wengine mangkin Titiang Putri kesarangin antuk pengrembe gatra basa Bali ngelungsur mapamit puputan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Asa punika wau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
2: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun, maamnya sudah macam-macam sekarang.
1: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
2: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
1: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
2: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
1: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
3: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang

0: dibajak menjadi lebih rata.
1: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
2: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
1: Iya yuk.
2: Awas tuh, awas.
1: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
2: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
3: Aduh, maaf gek, maaf.
4: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
5: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
6: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
7: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
5: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
6: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
5: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Om Ayganamastu, Namo Sidam. Selamat malam, Rakalan Rai Rahajong Mawali, Nyaringin Ring, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Nge Rakalan Rai Ring, Rahina Mangkin, Rahina Buda 15 Juli, War Sekali Tali 6 Likor. Di bawah samun kesaringin Mak Putri, Rakalan Rai, Sane Mangkin Kantun, Penyiar Istri Druene, Wenten Gongge Sintia, Saning Lantur, puniki siaran kantos jam roras mengi mali jebos ring waktu Indonesia Tengah nge. Pastika gatra Rakalan Rai ring semang wau nge inuni kantos mangkin stata kena rahayu rahajang seluir sudarma suwagina suwakari Rakalan Rai ring rahide mangkin sampun kemargiang margi antar pastikanya netur lap de karya sana mangkin gala masana kandumun nge saran titiang gongge Sintia puniki Rakalan Rai talor puniki gongge Sintia stata ma pekeling siaran mungkin kantos jam roras mali jebos dadus puniki pirengang ring aplikasi RRI digital sane sampun dadus keunduh ring Play Store utawi App Store talaring streaming RRI tco.id. Sane mangkin gongge sini informasi yang dumun napi kemantan edan acara sane pacang kemargiang selami gongge Sintia bertugas nge ringgala jam pitu lintang kantos jam sia wengi mali jebos nge Rakalan Rai wenten Rahini Latri ragam irama nusantara siaran Lila Cita wesan punika wenten drama legenda niki Rakalan Rai wesan drama legenda ringgala jam sia kantos ringgala jam sia lintang duang dasa menit kentan nge lanturang ring acara kelanguan ngarsan tembang Bali kantos jam solas wengi mali jebos ring kelanguan ringgala jam dasa kantos jam solas wenten acara bernostalgia nge toringgala jam solas kantos nampak ringgala jam rora sungi wenten rahine latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Nika dumun nge Rakalan Rai sekali biasa acaranya nih mali jebos sekali biasa gongge Sintia pacang sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361 dicatat nge Rakalan Rai mang dan yang terlali turupun iki ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420 kesarangin iki mali jebos gongge pastikanya nih update status ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Sane mangkin nyamilang Rakalan Rai mesanekan durus dumun pirangan pun iki ring acara siaran Lila Cita sani memurde bebonangan sulahan susut Bangli.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya, stop merokok.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
4: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
5: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
6: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
5: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
6: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
5: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
6: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
5: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
6: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
5: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
7: RRI Denpasar, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
7: Bisa dong, Kak.

0: gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Thank you.

Inggih, selamat malam para kelontrai mewali nyarengin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali sarang titiang gongge Sintia. Inggih, sampun motilar kali palaton puniki ring acara siaran Lila Cita. Inggih, antuk mekudang-kudang tabuh nggih rakelontrai. Pasti kenyani nyarengin rakelontrai mang denetan sepi kantan nggih nyambilang puniki mesandekan wengi ka dimangken nggih. Sane kanton sepi-sepi puniki mina pering popukubon nggih tenang ke mantan santukan mang Renggala jam sia kantos jam dasa malah jebos wenten acara kelanguan ngarsan tembang Bali karena iki galahnyane kidek ke mantan kantan nge rakelan rai santukan sedurung nyaringin rakelanguan nge rakelan rai dados dipilih antara salam-salam utawi ngarsan tembang utawi request lagu kantan nge durus dumun pirengang puniki sarang-sarang drama legenda nge rakelan rai Renggala jam dasa kantos jam solas kali biasa wenten acara Rahin Latri bernostalgia. Ingin rekelan rai sana mungkin sedurung lantar yang acara kelanguan ngeh ngarsan tembang malah jebas gue sapa sangres kali biasa ring pesawat telepon 0361-223361 ngeh ring whatsapp pro 4 0878 9882 2420 kesarangin ring Facebook programa budaya RRI Denpasar wenten drama legenda memurde Tugu Batu kantan ngeh wosan drama legenda lantaran gue ring tembang tembang Bali mungkaring acara kelanguan. Doros sarang-sarang pirangan mini drama legenda Tugu Batu.

0: Anjali, tunggu kak, jangan tinggalkan aku.
1: Cepat Anjali.
2: Anak cengeng.
0: Ari Bang, Ari Kuning, jangan kasar pada adikmu.
3: Resi Gautama dikaruniai 3 anak dari istrinya yang sangat cantik, namanya Dewi Indradi. Kecantikan Dewi Indradi abadi, membuat para dewa terkagum melihat kecantikannya.

0: Cerahnya sinar surya membuat seisi alam menjadi tampak indah sekali.
1: Hei, siapa itu? Hanya suara, tidak ada orangnya. Apakah ada yang melihatku mandi di sungai ini? Lebih baik aku cepat-cepat pulang.

Di cepat-cepat berkemas dan pergi. Namun di tengah jalan, langkahnya terhenti. Di hadapannya muncul Dewa Gagah Perkasa, Dewa Indra.

0: Dewi, mau kemana? Kok terburu-buru?
1: Ih, Dewa, ampun Dewa.
0: Dewi, aku mengagumimu. Kecantikanmu tiada tara, merambat ke seluruh alam semesta. Tetapi, kenapa kau biarkan keningmu mengkerut seperti tidak bahagia?
1: Ampun Dewa, hamba tidak apa-apa. Hamba bahagia.
0: Apapun yang terjadi di dunia ini, aku tahu, Dewi.
1: Ya, Dewa. Permisi, hamba ditunggu Ida Resi.
0: Dewi, Resi Gautama adalah bakta yang sangat setia. Dia masih dalam puja. Aku kasihan padamu, jadi istri seorang petapa.
1: Ampun, Dewa. Hamba mohon pamit.

Sejak pertemuan itu, hati Dewi Indradi selalu gelisah. Begitu juga Dewa Indra, tidak mampu membendung hatinya, membuat mereka sering bertemu. Pertemuan mereka ternyata diketahui oleh anaknya, Dewi Anjani.

0: Dewa, putri hamba Dewi Anjani melihat kita.
1: Jangan cemas, Dewi. Ini aku punya sebuah cupu manik Astagina yang bisa memenuhi segala keinginan. Berikan ini kepadanya.

0: aku sayang?
1: Iya, Ibu.
0: Hari ini adalah hari lahirmu. Ibu punya hadiah untukmu.
1: Wah, apa ini, Ibu? Cantik sekali.
0: Ini namanya Manik Astagina. Kamu bisa meminta apa saja yang kamu mau dari cupu Manik ini. Bermainlah bersamanya.
1: Terima kasih, Ibu.
2: Dewi Anjani senang sekali dengan cupu Manik Astagina itu. Tapi saat Ari Bang dan Ari Kuning melihatnya, mereka meminta hadiah yang sama seperti adiknya kepada ayahnya.

0: pernah memberikan apa-apa kepada adikmu. Dewi, kemarilah nak. Perasaan ayah tidak pernah memiliki barang seperti ini.
1: Ini dari ibu ayah sebagai hadiah ulang tahunku.
0: Oh, agar ayah tidak dikatakan tidak adil kepada saudara-saudaramu. Sekarang begini sajalah. Cupu mani ini akan kulempar. Kejarlah. Siapapun yang mampu mendapatkan cupu manik ini, dialah yang berhak atasnya.
2: Cupu manik itu dilempar. Bergegas ketiga anaknya mengejar. Tanpa diketahuinya, cupu manik itu berubah menjadi telaga. Ari Bang, Ari Kuning mengira cupu manik jatuh di telaga itu. Terus mereka turun dan berenang di telaga Wajah. Namun, cupu manik tidak ditemukan. Justru Ari Bang dan Ari Kuning berubah menjadi kera. Resi Gautama tahu, cupu manik Astagina itu diberikan agar Dewi Anjani tutup mulut atas kelakuan Dewi Indradi.
0: Dewi Indradi istriku, ternyata anak-anak kita sudah pada besar. Dan di ulang tahun Dewi Anjani, kau telah memberikan sebuah hadiah yang sangat bagus. Di mana kau dapat cupu manik seperti itu, Dewi? Adi, apa kau tidak mendengar apa yang ku katakan? Di mana kau dapat cupu manik itu, Dewi? Lagi sekali, di mana, Dewi? Karena kau telah membisu, tidak menjawab pertanyaanku, maka aku kutuk kau menjadi batu. Om jahatah semat menadi batu buk.
2: Sejak itu, masyarakat membuat pemujaan kepada dewa menggunakan batu yang mempunyai sifat abadi dan bertahan sampai sekarang. Demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul Legenda Tugu Batu. Sampai jumpa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Batun Bedil si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedil alias batu bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan batun bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingerah aja rekalan terakhir mewali nyerengin gongga Sintia punikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nge sampun mirengam punikir sarang-sarang ring drama legenda Tugu Batu nge rekalan terakhir tersampun. Tapi wastane gongga putarkan kali tembang ya. Nika artinya nge gongga sampun mungkar ring acara kelangon mangkin ngarsan temang Bali nge karena galanya nge setengah jam kemanten atau ngarsan tembang tur bersalam-salam nge dados dipilih salah satu kemanten Mangda akeh nggih semeton ngeranjing ring ambara. Sekali biasa ring pesawat telepon 0361223361. Sira punika sane presiden nyarengin. Inggih Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, rahajang wengi.
0: Inggih rahajang mawali, Nini Ita Titiang.
1: Inggih patut dongge.
0: Patut. Tan sirap selit-selit nih.
1: Dan kali mungkin
0: dereng kanton setengah dasen iki nge. Mungkin ya, sapun api gatran ini dumuniki ya.
1: Becik niki nak wenten setengah di muka omah ya, kalau sekarang wau roh di burung.
0: Oh kenten.
1: Wau pacara.
0: Oh, sampun puput acarane nikah.
1: Sampun, sampun.
0: Oh, sampun. Sampun ngelinggih langsung nikah nih.
1: Sampun, sampun.
0: Oh, sampun. Oh, nggih yang kenten. Nggih, sani mangkin mesandaan dumuni nggih.
1: Ini megatra nggih.
0: Megatra berarti ten ngarsan tembang.
1: Nggih,
0: ten kenapa. Nggih, durus-durus. Mang
1: mali bos metuane ngarsan tembang nih. Kau piragian.
0: Nggih, nggih.
1: Mak ni kita cakap sesuatu. Bu putu ke bu ibu ni kena itu semua butu.
0: Inge suk semua butu.
1: Nih, wentan niki Pak Yanar bu tut mancung lu sekar be emas ajang wengi. Wentan niki mas. Wentan jauh niki nyeru mas tu nindi ni kari masih magadang tu bungge.
0: Inge siram mas tu nindi ni ka.
1: Nih,
0: inge. Kantun berusaha nih kiragana inge.
1: Wenten Pak Putu Yasung, kena raja Mbok Marani Payet. Wenten Nini Dania, sangka kena raja. Wenten Ayu Tuban, kita mana nyule Ayu Tuban tu semua yuk.
0: Inge.
1: Kena raja. Wenten Pak Depolos Jayo, Patut Birko, Patut Murdayo, Nukena Raja, Pak Pandi, Wayan Tamo, Pak Pandi, Madi Ngabung, Nukena Kak Tiara, yang semua Kak Tiara. Pak Digunawan, Dalon, Nukena Raja. Cita kan sarang sami, Gongge.
0: Inge, cutut maka sami. Suksomo nih, Ita. Inge.
1: Gongge, mau Nukena Sato, Gongge.
0: Astungkara, kena mewali Nini Ita.
1: Semua Pak Depi, muha-muha Pak Depi.
0: Inge.
1: Semua, Gongge.
0: Inge mewali Nini. Inge
1: mau pamit, Om. Santi, Om.
0: Inge, suksomo nih, Ita. Dados, penelpon kah pertama, Niki Inge, sampun ke daerah Tabanan, Midoh Sajan, Gongge melancara Niki ke Tabanan. Sana mangkin ngukur nih Ita sira puniki durus sering widangan api sana nyarengin wengi kadi mangkin Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam Gongge.
0: Selamat malam nih Ayuna niki. Aduh.
2: Terima kadang niki Gongge.
0: Aduh. Nyait napi niki terus nyait gen ini Ayuna tiang.
2: Aduh, tiang ngodale nengara kasih niki Gongge.
0: Oh, malih kudang dina dadosna niki nge.
2: Malih pidan ya niki. Jahit kidek-kidek.
0: 6 dina minap niki nge, Selasa depan nge.
2: Nge.
0: Oh, alah. Sarang sira nika nyait mungkin.
2: sendiri geng di Bali ya, sambil dengar genten mirangan radio RRI.
0: Jadi status satia nih kinge nih ayuna tiang. Sana mungkin mang den nonton sepi nak ya yang bilang majaitan.
2: Tiang mak genten geng magatra geng niki. Tiang ki tan genten. Tapi dan suka munggah, soalnya niki sinyal tan wenten geng.
0: Oh kenten.
2: Nonton presido munggah geng.
0: Ingin
2: ini ita awung ini ita kari megadang ini ingin Mbak Tunindi, ya Ibu Pera, selamat malam niki di rumahku Prajapati kari ya niki kenten begadang.
0: Minap niki patas kadi geginani ayuna mungkin niki nyait. Aduh.
2: Pak Epi, Pak Yanarbo, Pak Nyuman Pandu, Ibu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Nini Santa, Bu Ian Suartini, Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Kisawa, Nini Jerman, Cira Maling, kita sarang sami genggek nggih.
0: Oh cetut makasami. Mandong
2: nggih mulakehan polis semeton niki rajang wengi niki.
0: Inggih.
2: Nembe titiang nyarengan nggih.
0: Genggek
2: titiang. Gas genggek.
0: Inggih seksama niki.
2: Seketo kena nggih sarang sami. Dalah soal yang Om Santi.
0: Inge, suksoma nih ayuna sampun nyarengin gongge Cynthia wengine mangkin. Nge reungkur nih ayuna wih, kantun galahnyane makin akeh niki galahnyane keangen rakalan rai, mang de akeh semutan sami nyarengin nge. Om Swastiastu, selamat malam.
3: Om Swastiastu, tabanan.
0: Nge, wow tabanan unggul, banggiang pun, ampun anak pengarah main dira. Aduh.
3: Boleh nyarengin nih. Tumen mah megadang wengi ya kek.
0: Iya wau setengah dasa kantun selit nih kita. Biasanya jam kuda nih kasih sirap.
3: Wih bipuannya jam itu bos wad ngipi.
0: Oh kenten be pun ngipi kurang jam boleh sirap berarti niki.
3: 10 jam.
0: Bih 10 jam be lebihan saja nyuma ambil 2 jam. Icien kok gak kide 2 jam nih nak eh.
3: Nyanyain
0: transfer jam rikernya kayak. Aduh, asung karo kena gatro main dirangi.
3: Asung karo makinan
0: Bih encik-encik saja niki talar goge encik-encik ya mungkin niki patah.
3: Nge, Pak Yanarbo pang kejang-kejang.
0: Dados ya kejang-kejang Pak Yana.
3: Mana
0: sing botabana nih menek. Oh kentan. Bek nyindir nih kan nyindir.
3: Botak itu binsop yang pekak mangku sedani menek gitu.
0: Sira uning eh tabanan jak sekan nih ki unggul oh. Coba mali jebos tan uning reungkur main dira sira aja sematan sani nyarangin nih kengi.
3: Botak ini ita nenek. Botabana munga ada deneng. Tapi juga buka mangku sudah nih ibu merdeka
0: lantas ngeliat gitu. Nge, Mina malah jebol sir aja sama tahun sani nyariin. Mbak Indira mungkin nunas tembang napi ngarsan. Eh nunas tembang napi ngarsan tembang. Nunas tembang napi bersalam-salam nih Gi.
3: Beunya bukan masalaman nenek jengin napi nya tembang nih kok pilengang mas itu.
0: Oh.
3: Bin bekerjanya man di nostalgianya kan teman pemegatro kan. Kenten
0: nge
3: Megatra niki nge
0: Megatra kenten nge
3: nah, pertama niki majang gungge Cynthia campun kenten ngicen tiang galah munggah
0: nge
3: pun kenten ngicen Pak Depi Niang Kirana Niang Kisawa Mbah Tunindi binsop menek Mbah Tunindi ampun kenten ni yang seri ring kekeran mahegi mok mang buduk niki nyarengin ge.
0: Inge suk semua bu mang buduk.
3: Wenten mok yang jinar, wenten mailin, mok putu ke boywo. Selamat bertemu nanti tanggal 18 mok tu.
0: Tanggal 18 kenten.
3: Nge, nak tiang reunian.
0: Oh, alah, nge.
3: Amun, genten-wenten, nikini. Siro ya malah nge, tante Jerman pun api gatre. Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Mama Endang, Bu Putu. No niki nini Jerman pun nyolek doh. Bicebot munggah nyen panggianyar nyen terus munggah den.
0: Enggih sungkara niki.
3: Sampun genten siro ya malenge Bu Nini Tuade, Bu Sinta ring Penate, Mok Lu Sekar ring Satung, Pak Dikarjo. Siro ben bedik niki Nini Santa, Odah Weni, Bu Ludre munggah binje bos Bu Ludre. Ampun genten siro ya malenge gak nggih. Niki jero kukuh taler sarang jero epa ajik tang tang amunika dumun gengek Cynthia cantikku.
0: Inge suksema Mbak Indira cantikku
3: galah waliang mah ampun pun lelep penyen sirapa boman megonyaan sarang gengek Cynthia.
0: Oh kentan
3: ampura banget niki mbah nak ngeracuk dek nar gak nge
0: inge
3: nanging hati mas dan ngeracuk kan keluar.
0: Oh baby, inge inge mbak, suksema mbak sama nyerang ya.
3: Sekarang pak mancung trailer nge, nge mau nikah demun sana durung konek mali jebos nyen semeton ngonek kan dan majang nungge Cynthia. Rahajang tugas mali jebos budal saya goreng margi.
0: Inge pasti.
3: Nampak itu dah jangan kajongnya dek nge.
0: Nampak nampak 30 menit nekat. Nggih, sangkar.
3: Mungkin wali yang bae kayak nggih.
0: Nggih.
3: Lagu tapi tembang nan iko pirengang mbah. Dan adalah mungkin wali yang masih nepeduk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Inge suksema Mbak Indira sampun nyarengin gonggek Cynthia P. Samian niki semeton bersalam-salam kentan nge. Agat niki nge napi wastane sampun sayaga wenten tembang niki nge. Dadosnya wenten gonggek putarkan dumun ring ambara sedurung malah jebos gonggek pacang mewali sapa sangra rakelan raya ring acara kelanguan nge. Dados niki bersalam-salam atau niki nge nunas tembang nge. Tetap niki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yeah.

0: Iya, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam. Nah, kadung biasa ngongek siaran subuh-subuh aja selamat pagi tiba-tiba nih kinge. Ya ini selamat pagi Benjang, ada nah, siaran subuh nih selamat pagi, selamat malam. Maksud ngongek nih kira kelantrai, memalih nyerengin ngongek Cynthia ring acara kelanguan nge. Sampunan kedek nih kira kelantrai, tapi kedek ngakak tan kenapi, yang penting tetap happy kentan nge. Nah, ada sih ngongek nih selamat pagi, nah kadung biasa. Siaran subuhnya sana mungkin mewali serius tuh menikah serius tapi serius santai kan tan ring acara kelanguan ngarsan temang Bali utawi bersalam salam. Nah sedurung gongnya sapa sanggra menikah ring la telpon gongnya colak colak dumun nih niki sana sampun nyarengin ring WhatsApp Pro 4. Nah sirup menikah wau sana matakan oh Pak Cekuk XL kan tan nge bapak nge sirup pasangan bapak niki bapak ring ambare inge sampun gongnya informasikan tata cara mang de presiden ranjing nunas tembang kantan nge galah malek kide ke mantan iki bapak kantos jam dasa langsung ring pesawat telepon 0361223361 nge wayan meria sekemenu hadir niki nge mungkin acara kelanguan niki santukan ngelila ulangun siang-siang nge terus puniki wentan jero mangku nyaman kota waringin rahaja mewali jero mangku niki tetep salam majang ring bu EKBB sana luar biasa mantapnya. Napinya mantap niki jero mangku. Rahajeng masanekan jero mangku nggih. Ibu putra mangge, puniki sampun status nyaringin gongnya Cynthia, salam sehat bahagia selalu suksema. Ibu Eka Bebe niki nggih merespon napi nikang ni Ayuna, dados enggar kasih budak leuan pegatua kanten ni Ayuna. Nggih, suksema Bu Eka, sampun nyaringin. Pak Tut Murdaya niki Pak Tut. Gongge jak borongnya jak tabanane gianyara bendan je pulih nikina nge kanggo monitor gene sampunan nae berkecil hati sampunan nae putus asa kan kanto niki galahnya ne Patut Murdaya minap niki mangkin gongge jagi muka ring lain telepon mangkin semeton gianyar kentan nge tergantung niki kecepatan tangan semetona otak ati HP mencet-mencet nomor telepon Pro 4 kentan nge nyambilang niki berdoa hingga sana mangkin gongge sapa-sapa Pak Dumun, kantun galanyane, Om Swastiastu, selamat malam. Sira puniki.
1: Om Swastiastu, Raja Wangi, Gongga Cynthia.
0: Inge, Om Swastiastu, Raja Muali, Bligus Bawa.
1: Inge, nikah ampun.
0: Inge, sehat Bligus?
1: Kagak sehat, gitu. Nembe ngindangnya.
0: Inge, nembe nge, talar gongnya nembe niki siaran malam, bakat nikah selamat pagi, wow.
1: Nikah ampun.
0: Aduh, pusing niki pala berbi.
1: Pedagang.
0: Aduh, nge, tan kenapa ya Bligus, tani mungkin Bligus ngarasan teman tapi bersalam-salam nih ke Bligus.
1: Mengesok lagi ngasan tembang Twisna STE Geteh Bali nge
0: kan? Geteh Bali nge sangpun saya gesuk sama Bligus.
1: Mari maja gongge kan tugas kan mari jebos budak agan-agan bagi sama rahayu nge.
0: Nge siap laksanakan suk sama Bligus.
1: Wali Om Santi Om.
0: Inge Rakelan Rai Mewali Sapa Sanggra Niki Inge 0361223361 Om Swastiastu. Inge selamat malam.
2: Om Swastiastu Rahaja Wengi. Ampunan sama sakit Gongge.
0: Wih wentan semeton sana ingah kan malu dadas na Gongge Niki.
2: Ingetan kan nanti ini bercanda ceria. Bawa dingin jadi hangat gitu.
0: Aduh, jantos tuh mun sarang sira Gongge macuwer mangke Niki.
2: Saking jero keadaan Bangli, jero susi.
0: Ibu jero susi, uning kok nggak ibu jero kan boleh nyarangin nge, tapi sampun lami.
2: Nge, karena pulangnya malam-malam kerjanya.
0: Oh pantas, nge. Mogi-mogi ibu jero tata kena. Inge.
2: Astong karo sehat.
0: Iya nih Gongge, astong karo sehat pisan iki Bu Jero.
2: Punapi anu ne cuacane dia

0: Terangge suge nggih.
1: Oh, megatra nggih, durus Ibu Jero.
0: Ampun. Wong ini kan nak tembang.
1: Oh, kenten. Oh, iya ning sampun megatra tanda ada senas tembang dipilih salah satu dumun.
0: Nggih, niki megatra manten.
1: Oh, megatra manten. Inggih, durus Ibu Jero.
0: Nggih, kangge yang kirana nini uta pejaten. Punapi catrene nini. Pak Yanarto, Bu Eka Batu Bulan, Pansu di Bluhu, Pak Eka Mambal, ya apa Pak, kabar Pak, Mbak Indira, Bu Sinta, Bli Roskane, Nini Tuadi, Pandeti, Pak Angga, Nini Mika, Bli Kumang Pandu, Pak Eka Plate, Yoga Saputra, Bu Eka Sentiti, Tu Nini Tanalo, Tu Napi Katrene, Tu Nini, Pak Gunawan, Bu Ana, Wangayu Kedi, Pak Polos Jaya, Kangge Niki Sena Cintiangi, anget-anget nonton pun Niki Kopi nonton pun. Niki Sena Cintiangi, megatre, megatre tiang tuh.
1: Sampun terkabulkan Niki megatre, sampun Ibu Jero. Sapa sanggra malekide niki wenten patut sumarje widangan bengke sareng Agung Ayu Chandra nyarengin nggih suksema patut sumarje Ibu Putu Kebowiwa nyarengin gongge rahajeng tugas gongge suksema niki Ibu Putu Bu Ana Wangaya Gede nyarengin gongge Cynthia pagi tentunya pagi yang luar biasa semangat tugas nggih suksema kesalip terus nggih tan kenapi Bu Ana wanin malih binjang nggih Pak Sunarto Lara sampun nyarengin selamat malam gianya terima kasih nggih kelangguan saking masubut nyarengin klungkung tegak sampun hadir penasan klungkung wentan Pak Nyoman Landung niki nggih wentan Pak Wayan Si aja Pak De Apong niki nggih ingira kelantres suksema niki sane sampun nyarengin gongge Cynthia sekali penikang Bu Jero Susi nggih akhir-akhir niki dan pasar nak mulai saja sekan dingin kentan nggih tidak hanya widangan Bangli dan tanwantar yang tabanan kemantan tapi dan pasar pun sampun diselimuti dengan cuaca dingin nggih. Nah, hitung-hitung karena dingin, pasti kerakelan rai berlapis-lapis angin jaket, kaos kaki, selimut kenten nggih. Ya ini ngampun ngangin selimut. Nah, memang saat cuaca dingin nika bermanfaat untuk menjaga suhu tubuh, mempercepat tidur, meredakan stres, taler mencegah penyakit. Nabi Malih, selimutnya nih berbahan bahan wol, bulu domba, kenten nggih atau bahan katun sane tebal. Ingin rakelan rai ini kedemuan nggih menutup ring palatan ka pertama acara kelanguan malih jebos moli nyarengin sare mangken tembang nggih rakelan rai wenten mok Trisna STE Geteh Bali mangi menghibur.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
4: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
3: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
4: Ih, lo makan sate penyu?
3: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
4: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
3: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
4: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
3: Kata siapa? Sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
4: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
5: Suara budaya Bali.

0: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi-sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat malam Rakelan Rai, Kanton Nyarangin, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara selanternya nih, Galah Jam Dasa ngantos jam sola suangi male jebos, wentan terahin latri, bernostalgia nih King ya. Sedurung sopa sanggra niki ring lain telepon, niki gongge sekali biasa, icin kesempatan, colak-colek Rakelan Rai, sane susatia ring WhatsApp Pro 4, lan Facebook Programa Budaya RRI Denpasar nge. Rahajeng Mawali niki wentan Ibu Janura Widangan Bangli nggih, wentan salam ring Ibu Janura majeng ring semeton sami, mogi kena lan rahayu nggih. Talar puniki Rakelan Rai Mawali gongge sapa sangra ring lain telepon, sane jagi bernostalgia, sane sampun mempersiapkan kentan nggih cerita napi sane menarik ring ngene mangken durus. Inggih Om Swastiastu, selamat malam.
1: Swastiastu. Selamat malam.
0: Inge, selamat malam. Widangan api niki?
1: Iya, widangan kapal.
0: Widangan kapal. Patut mancung.
1: Iya tuh.
0: Iya.
1: Amat mancing tuh.
0: Bi, jek manis saja.
1: Justru tentu tangkil sampai kan kalah, lewakin jek si malu.
0: Enggak, tongkara jek suwe tentangkil sekali tangkil jek si malu kentan. Berpihak berarti ke Pak Tut tiang niki?
1: Menau ya tuh.
0: Nggih, Pak Tut. Napi?
1: Enak sekolah tuh.
0: Enggih, setengkara. Pak Tut sapu napi.
1: Aduh, di tiang kalau napi malih boleh tangkil mungkin cek seger ogar.
0: Cek seger ogar, setengkara.
1: Ya apa
0: tuh? Usah niki pasti kiap mewali niki, jati aja.
1: Harus kiap.
0: Harus kiap. Oh iya ya benar nge, pangten sekadi napi burung hantu kentan nge, patut nge.
1: Karena bos nostalgia.
0: Nge, wenten bernostalgia napi nih ke patut.
1: Ini tidak-tidak kan nostalgia nge.
0: Nge, oh patut wau nembe nih kenyaringan nostalgia patut.
1: Nembe nganjing mirang lu berseri.
0: Oh nge, nostalgia napi nih ke sana sampun saya ge.
1: Nostalgia ternyata
0: Tiang
1: Momo yang langkung 18 sudah 6 tahun. Aduk nikel nanti umur 5 tahun umur jadi yang kali ya ngeramol ternyata belum wani. Mungkin lumen mau mang budu.
0: Nggih niki kanton cerita sedih berarti niki milu kanton Mimi.
1: Ibu mang budu le bos Ibu mang.
0: Nggih Bu mang.
1: Niki kan tiang puniki kalena lengan ra oh leuh wani umur 5 tiba. Lu niko kocak. Kocak pasti jampun jantan wenten ati lan jantan. Ling memek tiang nak kalian mau mulai baca ngajak kocak padi do niko tengen nih di sini kesuasuan cerita langkung nih dan cerita malih kentan lah sampun cerita langkung tiang nyusul 19 utai 18 tahun kentan
0: nih
1: yang maro menek trono pas do niko nanti kan niko banyu pinaro.
0: Banyu Pinaro nggih.
1: Nggih, tiyang kan melali nika blas lemah. Mau Banyu Pinaro oleh pantai seseh.
0: Eling oh nggih, heeh.
1: Nak Banyu Truno nang enten nak marem menek Truno. Lepung nak baca dikikis kesan. Nika dia mekenal. Nak baca nika. Tengah mat saling ada.
0: Nggih, heeh.
1: Oh, tiang di sini udara patut mancung dengan tan.
0: Inge.
1: Nalah, lu tiang kenal gak nak lu tiang ya kis ni kok. Nah, tiang kenalan, almagir mangit. Tiang almat ada, ni punya mat ada, mirip ada. Nah, tiang Wirato, pun Wirati.
0: Oh, inge.
1: Iki cerita asli ni kita ngawi-ngawi.
0: Oh, inge.
1: Terus kan kesan sampun terus mulai nika.
0: Nggih.
1: Pun mulai masa. Di subari pun mulai. Senjangnya malis, tiang kentan lari semangat nika. Ipun tiang jago kentan. Mungkin mesrim kenal nika. Kocap ipun boleh matakon. Meme yang man kenal jalan malinya di kapak mandan dulu tu. Kok mirip mandan gak yang ke?
0: Yeah.
1: Sing beli yang kita pun kolej kan me. Dah antus nika. Kan lari di depan rumah Niko, jago dia. Ternyata Niko, setopo ye Niko tu nak beli ya kentang. Nah, lalu yang lah beli di pangalang. Jadi Niki dan ngawi-ngawi.
0: Ngi
1: Niki cerita di Subang, Subang, Dongboyo. Ipun lah, waktu dia kalin dia nya memang aja lah jenis umur 6 bulan setelah nikah kocap. Nih, dia ngur limang tiban, kurang tiban, saya ini kok. Ternyata Adi.
0: Adi, terus-terus pun api ini, Ki?
1: Di Subhan, kenal dong, boy, ya, tiang belum kenal, dan luung satu, boh. Mekangin mekau, kalian langsung nyamuk.
0: Sing nyamuk nggih.
1: Yo boleh subanti yang jago. Ya tuh beli sing adalah ini lantur rumpun tiang to. Nyerita ini lho, niki ate tiang iki tiang ke napa nak kali meme lah ne. Lulu adi sini aja meme ke. Dan pun dong boyo. Kita tiang niki sarana ngawi ke mon yakin ke ya jati kan. Alis kau tu sangat mau tiang uling tanggul lahan tiken. Ini di Subang, sesuai tuur kelih bajang sekian pun tiang pun tuor. Terpaksa lih tiang adik tiang ajak tiang jumah.
0: Maksudnya ajak ring jumah ni ke? Maksudnya napi ni tiang pun jadi.
1: Adik-adik kan lu aja pantas kali di ke memen. Nah, Niko kan jadi wala di kiring kapal.
0: Oh, kenten.
1: Iya, nah, jadi yang cuma kenten di kebanyakan pun kawin, langsung. Karena sem, kemauan mungkin pun kan kari, kenten.
0: Oh, kenten. Bih melekat sajan ceritanya, Niki, berarti? Iya,
1: Niko, yang lalu untuk mengenal di pantai ini kan ada teman saja nanti aja nih mahan berasal nih ke dengan teman-teman deh kentan ya lekat kentan luang satu waduk nih kok kentan yang bayar di kandung
0: adik kandung iya ratu
1: tentang yang ini oke anak nih kang nih ke ini mulai latih lah nah gue dikenia kalian kayak memek dia lah yang putan kari ya kentan
0: nge tan uning dah dos nge
1: nih ke sampun cerita di siang dong ke
0: mimi
1: nih ke cerita kadi drama jadi dia
0: nge
1: luang saja nak lu tuh begitu pun mengenal
0: ya mengenal
1: ketimpal jag nakal aja najak melalui dan jag nakal seng man gitu.
0: Inge batut ten kecantol dados nih nak Adi pegelan ten dados kenton patut nge
1: ampun dari dewa yang adik dia
0: nge
1: oke
0: kenton inge sampun berbahagia sarana rama patut Rike
1: di siang udah serangan nih kalau umur limang timpan yang kali ini dengan bapak bisa berorak lembaga dari meteang ngalir
0: iya ratu
1: rumah panjang di munggu
0: oke entan
1: nggak lu nikah ngapa yang mau asal nega gocah nih entan
0: gigi
1: kocah pake meteang dipitnah entan nih do nikah kan lumun-lumun nak ingat saja nyusup kentan pisuno kentan awal ni pun mulai naik kentan tersidak kecap meriki kentan lagi ya. Lalu ni tiang dan terus panah ubuan
0: kentan.
1: Ini panah ubuan.
0: Napi nih ke?
1: Panah ubuhan.
0: Tapi kan?
1: Dia ni ah mereka meriki tiang ancang-ancung naik ide-ide nasi mawin tiang jadi tercung-tercung.
0: Oh, kentan. Oh,
1: tiang mancung ini, tiang mancung pangadon aja lalu cenik ya, kentan.
0: Kadang kongnya patut mancung tapi jati loh, cungoh patut nak mula mancung, patut. Kelebihan, patut kelebihan nih ke, patut.
1: Mau ini ke, ya nge.
0: Iya, patut.
1: Jadi, nanti yang mancung nih ke, mancung nih ke, dumun, dan lah ramo. Trừng nó chẳng dịp mấy kèm sớm. Đặc biệt đến tiếng là khăn là rất mạnh chung này. Là quen thân là ta sẽ mạnh chung. Mạnh mà nụ sớ chung cho Nga. Thì có không? Phần mà nụ sớ cho Nga không mấy đi là sĩ phải ngã phần đang chụp.
0: Oke, enten. Tapi wenten niki diambil pelajarannya Pak Tut. Nge Pak Tut niki sebagai napi wastane sosok yang tegar loh Pak Tut. Dengan ceritanya Pak Tut niki Pak Tut. Aduh. Nge tetap semangat Pak Tut.
1: Jadi kau menten timpal-timpal lah. Aja lah mau ke pulau tuju tiang ten aja. Ada nak mau belanja tiang lengo, ada nak keiling ini pun ya. Tapi yang lah sanjat ini di situ masih makin segar-ugar semalih ngelah. Tapi anak cucu pangtan kali di tiang dek kirim kita. Kamu main deh deh.
0: Iya, ampun mentang generasi. Iya, Pak Tut. Iya,
1: yang nak terlagi ya, aku capek nih.
0: Iya, Pak Tut. Dan kenapa kita tampung Pak Tut? Itu niki melepas kentannya yang terpendam, inap niki Pak Tut.
1: Iya, niko sampun mau ini yang mal dilihat netir man.
0: Tapi nagongnya ngerti yang Pak Tut mancung, nak cunguh Pak Tut manceng soalnya.
1: Nah, di samping niko minap ya, ti jalan jerit-jerit yang mancung-mancung niko kan. Kalau tiang malah ini pada yang mancung ni ke man manusia cung cungah kamu banyak tidur dikit sejan semeton kami berlama bisa gojek lek ngestap mang ide kenta
0: ni si Rani kesana nyola Pak Tut.
1: Oh, Bu Eka Sempidi ngomong ide nanti
0: ingge suksua Pak Tut sama nyaring bernostalgia ya
1: ampun lo nikah nginah karena cerita nyata nikah tanya wengah. Inge, si semua, tangan mira ngampuro, niko pakai pongah, tiang mencito, gitu.
0: Inge, tangan api Pak Tut.
1: Inge, rahaja tugas.
0: Inge, rahaja wali, tetap semangat.
1: Wali, om, santi, santi.
0: Inge, sukses sama Pak Tut, sampun bersedia niki bercerita, nge Pak Tut nge nyaringin bernostalgia, nge rekaman rai. Sana mungkin mesanakan dumun, malah juga sering sesi selanturnya nih, gonge mawali, sapa sangra, ring lain telpon, kantong tentang acara bernostalgia, perempat RRI Denpasar, suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Tomat. Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
1: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
0: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
1: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
0: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
1: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
0: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
1: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
0: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
1: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
0: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingiri marga yang murup hitung desa Denpasar kantun ring acara bernostalgia perompat RRI Denpasar suara budaya Bali patut mancung niki wentan napi wastane respon ring jero mangku nyoman ketawa ringin sampun mirang wau cerita utawi nostalgia patut mancung bi betul-betul menyediakan kantan nge ceritane patut mancung rahayu patut ingi asuk semanto doanya nih pak jero mangku nge nyoman kutawaringin nge ingir yang kerpatut mancung serap puniki sane mewali nyarengin bernostalgia ring 0361-223-361 ingi om swastiastu selamat malam.
1: Om swastiastu selamat malam.
0: Selamat malam bidangan api
1: atiti yang fiko
0: oh iya bebe gongga nak kantun menebak-nebak niki ngangin napi kau sama dua suara niki ternyata kangen niki
1: kangen kau
0: kangen ge nak esiki yang mau nangisi ngau-ngau bu
1: nak mau margi kan harus kangen kau nge
0: oh inge benar sih
1: jiroi mangku nyoman kuto waringin suksomo setate megatre ringgit yang lewat SMS
0: nge
1: rahajeng jero chandra malesiki ni itau sampun mungah nge ring kelangwan nge mahindira sira male jero susi sana nge
0: inge bu jero susi wau
1: Gus bawa malesiki nge
0: inge ni ayuna tala
1: ni kak mangku sedih niki semeton gongge eh.
0: Nge, Kangku Sudani.
1: Megatre, rahaja, kak.
0: Nge, rahaja.
1: Sekarang mah, niki, nge.
0: Nge.
1: Kenten menek semang-semang nelpun dane meriki.
0: Oh, kenten.
1: Karena tiang sakit, kena jak mah, takken. Kan jak sakit, jak kengken. Semangan jak. Kadang kene mungkin agak sibuk tiang semangan.
0: Nge, ampun, alit ngeranjing, tese.
1: Nge, niko, sampun. Tetap je monitor kalian beradio payang aja kerja kuyuk di kamar di diana gitu.
0: Nge.
1: Siang berdua mesin nostalgia sedih niki.
0: Oh sedih, oh ngelantur niki sedih.
1: Sedih niki perjalanan hidup. Ya nak mosen, jangan kalau berjalan jangan menoleh ke belakang. Kenanglah ke depan gitu. Tapi kalau terlalu sedih san tidak bisa dilupakan gonggek nge. Nah niki wastane perjalanan hidup. Jelek malah harus diingat juga nge. Di tahun 83 niki.
0: Inge.
1: Tiang sudah punya anak dua waktu niko cewek cowok. Tapi kebobolan KB-nya tiang hamil.
0: Oh.
1: Hamil pun kenten. Tentawang hamil gongge biasanya tiang hamil kedua niko pertama aja kedua itu tiang nggak lengah gongge.
0: Oh, muntah-muntah kenten.
1: Tertidur
0: gongge. Oh.
1: Niko ten gitu. Ngomokoh-ngomokoh mengenah pasang tiang lah timpal di Jalan Nusa Indah buka salon niko timpal aja tiang uling banjang mau tiang melali terus jero niko jero pasang rago dia mokoh jenah pasang gong dan ngedean nak kuang ngambil gini sing cimokoh luang menci mokoh yang terus nanggung deh pun genten merasa berkejut-kejut pasang kan cepet-cepet niki gelisan cerita cek tiang ambo tiang ke dukun bau tiang maunya tiang gugur kan
0: pokoknya
1: sebesar botol sirup nah nanggung deh dan tadi ini tiang bani gitu pun kentan aku nabakto tiang ke dokter yang berpikir tawag niko jinahe grip saja dong gak di tahun 83 niko grip jinahe pun kentan aku nabot yang ke dokter aw menyak kiret tuh aku nabot aku kudong lah nak ceni kan gitu kudong mure lapan nak mero dua pasti bisa nyak kiretnya dokter ya nopisit lah len kiret gitu nadene gongge akhirnya tak jadi bawa ke dokter setelah mau pijet nih ke gongge lah nanggongge ajak bapak nunasi co panak rago pang selamat lahir gitu artinya selamat mau kud dan itu teman-teman cacat genten lah gongge akhirnya setungkaro doa kita didengar oleh yang kuasa. Nah, ibu lahir dengan normal, selamat, tidak ada suatu apapun cacat, genten. Nah, ampun genten. Setelah nenggongge umur bulan pitung dino, ibu mulai biri-biri, gongge. Karena ibu habis melahirkan itu langsung masuk steril, gongge.
0: Nging.
1: Biri-biri.
0: Pangtan kebobolan kenten malih.
1: Kenten biri-biri, Bu. Ngampun kenten biri-biri yang mau jujuk, yang mulut terus mau jujuk sampai ke basang rarah gengge. Bosud masak mau jujuk ba batis Bu e dur mejo ngoyong batis e. Daga memar pangtan mene iye napi. Lahirnya Ibu cek kesanglah, harus Ibu mepuasa. Dino malam mungkin puasa benjang akan diambil kencingnya, dicek kelab. Setelah niko wau boleh menunas. Tengen deng enggak?
0: Nge.
1: Nah, dawak niko tiang negak dokar uling di buana kubu tu kel kesanglah enggak? Nah, dawak niko enggak? Jinah sasur tali tu bak sajan dawak niko enggak? Mantung atas seket jani
0: yang sana enggak? Oh, kenten.
1: Nge. Ampun kenten setelah diperiksa lab boleh makan. Nah, niko ampun enggak? Maka jinah sasur tali enggak?
0: Nge.
1: Beli nasi nyepen sih ngelah pipis opos dokar. Nah, niko gue enggak.
0: Nge, Bu.
1: Jadi terpaksa numas roti, kan enggak boleh nyebut nama nge.
0: Nge, Bu.
1: Numas roti, sarang numas teh gen agelas gue enggak.
0: Nge.
1: Karena abis niko kencing diambil lagi. Untuk menentukan penyakitnya ada apa-apa. Akhirnya tidak ada gue enggak.
0: Nge.
1: Ternyata, dicek, kita ada gangguan lain dari medis gitu. Kenten pengalaman gong gak yang nahan masing lah pengalaman kenten dulu.
0: Iya.
1: Jinah asasur tali bakte ke rumah sakit sanglah bulak balik ni ke yang ragam linasinya pongkos dokter.
0: Ongkos budal ten wentan.
1: Ya, kenten lah pernah dia mengalami seperti itu. Makanya nak emosan dong ingatnya sebuah nak. Aku dilupakan enggak?
0: Nge, selalu karena melekat soalnya
1: perjalanan
0: Bu.
1: Perjalanan hidup juga namanya.
0: Nami malih Bu Eka mungkin tos ke seputaran Pekan Sanglah minap niki metumbasan. Pasti ingat malih Nika dengan cerita Niki dados netan.
1: Iya, mas roti jaman Nika, roti jikudo jesik asane tunge. Paling mudah pokoknya numas teh agak roti siki to. Pangwenten kan perbedaan perut kosong dan perut sudah
0: isi nge.
1: Niko mumpun maksud dia nge, aduh, kenten pengalaman dia nggong, ge.
0: Oh, alah.
1: Hidup Niko tidak selalu mulus, kenten nge. Ada aja amatan seperti memargi, tenken ke Tanjung. Nanjung Batu maksud nenten juga ke Tanjung. Rangga pasawo, tumen, Niki, po. Lek mau kelusan, Rangga, senten meneh, engken kabarannya Rangga pasawo, nge, rajang, Rangga.
0: Minap Niki sibuk, Niki berfoto-foto model, Pak Rangga, Bu Eka.
1: Ini soalnya model video klipnya.
0: Nge, Niko pun. Astung kare.
1: Pernah punya pengalaman seperti itu. Akhirnya yang berulang kali ke medis, tidak ada gangguan apa-apa. Ternyata dicek-cek gangguan di luar medis, Niko. Nge, gue nge. Akhirnya, yang selamat sampai yang mau menanam bro di Padang Galak. Makin kan di Pantai Matahari nih ke. Matahari terbit nih ke. Lumun di Padang Galak nih ke. Wenten pelinggih nih ke. Sampai tiang mau tanam mereka peran ke. Nggak kayak batu nisan tuh. Jam dulu nih ke. Amat kebus pasir nih ke.
0: Pasir nih.
1: Tuh. Harus menanam sirah agen ngenah ke nggak. Mesti numpang bemo. Ajak panak peling-keling. Murat Marit yang di tahun 83 nih kok nggak yang untuk mengalih sembuh nih kok akhirnya tapi keadaan kok nggak sakit nih kok lebih jelas aja aja jai mukikih itu angin ngurut setiap hari terus keluar daki kok nggak terus keluar sampai kenyal limau akhirnya pelan-pelan asung karo kayang mangkin dan nalih kumat kenten.
0: Nggih, ampun bersih berarti nggih.
1: Niko perjalanan hidup yang bosan nemelah akeh yang bosan uling ngawit begitu nikah itulah nggih banyak sekali cobaan tiang hadapi. Tapi asung karo mudah-mudahan nanti anak cucu tiangnya menemukan yang sane becik kenten
0: nggih.
1: Niko mantan ya pengabdi rago sampun melarat sebagai ibunya, sebagai bapaknya. Udah nanti anak cucu kita menemukan yang lebih baik dari kita. Menikah mantan ya harap nengnya jongkeknya.
0: Inge ya setengkara doa terbaik Niko untuk
1: Niki Jero Chandra. Tante Odah Yuda. Talan nge. Agung Biang Yoga. Niki Kantun Menjaga Romogi. Polih Malah Jebos nge.
0: Inge.
1: Aman Niko Dumon gongge.
0: Inge. Seksama Ibu. Sama Presiden
1: Lagi. Inge. Selamat Rauh Rinjeru.
0: Setengkara.
1: Kapan tuh Ibu lewat dua kali itu ke Tembau gongge.
0: Oh ke Tembau. Simpang nak Ibu Eka.
1: Mending salah jalan gongge. Mantan galah.
0: Ya, setengah.
1: Raja ngemargi yang Sudarmo galah katur. Ibu pamit.
0: Inge. Om.
1: Santi.
0: Ingin seksama Bu Eka sampun nyaringin gongge Cynthia patah nge memang nabi wasa jaman-jaman pidan stata wenton mantan nge cerita-cerita yang dados pelajaran untuk generasi gongge kenten nge ten aloh nge dados nabi wasa nge nak tua jaman pidana kantor semangkin yang sampun nak pidan-pidana bercerita tentang masa lalunya di masa kini kenten nge ngetel bana ya peninggal kenten nge reklantrai nge tapi wenton lah pesan untuk gongge kenten Bu Eka nge seksama telur Bu Eka patut mancung sama presiden iki berbagi wengi kadi mangkin sana mangkin masana kandumun malisi iki penelpon minap nge reklantrai nge wenton gala malijibas gongge sapa sang remawali tetapun ikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: menampilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Ingira kelentrai, selamat malam. Mewali nyarengin gongge Sintia ngeh ring acara bernostalgia. Ringgala jam napi puniki wastane jam dasa lintang limang dasa 5 menit waktu Indonesia Tengah. Nenten kerasa gala samun telas kentan ngeh bih jek cepat gati cepat sajan kata nge rakelan rai ring acara bernostalgia niki sampun pupon nge susuma niki sane sampun bernostalgia nyarengin gonge Sintia stongkareng nge rakelan rai niki bisa menjadi ruang cara berbagi nilai dan pelajaran hidup nge taler nge rakelan rai mengingat dan menceritakan kembali pengalaman hidup niki juga merupakan bentuk latihan bagi otak nge atau membantu menjaga fungsi otak. Bagi-bagi semeton nggih, napi wastane bisa mengambil cerita nilai di balik cerita sanes sampun keceritaan oleh Bu EKBB Talar Patutnya Mancung kanten nggih.

0: Iga, selamat malam rekelan Rai, mawali nyaringan gongge Cynthia, Kanton Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ringgala jam solas lintang, kantos nampak ringgala jam roras. Ngi mawali nyaringin ring acara Rahine Latri, apresiasi budaya, kesenian tradisional daerah Bali, merupa kerawitan inovatif, lan tabu barongan lan selonding nih. Ngi nyaringin rekelan Rai, menutup perjumpaan ring Rahine Mangkin, ngi ring Rahine Buda 15 Juli warsa kali tali 6 likor. Ini minta natur gongnya dorong manun selami gongnya sini bertugas gongnya sini yang lunsa gang renang pengampura yening wentan mepikule nge duro sarang-sarang keambil manfaatnya ne kentang nge rakalan Rai terpastikannya ne menghibur semeton suami ringungi kadi mangkin nge yang rakalan Rai durus galah mesanakan ke angin mali benjang wanin malih kentang nge mawali nyarangin ring perempat RRI Denpasar hingga lah jam 5 semang. Enggara kelantrai, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih ya murid yang tunggu dan pasar. Gangnya Cynthia yang langsung mempamit dumun bertugas. Nge, maka wasana yang atur, pupu tanggung ke sini untuk mencarang para muasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jaja waje juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jaja wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
2: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
3: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
4: Jangan ada genangan air.
5: Kuras tempat penampungan air hujan.
6: Menutup tempat penampungan air bersih.
3: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
2: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kelam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekelam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelam di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekelam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hayo lo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya? Terus-terus, Vi?
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pa?
8: Iya, Ma.
7: Mobil ini bagus ya?
8: Iya.
7: Keren loh.
8: Beli aja yang itu.
7: Pa?
8: Iya.
7: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
8: Tenang aja, Jak beli.
9: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
10: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
9: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
10: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar? Kapan
9: bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
10: Kapan kamu mau bayar?
11: Tidak!
12: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
13: Becukut. Becukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mencukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mencukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
3: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja, Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Hai nge, Raja Semang, Raka Larai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Tala Raja Muali Niki Nyerengen, ring frekuensi 106,4 MHz, rompat suara budaya Bali, ring rahina ni mangke, penikinya sampai ranjing ring rahina Urespati, tanggal 16 Juli, kali tali 6 likur mangkin. Nge, ngomongnya saking gak lah mangkin, kita ngerah kerai, sampai puput, kita ngantas puput aja bol, seringkala jam dasa semang puniki nge titiang dari hari sana jaga nyarangin rakerai puniki reng sejeroning pekubuan suang-suang niki nge reng dijaya pada begena mogis tatek sami magiang kerahyuan miwa keraha jangan taler pasti kesampun nenten kekirangan punapa-punapi. Rakarai niki siaran dua presiden rakarai pirangang reng aplikasi RRI digital sani sampun presiden kunduh niki nge reng App Store utawi Play Store tala reng streaming rri.co.id. Kira kan lagi mungkin dari hari baca nyobain informasi ke dumun niki reng wargi hayam muruk nomor pitung dasa dan pasar. Nge, pasti kesempat kena titi yang bertugas makin nge. Winky, wentan, edan acara sani pacang kemergian mali jebos nyantos puput ringgalah jam dasa semang. Nge, niki mali jebos pacang katurang dumun nge ring amare kenten ringgalah jam 5 lintang molas menit puniki wentan aturan titi ring amare adzan subuh niki nge untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selama menunaikan ibadah sebentar nge. Oke, lanjut titiang niki suasana azan subuh pacang lenturan titiang untuk teman-teman niki nge teman-teman kerohanian niki pacang bersida katur yang ambara lala ringgalah mangke niki meja bos pacang lenturan titiang untuk siaran surya puja nge siaran surya puja dua niki meja bos pacang angkat topik ring etika Hindu bagi generasi muda remaja ya sane kedagian oleh Niketut Suwarniti niki nge pindah ke angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Ini pacang yang ringgalah jam 6 mulai jebos niki pacang turan titiang bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring puja Trisandia. Nge wow so usane punika niki nge lakrai mari jebos ringkala jam 6 jaga aturan titir yang bara untuk galang kangen nge pasti kesampuan lagi membawasan tawi tapi wasane bantang bawasan sane ringan-ringan kenten nge sane biasa niki ditemukan tawi kepanggehin kenten nge setiap harinya terun lagi kegonjakan-kegonjakan ringan talar nge kemohon nentan lempas saking tetua-tetua kehuripan nge nge lanturan titir mari jebos talar susane galang kangen puniki kementen informasi sane jaga turan titiang miwah tembang-tembang majepos karinin untuk informasi ring perakiraan cuaca Provinsi Bali tala ring arus lalu lintas nge. Nggih, wau ring kala jam 7 mae jebos nyantos jam 7 jagiring titira kerai ring ambare puniki kawentenan interaktif niki ki mau sang ngenin inik topi aktual saking sudut budaya kenten nggih. Wau mae jebos ring kala jam 7 nyantos jam dasa ya niki wentan obrolan komunitas. Nggih kadya sa punika sane presiden turun titiang anto edan acara sane jaga kemargi amari jebos mandak-mandik niki presiden nggih ra kerai sarang sami para pendengar anto nyarengin edan acara sane sampun biar titiang dewau taler pacang sapa sanggra dewi kadi biasane niki nge durus mari jebos ngeranjing ring lain telepon 0361223361 mari jebos taler ring WhatsApp niki jaga kejantosan titiang kenten nge ring 0878988224240 ingira kerai sane makin menjaga aturan titiang numun niki pembuka bandara kerai presiden mulai hangs energi atau semangat kenten nge sedurungi pacang beraktivitas mulai jebos. Nah, niki wentan tembang saking gonggalin niki pinake pemungka kenten nge niki sane mamur de matimpal.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
3: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
2: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
3: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
2: Tapi, main game kan seru.
3: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
2: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
3: Katanya seru.
2: Iya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program Rohani Hidup Hindu, program yang menyinari batin kita dengan nilai-nilai suci, ajaran Sanatana Dharma. Saya, Niketut Suwarniti, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menemani Anda dalam acara Surya Puja untuk membahas satu tema yang sangat penting dan sangat akrab dalam kehidupan umat Hindu. Etika Hindu bagi generasi remaja. Pendengar setia RRI Denpasar, remaja sebagai penentu masa depan. Sering kita mendengar ungkapan bahwa remaja hari ini adalah pemimpin masa depan. Ungkapan tersebut bukanlah sekedar kata-kata indah, melainkan sebuah kenyataan yang harus kita bisa sadari bersama-sama. Masa depan bangsa, agama, dan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya saat ini. Jika remaja tumbuh dengan nilai-nilai yang baik, maka masa depan akan dipenuhi oleh kedamaian dan kemajuan. Sebaliknya, jika remaja kehilangan arah, maka masa depan pun akan menghadapi berbagai tantangan moral dan sosial. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Pada fase ini, seseorang mulai bertanya tentang siapa dirinya, apa tujuan hidup, dan nilai apa yang ingin ia pegang. Remaja mulai belajar mengambil keputusan sendiri, mencoba memahami dunia di luar keluarga, serta membentuk karakter dan prinsip hidupnya. Inilah masa yang sangat penting, karena apa yang ditanamkan pada masa ini akan melekat kuat hingga dewasa. Remaja juga dikenal sebagai masa yang penuh energi, penuh rasa ingin tahu, dan penuh semangat untuk mencoba hal-hal baru. Energi yang besar ini sesungguhnya merupakan potensi luar biasa jika diarahkan pada hal-hal positif seperti belajar, berkarya, berorganisasi, dan melakukan kegiatan sosial. Namun, jika tidak diarahkan dengan baik, energi tersebut dapat membawa remaja pada pergaulan yang salah, penyalahgunaan teknologi, bahkan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai kebaikan. Pendengar setia RRI Denpasar, pada masa ini, seseorang sangat mudah dipengaruhi oleh teman sebaya, lingkungan, maupun perkembangan teknologi yang begitu pesat. Media sosial, informasi tanpa batas, serta budaya luar yang masuk dengan cepat dapat membentuk pola pikir dan perilaku remaja. Tanpa kemampuan memilah dan memilih, remaja bisa terombang-ambing oleh arus zaman. Oleh karena itu, bimbingan orang tua, guru, dan tokoh agama sangat diperlukan agar remaja tetap berada pada jalur yang benar. Karena itu, remaja memerlukan pegangan hidup yang kokoh. Dalam agama Hindu, pegangan tersebut adalah dharma, yaitu kebenaran dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Dharma diwujudkan dalam sosial atau etika, yaitu perilaku yang baik, sopan, dan sesuai ajaran agama. Dengan menjadikan dharma sebagai pedoman, remaja akan memiliki arah yang jelas dalam langkah, mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat. Pendengar RRI Denpasar, apa itu etika dalam Hindu? Etika Hindu mengajarkan bagaimana manusia berperilaku yang baik dan benar sehingga terciptanya keharmonisan. Agama Hindu memiliki tiga kerangka dasar, yaitu tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara atau ritual. Tanpa susila, pengetahuan filsafat tidak akan bermakna. Upacara pun menjadi kosong jika perilaku kita tidak mencerminkan kebaikan. Kitab Saramuscaya mengingatkan bahwa kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan yang utama untuk berbuat kebajikan. Artinya, sejak muda kita sudah dituntun untuk menanam dharma. Dasar etika dalam agama Hindu bersumber dari kitab suci sebagai Bhagavad Gita dan Manamo Dharma Sastra. Salah satu sloka dalam Bhagavad Gita yang menegaskan pentingnya pengendalian diri dari bagian etika, yang artinya setiap dharma mengalami kemerosotan dan adharma meningkat. Pada saat itu aku menjelma. Sloka ini mengajarkan bahwa dharma atau kebenaran harus selalu ditegakkan, termasuk dalam perilaku sehari-hari. Etika Hindu tercermin dalam ajaran Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik atau manacika, berkata yang baik atau wacika, dan berbuat yang baik atau kaika. Ketiga hal ini menjadi landasan moral agar manusia tidak hanya tampak baik dari luar, tetapi juga suci dalam pikiran dan ucapannya. Dalam Manamo Dharma Sastra disebutkan bahwa pengendalian diri, kejujuran, kesabaran, dan tidak menyakiti makhluk lain adalah bagian dari kebajikan utama yang harus dijalankan setiap manusia. Dengan demikian, etika dalam Hindu bukan sekedar aturan sosial, melainkan wujud nyata dari pelaksanaan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang menjalankan etika akan mampu menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Melalui susila yang baik, kehidupan akan menjadi lebih tertib, damai, dan penuh makna, serta menghantarkan manusia menuju kebahagiaan lahir dan batin. Pendengar setia RRI Denpasar, mengapa remaja harus beretika? Remaja harus beretika karena masa remaja adalah masa pembentukan karakter. Apa sudah dibiasakan pada usia-usia muda akan melekat hingga dewasa. Jika remaja seseorang sudah terbiasa bersikap sopan, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka ketika dewasa, ia akan menjadi pribadi yang matang dan dipercaya. Sebaliknya, jika remaja tidak dibekali dengan etika, ia bisa tumbuh tanpa arah dan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Remaja juga di tengah pergaulan yang sangat luas, baik secara langsung maupun media sosial, tanpa etika, hubungan dengan teman, guru, dan orang tua bisa terganggu. Etika mengajarkan cara berbicara yang santun, menghargai perbedaan, serta mengendalikan emosi. Dengan beretika, remaja mampu menjaga persahabatan, menghindari konflik, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Dalam ajaran Hindu, etika merupakan bagian dari pelaksanaan dharma. remaja yang beretika, ia sedang belajar menjalankan kewajibannya dengan benar. Melalui ajaran Trikaya Parisuda, berpikir, berkata dan berbuat baik, remaja dilatih untuk mengendalikan diri serta tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif. Ini sangat penting karena masa remaja adalah masa yang penuh godaan dan pengaruh dari luar.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar setia RRI Denpasar. Trikayo Parisudo. Dasar etika remaja. Dalam ajaran Hindu, etika dan susila berdasarkan pada ajaran Trikayo Parisudo. Kata tri berarti tiga, kaya berarti perilaku atau perbuatan, dan parisudo berarti disucikan. Jadi Trikayo Parisudo adalah tiga perilaku yang harus disucikan, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Ajaran ini menjadi dasar utama karena mengatur seluruh aspek perilaku manusia, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Bagian pertama adalah manacika, yaitu berpikir yang baik dan benar. Pikiran merupakan sumber dari segala tindakan. Jika pikiran dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dan prasangka buruk, maka ucapan dan perbuatan pun ikut buruk. Sebaliknya, jika pikiran dilatih untuk selalu positif, penuh kasih, dan jujur, maka perilaku yang muncul pun akan mencerminkan kebaikan. Oleh karena itu, pengendalian pikiran menjadi pondasi utama dalam etika Hindu. Bagian kedua adalah wacika, yaitu berkata yang baik dan benar. Ucapan memiliki kekuatan besar. Kata-kata dapat membahagiakan, tetapi juga dapat melukai. Etika Hindu mengajarkan agar kita berbicara dengan sopan, tidak berkata kasar, tidak menfitnah, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Berkata benar juga berarti tidak berbohong serta mampu menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun dan bijaksana. Bagian ketiga adalah kayike, artinya berbuat yang baik dan benar. Perbuatan adalah wujud nyata dari pikiran dan ucapan. Berbuat baik berarti tidak menyakiti makhluk hidup, menolong sesama, menghormati orang tua dan guru, serta menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Jika manacika, wacika, dan kayika dilaksanakan secara selaras, maka seseorang telah menerapkan etika secara utuh dalam kehidupan. Dengan demikian, Trikayo Parisudo bukan hanya teori, tetapi sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran ini membentuk pribadi yang harmonis antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Inilah dasar etika dalam agama Hindu yang menuntun manusia menuju kehidupan yang damai, tertib, dan sesuai dengan Dharma. Pendengar setia RRI Denpasar, Tatwamasi, yang artinya belajar empati. Dalam ajaran Hindu dikenal ungkapan suci yaitu Tatwamasi, yang berarti Tuhan atau kebenaran tertinggi. Jadi Tatwamasi berarti engkau adalah itu, dan aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Ajaran ini menegaskan bahwa pada hakikatnya semua makhluk memiliki percikan yang sama, yaitu Atman bersumber dari Brahman. Karena itu tidak ada perbedaan yang sejati di antara kita. Makna Tatwamasi mengajarkan kita untuk belajar berempati. Jika kita menyadari bahwa orang lain pada hakikatnya sama dengan diri kita, maka kita tidak tega menyakiti, merendahkan, atau merugikan mereka. Ketika melihat orang lain menderita, kita ikut merasakan penderitaannya,
Ketika orang lain bahagia, kita pun turut bersuka cita. Empati inilah yang menjadi dasar hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Tatwa Masi dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Remaja yang memahami ajaran ini tidak akan melakukan perundungan, berkata kasar, atau bersikap emosi karena ia sadar bahwa perlakuan kepada orang lain sama seperti perlakuannya kepada dirinya sendiri. Prinsip ini juga memperkuat nilai kasih, sayang atau ahimsa dan persaudaraan. Dengan demikian, Tatwa Masi bukan sekedar konsep filsafat, tetapi pedoman hidup untuk membangun empati dan kasih dalam diri. Jika ajaran ini benar-benar dihayati, maka akan tercipta kehidupan yang damai, penuh toleransi, dan saling peduli. Melalui pemahaman bahwa aku adalah kamu, manusia diajak untuk hidup dalam harmoni dengan sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Pendengar setia RRI dan Pasar, dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menekankan pentingnya pengendalian diri. Musuh terbesar manusia bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri, yaitu nafsu, kemarahan, dan keserakahan. Remaja yang hebat bukanlah remaja yang paling kuat berkelahi, tetapi yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Bentuk etika remaja dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, hormat kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah, berbicara dengan lembut. Di sekolah, menghargai guru, tidak mencontek, disiplin. Di masyarakat, aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, menjaga sopan santun. Di media sosial, inilah media ujian terbesar. Jangan menyebar kebencian, jangan pamer berlebihan, jangan berkata kasar. Tantangan zaman modern. Globalisasi membawa dua sisi manfaat dan bahaya. Informasi mudah diproses, tetapi pengaruh negatifnya juga mudah masuk. Tanpa etika, remaja akan terseret arus. Karena itu, bentengnya adalah iman dan susila. Peran orang tua dan lingkungan. Remaja tidak bisa berjalan sendiri. Mereka perlu teladan. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat harus memberi contoh nyata, bukan hanya nasihat. Anak akan lebih mudah meniru daripada mendengar. Remaja Hindu yang ideal. Remaja Hindu yang ideal adalah bakti kepada Tuhan, taat kepada orang tua, hormat kepada guru, setia kepada teman, peduli kepada masyarakat. Jika ini terwujud, masa depan Hindu akan cerah. Pendengar RRI Denpasar, anak-anakku para remaja, kalian adalah harapan keluarga, harapan desa, harapan agama. Jangan sia-siakan masa muda dengan hal yang tidak berguna. Gunakan energi kalian untuk belajar, berkarya, dan berbuat kebaikan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, pasraman, seni, olahraga, ngayah. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga ajaran tentang etika ini tidak hanya didengar, tetapi benar-benar dilaksanakan. Semoga Ida Sang Yang Widiwaso selalu membimbing langkah kita. Om Santi, Santi, Santi.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empan berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

Aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk mareng padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Tetujon iraga urip renjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya ne wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Hingga ada kerai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Balinge. Ya kata musik yang diriki ring rompat RRI dan pasar mungkin ring FM 106,4 MHz sarung titik yang dayu hari kata nge sampai ngeranji niki ring gala jam 6 lintang roras menit. Kalau di bawah sampai aturan titik yang kadi azan subuh kata nge majang ring umat muslim yang berada di wilayah kota dan pasar dan sekitarnya selamat menunaikan ibadah. Kalau niki ring siaran studio puja sampun margi taler nge sani ngangkat topik etika Hindu bagi generasi remaja nge sani kedagin oleh Niketut Suwarniti dan tos ring puja Trisan ya nge nge ya rakerai lukeran titian untuk mengulas kembali nih nge napi sani sampun kebosan di bawah ring surya puja kenten nge niki pasti kesampun jadi mausan ngenin indik etika Hindu macam ring generasi remaja generasi muda nge ya memang beberapa hal yang bisa dipetik niki pasti kesampun etika Hindu nih ke praside membentuk karakter remaja yang berakhlak mulia kenten nge. Nah niki preside kedadosan refleksi nge untuk menerapkan tri kaya parisuda nge rakerai punapi untuk berpikir kenten nge berkata dan berbuat baik nentanya bantah re ajaran kami Hindu kemanten niki ke bawah basic manner juga kenten nge sebuah etutut yang dasar kenten nge sane patut niki dipegang teguh ya tapi malah niki pajaring generasi muda kenten nge niki tertuju napi manda presiden niki untuk memposisikan diri kenten nge manda beci untuk makteraga ya tentunya niki yang tidak paling kalah utama ya niki bentan hormati orang tua nah sirasani ke bawah guru miwa sesama kenten nge ring kehidupan sehari-hari nge ini sampun niki remaja nike ke bawah beretika pasti kesampun dados penerus budaya kenten nge preside penerus budaya miwah agama sahne berkualitas kenten nge bagi-bagi mempikin noh niki rakerai sarang sami untuk siaran surya puja di wawu kenten nge dadas pengiling niki mina prakerai wenten sani wawu mutangi ring galah mangkin rahajang dumun aturan titian selamat pagi kenten nge ngiring mulai aktivitas dwe untuk pikiran yang tenang yang jernih kenten nge eling-elingi raga ya sering pacang beraktivitas meja bos yang kira kerai talar meja bos niki jaga terang titiang untuk obrolan kelangkangin ya niki sani mamurde jangan mudah percaya gosip ya niki memang sesuai sereng fenomena sosial kenten nge memang kita sering jumpai ring kehidupan sehari-hari kenten nge napi ke wenten niki ring daging sastra sani nuak tawi merefleksikan kenten nge untuk kewentenan fenomena puniki kalau pasti kesampun presiden menghibur akarai antuk kegonjak karingan sani kedagin oleh ring galang kangen puniki antuk nike ngiring piasa yang serang-serang puniki siaran obrolan galang kangen.

0: Om Swastiastu, Ji.
1: Eh, Butu. Om Swastiastu, tuh.
0: Semang tuh ke nyalon dadas bupati, itu dikata wau, Ji. Men, wau, ke nyalon dadi bupati, itu dikata.
1: Sing, kado buku tantri, ini, dormejo.
0: Anu, nikap, napi suka wau? Anu tantri?
1: Tantri.
0: Sri Bupati itu ada yang enak di Bupati.
1: Ada.
0: Ada kenyalon di Bupati.
1: Sambil aja naga inam kopi ada buku. Ye,
0: nun
1: ngil buku.
0: Ya, mau munyi buku yang baca. Ya, nun baca ngil buku.
1: Aduh. Pas tuh sengkat baca tuh.
0: Napi niko satuan niko dijampu niko.
1: Nih, ikecap. Po
0: kecapo
1: kecapo 4
0: oh 4 oh di napi dengan andak ke aran api dan
1: andak ke arano
0: arano niko
1: nandak ke arano
0: nandak ke
1: nyumur mah coba
0: nandak ke arano
1: oh
0: niko sasuan 4 niko
1: benar impas yo kana mau timpal ngaja iyang so
0: nggih mau timpal ya impas ya
1: benar ada di tudit lagone gitu
0: kumudo saro gitu
1: sana oh ingat tuh nene baca
0: di buku Mang lihat deh.
1: Kada nak mau mau waco.
0: Dan mang lihat buku.
1: Iku mudo saro itu. Yang so kan berpikir yo. Kan nuwun-nuwun ya lagu dia.
0: Nah, niko pun kemarau kering niki kalau panjang.
1: Panjang ni. Yang ganti be 6 bulan tuh kalau ni.
0: Ah, yang pun tuh tuh mulu yo yang pasti ya. Nggih.
1: Ngalah yo kena kal Mekad yang tengok itu.
0: Ah, iya kalau Mekad yang so.
1: Nah, kalau Mekad ngalit lagu
0: ane luman lah,
1: ane sing nyat nyat gitu.
0: Nge.
1: Apa rado itu timpal ne impas?
0: Ne?
1: Matahari, oke okay, yo.
0: Matahari, yo. Setia kawan, yo.
1: Nah, eh kecapok kata. Ajak somah saya ini. Jang nak ke Mekah itu ngosene ada di tu di puncak gunung Indrokilo ne. Ada di tu telah golong pesane yang itu ngaleh dan saya berlatlah.
0: Asut limang tiban nu nu ada ajang-ajangan gitu
1: ya. Ada yang santun ya kan ne. Bisa kalau nyat kalau ne.
0: Aduh apa yang ngidang ngaleh.
1: Baya gitu angso awak mau timpal ketekan yang cang. Aja cang barang kemo.
0: Oh kenten dia ngidih tulung.
1: Berpikir yang so. Engkel ngajak
0: kan? Oh, tongos joh.
1: Tongos joh. Yang dia mau jalan ke ngerepe.
0: Perjalanan pasar mat ya. Indah ya kadang
1: kan ya. Benar. Oke, ini sampai nah. Nek kayu anggoncang ya nih. Petitis gitu. Anggoncara. Cang nengal. Subilang tangguh ajak kurang cangnya. Gitu yang so. Jadi di tengah terus dengal nih. Kayu nih. Ke walo donyin ngomong.
0: Apo jado di jalan nyep.
1: Siap pengibone.
0: Jawat wale ke, jawat egen gitu.
1: Yen ganti ci ngomong mati gitu. Oh gampang. Kata siap apa
0: gitu. Oh udah siap aloh, siap.
1: Aloh gitu.
0: Karena aloh kan guys siap
1: gitu. Ijak saja gitu makna kayu. Dan ngalah kan yang saya aduh. Di tengah-tengah apa ya lantasan ini empas.
0: Empas loh moni.
1: Oh nangal masih itu.
0: Nangal masih tekak nih ngugut kan ya.
1: Purr.
0: Berkenek pun. Lepas lepas lanas pun.
1: Bo tekal ungkol no ada tegal
0: jadi. Tegal nih.
1: Itu waduh cicing beten yang ngalih tetedan lah ya pasang nih.
0: Oh cicing. Oh cicing
1: ya. Tapi memang itu ya kurang nih. Ada yang sang aja yang sing.
0: Nih. Saya nih yang sang aja yang sing tuh.
1: Toleh kayak kurang nih. Lenek jelengnya. Beli apa yo ne mata nai duor beli soleh pesan ne.
0: Oh.
1: Bo tawang kan yang sang.
0: Oh.
1: Ne moni.
0: Oh.
1: Sing tu senjo matan ai.
0: Oh.
1: Tawang itu yang sa ngobaran ten sampai.
0: Oh. Ten sampai.
1: Oh. Perdeh impas.
0: Oh, perdeh impas.
1: Perdeh bisa kalau nang ngobaran cangkel ten sampai orang.
0: Masa selesai sampai jenang. Oh.
1: Sing ya gitu ya mau tahun.
0: Oh. Oh.
1: Tu ngaro yang orang sing
0: dapat. Merengang ya.
1: Prek.
0: Ketuk-ketuk. Langsung dari santapan.
1: Gentau ya tumbayar ya nyate aja ngule empas ya.
0: Aduh, kayak
1: tak masang nih cicing.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Itu kan isin nih pesan. Nyak kan siap nih ban ya.
0: Nah, sing satrio satrio napi ya satrio wacano yo ya numpas. Bu ngarong orang gampang. Gitu. Jadi boget maru walek bedik kan boget ngang.
1: Ngang. Len bo pidan mo gayang kan beten bo ting ting kan noh jadi kan yang so. Betegah nang jang.
0: Betegah sedur bang.
1: Aduh nak walek bedik jang.
0: Meh
1: rakyat. Lawan nah udong nasne
0: nah bentan jadi ago nak harus apa karena logika dek tu ngediapin ada nak ngualek tu belum tentu nak tujuannya tu tawang ada ngomong napi nak gosip kita nak kang dun dalam angkin itu ada orang kini ada orang itu ampun nang gugu mata-mata gitu. Tujuan itu tawang cara yang sang ya angsing aku kan ampun jelas tujuan yo kalau ngalih
1: ngalih maman
0: apot sedih orang yang penting nya ulung gitu.
1: Ih anu udah lahan luung nih gitu.
0: Oh tepu nih tepu nih beh nih ajangan-ajangan jalan nih gitu. Beh kentan
1: benar. Apakah nak rawas tuh kalau membantu apa kehulian macano. Apakah mulu sengaja dia ingin menjatuhkan gitu.
0: Oke, dan masih yang so masih setia kawan yo.
1: Setia jadi, kawan.
0: Mungkin yo kewah anu asaane kewah dot yang nulung timpal. Laksana masih ngelah masih yo lo apa namanya usaha, pangidang isin timpal lah kendan.
1: Usaha ne nolong to sing pajiang ada dene.
0: Nggih.
1: Nyak kan tuwut namu nyene yang so.
0: Nggih, jadi mendo bebesan bo. Artine situasional pun tawang nu tegah rago.
1: Kalau yang bijak sana jan yang so. Bo takon namu sing kurang nesu nangal ketemu long tu. Aduh beli. Kengkeng yo ne nyamun ne impas ulung mati yo ne mesaut ne mani. Nah depan belo nak mulo nasib yo takdir yo mulo harus kita.
0: Harus kita.
1: Oh kita ada ne.
0: Idang leden. Bo jarak gua mau usaha ngurin yo nuturang. Nu masih yo kita tu. Aduh madan nasib.
1: Nasib.
0: Yang banyak ya berusaha ini nuteng anu rago. Nah itu. Nah, gitu dari ya, nasa selamat gitu.
1: Kewalo nak ngerawasang padom sing dadi timalen sing dadi bang nak len. Mulo yong lah dom teh yo cuma kata.
0: Yo yong.
1: Mungkin gitu. Rencana Tuhan itu singa no kadido cicing sedok nan ne mang
0: anu. Cicinge yo luang anu yo nasib yo. Oh, nyodok yo man pas. Sing sing usaha napi get peman luang-luang pas gitu. Nah, dia di jelek ada luang, di luang ada jelek gitu.
1: Oh,
0: mungkin artinya nah di jelek ya impas isti ceng nepung lu.
1: Oh, makawen sekancanane ado di jagat terasang tiang tu. Sing ado ane jelek.
0: Nah, ni kompon.
1: Mekejang luong.
0: Nih, napi orang jelek.
1: Ado nepuk tiang jelek.
0: Yang napi orang jelek bisa muneng. Ya sing ado api dan kita masih ragu mudiang. Nyakan lu. Yeah, orang jelek. Yang banjir, yang tuan dan doyot dan masih orang kita muda, kau nyamai dan jelek dan lulung ni.
1: Tergantung yang kita mau maknai. Satu misalnya cara ada kedas lulung tungose memarmoran. Ada orang yang teman tu kan gitu.
0: Tapi itu teman.
1: Ibru do, ada i tu mati, tu saya teman.
0: Kan teman yang dikitu.
1: Yo jangan dikitu, saya hidup yo.
0: Oh, yang kali saswan ya teman. Jenah ben meniat. Jenah tanah ben meniat banyak lung kerukir kena do.
1: Iya ni ibru do bang bungo. Bangkas bangkas ya.
0: Apa nih gitu. Yang ibu yang bang bungo dan mesinnya ya. Yang kupu-kupu mulo maman ya tuh.
1: Iya nado yang lalu meluk-luk mesti masam mesti bengong. Ya nah. Buyong deman.
0: Ah, deman ya buyong semang mau bergeriung. Nama taloh ya itu jadi. Nih, pas kok. Nih, petengah ini gitu. Ya, man gitu tidur dong di dong nih.
1: Kalian teman kene yo.
0: Buku
1: buku
0: tidur
1: lagi.
0: Aku macam macam kan. Isin buku. Nggih, pokoknya sukses semua
1: nih. Alhamdulillah.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Ih, pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Eh, iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Eh, Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Ih, kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, rekrai para pendengar setiap 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali ya. Ya, kantong sang setia meniki Dayu Ari, ring FM 106,4 MHz, kantong nyaringin rekrai, ring galah mangkeng, meniki nge, sampung renanjing, ring program acara 2, niki ring rahajang Bali, sani motong indi informasi, makemibah tembang-tembang. Inggih, telah diwas sampun kemargiang, niki, aturan titian ring yang bare, antuk galang kangen, niki nge, sani mamurde, niki jangan mudah percaya ya dengan gosip. Ya memang sering sekali terjadi ya ring kuripane kaitan ge ring kehidupan sehari-hari biasa dijumpai, biasa ditemui dan biasa dialami niki ge. Inge napi ke sane ke bos gosip niki ge, ning dados tiang lelas kaitan ge. Gosip nika memang obrolan ya ataupun desas-desus mengenai kehidupan pribadi ya berupa rahasia juga ataupun perilaku orang lain ya yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka yang dibicarakan. Nah banyak Niki juga sisi negatifnya dan bahayanya gosip untuk Nike. Pasti kesampun sangat disarankan utawi jangan dihindari kentan untuk percaya dengan gosip ya. Dua Ning kentan apa asane tapi ring menyebarkan gosip Nike kentan kita disarankan untuk tidak mudah percaya. Niki harus dipastikan dumun kebenarannya nge. Biasakan untuk mencari informasinya dumun dari sumber yang terpercaya. Lalu Niki hindari fitnah ya rakerai dan juga berita yang belum tentu benar adanya kenten nge. Niki matu tujuan mangda presiden jados pribadi yang lebih bijak lagi dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kenten nge. Pantan dados konflik nantinya nge. Inge Niki becik pisan anggen penggiling taler nge rakerai yang memang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari kenten nge dan dijajan niki nge rakerai mengenai kenten manda beci antung ngelingi rage sarang-sarang sami niki nge manda lebih percaya tapi keadaan yang sebenarnya kenten nge secara faktanya kenten lebih dipercaya lagi. Inge sana makin lantunan titian niki rakerai kenten nge antung mau sang nginin indik perakiraan cuaca provinsi Bali kenten nge nge niki patut unik ning dumo sedulur pacang beraktivitas meja bos niki duaning kantun ke bos hari produktif ya niki titik yang ngutip saking bmkg.go.id kenten nge mau sangring perakhiran cuaca niki yang terpantau cuacanya cerah mentan ring kabupaten Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Buleleng Miwah Kota dan Pasar. Ingiring Kabupaten Bali niki terpantau berawan mewah ring Karangasem nggih Kabupaten Karangasem niki terpantau cerah berawan nggih ya tidak adanya tanda-tanda hujan minap menjebos astung karep niki ring cuacanya ne preside bersahabat sarang raga sarang sami enten nggih ya ring aktivitas utawi kesibukan enten-enten kapiambeng ring cuaca kemawon tetap saja niki titiami kelingin kentenge rakerai yening ring cuaca nika nentang presiden ketar ke ya tidak pasti juga nge becek antuk yani rakerai sedia pamit sebelum hujan kenten nge yani ngangin pelinggehan roda kali utawi motor makte mantel mantan ya ring bagasi utawi ring jok durus genahan kenten nge. Inggih pengabdi napi astengkare meja bos napi sani kekaryanin kamar giang lastengkare lancar nyantos puput nge lantos sani makin yani mau sang ring arus lalu lintas kenten nge ring margi hayam muru nomor pitung dasar dan pasar peniki kena titi yang bertugas titi yang pantau ya sudah mulai ramai aktivitas ring margi niki nge seputaran hayam muru niki mentan alit-alit jageng ranjing yang diantar sarang masing-masing orang tuanya nge mentan sani sampun beranjak mekarya kenten nge taler niki wenten ke napi asana istri wau mutangi mangkin sampun meranjak ke pasar kenten mutumbasan kita nunas kelon-alon ke mantan ring margi nge sampunan gageson sampunan ngebut-ngebut mandas sami kenten nge dadas pengguna jalan mandas nyantos ring tujuan niki tetap selamat kenten taler yani sampun dadas pengguna jalan kenten nge rakarai makten napi sani patet kebak tayang kadi ID pengenal kenten nge identitas pengenal kadi SIM KTP STNK kenten nge. Inge
ya, pengabdian api titian lunas mangdara kerayu nyantos ring tujuan wandah aman selamat kemanten nyantos pupur meja bos budalnya taler alon-alon nge ingge kadia sepunika titian matur inde kering perakiran cuaca provinsi Bali ring rahinani mangkin taler ring arus lalu lintas nge sani mangkin iki jaga meng, titian menghibur akarai malek kenten nge ring perjalanan minat iki akarainya ne tapi ring gria jurus suang-suang ring pegumun suang-suang kenten nge kantun menikmati penyemengnya nih. Ini antuk ya iki aturan titian ring kadi tembang-tembang sanes ide aturan titian re ambarang nggih. Meja bos mali lanturan titian pun iki ring gala jam 7 nyantos jam sio. Kenten anto interaktif ngomongsa ngenenin indik topik-topik saking aktual nggih saking sudut budaya. Sane mangke ngiring sanekan dumun pacan aturan titian tembang saking Ayu Duari sane mambude tu sing juari.

Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Suci Sang Hyang Glodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali memiliki tradisi unik

Selama 11 hari, 23 sang yang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sang Hyang Rodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sang Hyang Rodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

Selamat pagi Indonesia Solar Summit atau ISS 2026 di Bali mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS guna memperkuat kemandirian energi nasional. Dalam forum yang digelar 14 hingga 16 Juli tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali mengembangkan energi terbarukan, termasuk PLTS, atap, dan terapung, serta mewujudkan Nusa Penida sebagai Green Island dengan target 100% energi terbarukan pada 2030. Sementara itu, Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa, mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dan tantangan saat ini adalah mengubah potensi tersebut menjadi investasi, proyek energi bersih, serta lapangan kerja. Melalui ISS 2026, IASR berharap kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan akademisi semakin mempercepat pengembangan energi surya untuk mendukung target net zero emission. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ingin akrai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, kantor musikian Niki, Reng FM 106,4 MHz, Sarang Titiang, Dayu Ari, Niki, Reng Rahajang Bali, Sani Motong Indi Informasi, Makamiwa Tembang-Tembang. Ingin kadiwa galah di wau nge, kadiwa setitiang di wau taler, Niki, Reng Titiara Kerai. Reng galah mangke nyantos jam siya meja bos Niki, antuk interaktif kentan nge, mau sang, indik, topik aktual, saking sudut budaya. Ingin serundung titi yang lantur niki, titi yang ngaturang rahajang dumun. Selamat pagi, majara kerai, sarang sami nih, pamiarso sarang sami. Nih niki, pengabdinya nih ring rahina nih mungkin, sampung ranjing ring rahina Wrespati nih, tanggal 16 Juli kali tali 6 likur nih. Titi yang nunas mandera kerai, tetap semangat ke manten, kemargiang rahina nih mungkin, kenten nih, taler, napi sani kekaryanin, Presiden Mesari, Presiden napi pastinya Margi Antar, kenteng kan dengan tos puput Malaysia Bos. Inggih lian renike yang harus dijaga juga lian ring kesehatan, ring semangat. Nah niki wenten harus dijaga ya, tentunya tetap menjaga alam kentengnya rakerainge yang menjadi rumah kita bersama. Inggih yening rakerain, nane mirengang kalimat pun hi rakerainge, buanglah sampah pada tempatnya ya. Rasanya niki sampun sering sekali ya, sudah akrab sekali ya. Jadi dawa ke alit sampun kita itu diajarkan kentengnya melihat tulisan di sekolah, di taman, di rumah sakit, yang dijejak enten ge pasti ke wentan mantan puniki kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Namun pertanyaannya mangkin enten ge, apakah slogan ini ke kantun tawi sudah benar-benar menjadi kebiasaan kita? Tanda tanya. masih sering memang kita melihat sampah berserakan di jalan. Nah nike padahal menjaga lingkungan nike sebenarnya kan tidak selalu membutuhkan aksi yang besar enten ge. Justru nike rakan memerlukan kebiasaan-kebiasaan yang kecil manten niki kemauan niki dilakukan secara konsisten setiap harinya ya. Niki sane presiden memberikan dampak yang luar biasa. Nah niki sampun nggih rakerai ring galah mangkin ditanya jaga nyaring rakerai antuk berbincang santai niki ngemaosa ngenin indik kebiasaan kecil kinten nggih yang presiden niki sane presiden ngewantu antuk menjaga lingkungan. Nah, kerai maje bos meduwe pengalaman kenten nggih. Napi astane utawi tips sederhananya maje bos minap saking rumah kenten griya pagubon suang-suang kenten nggih. Sane presiden iki secara tidak langsung menjaga keasrian lingkungan, kesehatan lingkungan taler nggih. Terus maje bos niki berbagi cerita, berbagi aspirasi dan inspirasi ya. Kesarengin titiang maje bos ringgala jam 7 kenten nggih susane tembang jaga aturan titiang. Taler niki sane presiden nyaring titiang mering ambara terus ngeranjing ring soal telepon maje bos ring 0361223361 utawi ring WhatsApp niki sampun nang lali loh sama mega terus sareng titiang niki ring 0878988224240. Sane mangkin ireng titiang raka raim sane kan dumun kenten nge siapkan niki napi sane jagi ke bawah sampe je bos. Niki temen-temen tembang saking campur sari layang kangen kenten nge terus biar sayang dumun.

0: Makasih Mas ya, udah.
1: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal Hoyak Tabuik di Kota Pariaman. Indonesia bukan hanya memiliki keanekaragaman suku dan budaya saja, tetapi juga dilalui beraneka ragam ancaman bencana. Namun, dari keberagaman tersebut, setiap wilayah memiliki keunikan dan kearifan lokalnya tersendiri. Tingginya potensi bencana ini memaksa nenek moyang kita untuk belajar bagaimana cara menghadapi atau memitigasi bencana, dan saat ini cara tersebut menjadi salah satu budaya yang terbalut dalam kearifan lokal bangsa Indonesia dan hingga saat ini masih dipelihara oleh masyarakat lokal di Indonesia. Di Kota Pariaman ada tradisi yang bernama Hoyak Tabuik atau prosesi mengguncang patung tabel. Adanya penanaman tanaman cemara dan mangrove yang dilakukan masyarakat di pesisir pantai serta keyakinan akan terlindungi oleh pulau-pulau kecil di sekitar laut Kota Pariaman juga dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi yang dilakukan masyarakat Kota Pariaman ini sebagai antisipasi dalam mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin diwawu sampun katorang siki tembang, nikinge tembang Nusantara ya. Sane memburde layang kangen, kentangnya sane kebatayang oleh campur sari. Ingin bagi-bagi terhibur dikira kerai, kentangnya mina bentan sane jagi. Mekarya kentangnya bentan sane ring margi, tapi ring pegubuan suang-suang peniki menikmati ya. Astengkara presiden menghibur nikinge. Taler, sobiat titiang untuk tips tangga bencana, kearifan lokal saking sani memuda hoyak tabuik ye ring kota Pariaman ye. Mugi-mugi presiden mau pikir no sarang raga rai sarang sami nge sani mangkin iki ini mau sang topik di wabu kentan nge mau sang ring gaya hidup ramah lingkungan kentan nge, dan iki pinaka pola hidup yang bertujuan untuk meminimalkan kentan nge dampak negatif terhadap alam. Mangkin saking raga rai sarang sami sapu napi kentan nge wentan ke niki tata cara kentengnya utawi tipsnya utawi napi wastane ampun kebiasaan-kebiasaan sanes sampun memargi kentengnya sanes sampun margi yang raka-rai dan peguban suang-suang peniki pinake silih serunggil cara untuk ngemargi yang gaya hidup ramah lingkungan ya sanes mangkin niki angin galah duit niki ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp durus niki nge kejantosin gatrenya nih inge sang gratit yang demun nge om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semong Atu Dayu.
0: Rahajang Niki, selamat pagi Nini Itaku.
1: Boleh nyarang ini.
0: Ini harus membe nyarang tiang lagi Niki.
1: Dan presiden aku nyarangin topik remeh.
0: Beh, ini masem-masem dorne kengken ini Niki ya.
1: Titi yang seremai nak deng mau buah aja nih seremai titi atu.
0: Eh, ring dijan nih ke Madue punyane?
1: Ya?
0: Madue punyane nini?
1: Benten, ring benten, seremai benten.
0: Eh, lengkap. Wis tunas ya tiga det nak?
1: Ya, ini nak kanti mau anu bertiannya tu makan atau tu.
0: Oh.
1: Dan benten nak ngeruang mungkin tu.
0: Oh, tapi ngat je buah nih ke?
1: Nak
0: ngeden ke buahnya tu. Oh, kenten. Man buah ni betul kan ada pupuk ni kan ini. Ya. Ni buah ni murah kan ada pupuk dia ada sampai ramah lingkungan.
1: Kalau ke dalam lah mak, mami tu yang di tiang nak ten bani kan ada macam-macam tu.
0: Jakti, ampun lah, pih lagi. Ampun sensitif kenten. Ngiring ibu Janura Rahaja.
1: Jakti tu, bling-bling, yakti nak kanti mak.
0: Biasa. Ulian tan ada nak ngrumah.
1: Yang ada ratu.
0: Oh, kan.
1: Dan bani napi ngano macam-macam. Lu dia mah main di ra biasa melalui miliki tu nak buat yang rujak blimbing tu.
0: Biasa. Apa yang apa bahasa ni main di ra je lah kena ni kawan.
1: Tak nak kelang bahasa tu waktu miliki kita tu.
0: Oh, be.
1: Nak tu nak masih kita nak.
0: Ingat.
1: Tu aja kita perlu nak yang ngait yang males kulut dan bani sering lunas nak kita tu.
0: Nggih, nampunang nak udian paksa nih ke. Cuma yang ngarian kan dados meadol nih ke ngarian api ya.
1: Iya, betul nak kita kami yang mudik kan dan
0: lunas nak kita tu. Betul.
1: Ini mah budak nyari saya semua.
0: Nyari raja.
1: Kencan tu yakin je kan boleh nyari ni yakin nak buah nih tu.
0: Ingin ngat saja
1: nak. Ini bejoran nih kono kita yang kan dona yang anan manfaatan tiatu don.
0: Dona. Oh, kentan.
1: Yang duanya ya yakin yang muda-muda tu jangan tu.
0: Nge? Nah,
1: ini kacang marah, daging, nangka, dobe aja.
0: Oh, mekuah dadosnya kan kentan ya? Nge?
1: Mekuah. Yakti, becik ni ke tu.
0: Nge?
1: Daunan yang muda-muda ni ke dados jangan-jangan. Minap, nak beriki nak tenan ni nak ngadangi masa guling itu tu.
0: Oh, tenan.
1: Becik ni ke dalar ya tu. Iya. Dados jangan-jangan pasti becik.
0: Mungkin ya yang dumuna karena tenuning ya angin don singkong bersidat mungkin don kentena angin cerme ya.
1: Don cerme don mali-mali salah tu
0: bisa juga ingin
1: sidat yang don mali-mali daging pinang becik dan nah topik aja becik-becik kan ni seru aja ngajeng kan sana rumun napi mungkin topik itu.
0: Ah, mungkin topik kebiasaan kecil sana presiden membantu menjaga lingkungan. Kadi nenek pun napi.
1: menjaga lingkungan dan itu senang sih. Mau bersih-bersih sejak punya aku udah ngetanya tuh.
0: Betul sekali. Nah, kadi kebiasaan tapi rasanya biasa memisahkan sampah organik, memilah sampah. Yang makin ini yang mau belanja nih ke kantor, kantor nganggian tas belanja sendiri nih kan, Nini?
1: Nini nak makro kerahnya.
0: Ah, Nika termasuk loh cara tapi rasanya menjaga lingkungan, Taler.
1: Ini satu ini waktu keranjang, waktu je landasan terlanya dagingnya di keranjang kenang kenteng
0: tu. Nah,
1: tak daging keranjang ya waktu.
0: Oh, beh, berkenap daging keranjang ni ke full. Ireng.
1: Nah, ini nak di kepekan ya ini. Melah, waktu daun, waktu napi je rencana, waktu kenteng.
0: Kenteng.
1: Ini dia mulai nak nombor santai yang senek-senek nak alis-alis kenteng tu.
0: Cempung langsung ke keranjang. Kenteng.
1: Pertama ni ke ampun ajengang bubuk. Edang ni ke pertama terdadus laliang itu.
0: Ya harus misi ni ke di keranjang ya. Ya,
1: enggak tunas di pasar.
0: Oh langsung di pasar.
1: Kopi ada nak ngenang lah halus ni ke tu. Teko kopi je. Nagi
0: teko
1: nasi bubuk
0: itu. Obeh jak komplit 100% dan nyemeng.
1: Jadi tu nak kenten tiba-tiba masih beli nafsu ya. Oh ni keadaan kita wah. Niat yang kenten tiba-tiba demen nanti tu ya nak ke pasar tu.
0: Kenten.
1: Nanti dia nak ke ketam pun demen melalui tu. Demen tiba-tiba ngajak melalui ni kita tanggal 18 yang reuni adalah tu.
0: Ayah misi reuni sarang reuni nafsu ni ke SMP.
1: Yang bareng tuh.
0: Oh.
1: Kok
0: no
1: bareng ini
0: pokoknya. Ditunggu toh, jangan sampai tidak hadir kenten.
1: Ini ya situ naupun tiang sareng kenten aduh bareng sih bong lemeng melalui kemo gitu dia. Nah pokoknya bareng.
0: Nggih artinya ikut serta memeriahkan talent.
1: Dan kadung biasa-biasa sareng-sareng rumuk-rumuk gitu tuh.
0: Nggih.
1: Ya kalau ya di subuh ngantek dikali di tuan lah masih rasa. Nah malu-malu paling sing tahu
0: sana. Udah ngelak nih kalau ampun
1: nah. Ampun nah tiba-tiba nak wenten ngalahin mrih di kompong bubut. Mrih dia nak bendani ga san tiang sing yari.
0: Ampun kija kada laku satu. Aduh inge nak happy mantan rada dika boleh mau pupul kan happy mantan boleh temu kangen
1: sangat timpal-timpal ngajak Nini tu je tak aja mau Nini duci Nini jangan pun
0: Nini senang artinya mantan Nini nak kosong
1: jero bunuh rago munga jero ampun kedatin diange
0: inge
1: tidak ada lembu perak engke ni terapi kedek ni
0: terapi kedek masuk
1: nak kenten dari yoga ketawa tengah tu
0: iya betul sekali makin inspektur Bu Vera diki
1: yoga ketawa dalam tu
0: ya melepaskan
1: rendah ya tahu tengah tu
0: iya yang penting
1: ini saya semua makan ini mampu sudah ni dalam nyarai tu
0: ngiring
1: dayu ini mau pamit om santi om
0: inge susu banget dikin ini kita saking bidang tabanan sampo nyarangin inge kocap enten jadwal dikin tanggal pelukutus dikin inge tanggal 18 niki enten reuni inge nika sampun ke bos temu kangen inge ya melepaskan rasa rindu kenten inge pokoknya Nini tetap berbahagia inge talar niki nih mau sang ring topi duwe kenten inge untuk kebiasaan kecil sane presiden ngewantu untuk menjaga lingkungan ya kadi kebiasaan Nini Ita kadang tiang Nini Ita napi rasane tak kalem tumbasan nika nganggen kantong plastik ya ternyata nenten ya Nini Ita mangken kantun niki nge nganggen keranjang nge lain nge porsine ake-ake presiden nyemblung mereka. Inge, nika sampun becik pisan iki nggih kebiasaan ini Ita niki presiden niki ditiru minap sarada karai pamirsa kenten nggih tak kala metumbasan niki presiden mengurangi sane kebo sampah plastik nika kenten nggih tale tak kala nabi metumbasan nika lebih enak rasanya tinggal nyemplung ke mantan make sampun barang-barang yang bisa kita beli. Inge madamane niki presiden menginspirasi nggih inge rakarai malah siki penelpon ke mantan sane presiden nyarangin titiang nurus niki ngeranjing nganggen galah duwe niki ngemasang ngeninin indik punapi cara untuk menjaga lingkungan. Ingin rakyat ini kita sana sampai ngeranjing sangre titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dayu hari cantik oleh.
0: Aduh Om Swastiastu niang yoga.
2: Bunga di atas meja pak.
0: Pas.
2: Dayu hari paut kita boleh nyarengi karena di biru semang titiang sampun sibuk.
0: Oh ten kenapi penapiang man yang penting sami memargi.
2: Titiang plebon temeton karena di Alor Riki tanggal 18 kan kadi nini tak pemilih reuni sani rawat ring rumah sakit campur kelayu sekar budal tanggal 18.
0: Oh budal tanggal 18.
2: Tanggal 20 plebon balik jebol setiang lagi memunyuk ke rumah sakit.
0: Oh kenten inge kenapi turut berduka cita talernge niang yoga.
2: Itu dah yuk masuk oleh jenazah ini pak.
0: Astaga. Karena
2: amoring ini kalau diampuni dosa-dosa beliau dawak hari murid. Hari ketiga mana tabah sekadi gong niang yoga.
0: Iya harus tabah niki penapi jeng. Nak sami semua kan kesana ke maon kan makin penapi kantun urip ya. Terus semangat dapat hidup yang harmonis yang bahagia kenten kan.
2: Jadi kadi lalu diwipestik indah pada waktunya.
0: Asik. Ya,
2: pasti indah pada waktunya.
0: Selalu request Nika.
2: Walaupun makin Niki baru harus ngantar putun di tiangnya.
0: Iya.
2: Ampun ngeranjing, matu emer, kocak, penge, ampun ditiang-tiang.
0: Kenten ya, ring pendidikan sampun nge memargi menjaga lingkungan diajarkan sampun nge niang.
2: Sampun astong paru.
0: Becik.
2: Ditiangnya nak mengerti, ibu sampun menderita. Semasih kecil nenten toleh kasih sayang tangan ibu. Makin ditiang jadi ngerawat ibu, malu becik.
0: Inge, yang penting nih.
2: Tapi Niki ya tuh.
0: Ya kebiasaan kecil yang bisa membantu menjaga lingkungan Niki. Ring niang yoga, ring jeruk, kenten nge pun api biasanya yang biasa yang lakukan kenten nge untuk merawat lingkungan, menjaga lingkungan.
2: Ditiang, ngomong utangi, membersih-bersih ya tuh. Antar murid. Ke pasar, titiang kan matuk kresek, titiang duit, tas, numun ke Jawi, mati ke Yatro, numah sedikit kartun kan semakin.
0: Oh, masa? Oh, patah cara ini itang ya?
2: Iya, dikulang ya, titiang, awet itu. Surabaya dengan rumah sih
0: ke betul. Ring kentana ring jero enten kebun tapi tanaman kecil yang dirawat sarang niang niki.
2: Jepun niko warna-warni asal pun melali ring dijo. Aduh becik saja nona sarang nengi. Tiang bungo
0: jakti.
2: Anggrek tiangnya mebungo dadu kenten terus cangiram.
0: Oh kenten ring napi merawat taman niko napi anggen yang nikiring pupuk nih pupuk organik.
2: Di YouTube juga. Dan truk yang kalau sarang haji nemu tuh udah banyak beras nika pun kote tiang. Tapi waktu tiangnya jadi membuah
0: seterusnya. Biasa. Oh, idong nu mas.
2: Dan tiang dan senang kabio paling ke dalam tiang ngengen singa-singain mantan pun kuning ngobu petir tiang.
0: Oke, enten. Akeh madue. Kentan nih.
2: Ketigang pun dayu hari.
0: Oh, nge lumayan nih ke becik sana.
2: Nge kemang kertas tiangnya warna ungu sarang putih, mendadak tinggi nih ke becik.
0: Oh, kembang kertas, wih, makin lampu narang ya, mangge tiang mentan kembang kertas yang margi biasanya dumun makin pun narang san.
2: Ya, maksud saking bangli, kan orangnya mentan. Tiang lias nih kok, ya arang rumah sekar, paling tujung mantan tuh dayu.
0: Wih becek pisan niki nge niang yoga sampun melestarikan juga niki ring taman-taman kenten nge menjaga taler. Betul.
2: Tapi hidup niki cilik pisan nge pisan mangkin taler sotong ampun mebungo.
0: Pun mebungo.
2: Selapu sampun daging kentennya bungsil tapi pisan
0: ane. Nge betul bungsilnya.
2: Cilik Bali wenten, cilik kani ungu wenten. Tadi yang seneng
0: nge selain mengisi waktu juga nih kenge niange
2: nyiram setiap sore nyiram.
0: Kalau
2: salin di tiang layu pun kan di tiang dan kreatif tuh dayu.
0: Inge dan kreatif. Abe nak patah nih. Inge yang niang medue galan nih ke dirawat nih niang. Mana seneng?
2: Di tiang kami mau sekar mungkin nonton. Di video jam lancaran, Jepunan unas kidek nih. Langsung hidup di tiang tanam tuh dayu.
0: Inge becek aja perawatan nih ke.
2: Kembali ya pucuk nih, pucuk.
0: Betul.
2: Iya, tuh dayu pakan suwe di tiang ilang.
0: Iya.
2: Kaneri ngukur ketep-ketep. Niki di rumahku sedani sarang merdeka nyolek.
0: Merdeka.
2: Iko Bu,
0: ya Bu Vera,
2: Ibu Rani, Rani di kapal.
0: Oh iya, ngirim.
2: Tante Jerman, munggah nah sarang WKBB.
0: Ngirim.
2: Ini tuh dayu, sampun munggah penyemang niki lali di tiang.
0: Tante boleh napik nih yang kangen kenten manten minyak angin.
2: Aduh kasihan, nonton kirim nge.
0: Ada.
2: Aduh roti ya kan niki.
0: Ada, Dunas, kide. Ingin nih yang yoga, sukses banget. Ingin,
2: semua, malah jebos udah luas sadar lagi, mana selamat rahayu rahoring grius. Tuh itu, maka kami, jutet sarang kami di tiang mau pamit.
0: Nggih.
2: Apa nduk promo Santi? Om Santi.
0: Nggih, susah banget niki nih yoga sampun nyarengi niki kaping kali kenten nggih. Iya, niki juga sangat patut ditiru niki rakerai kenten nggih. Napi wastane menjaga niki lingkungannya nih anto ring jero tawi pekubuan suang-suang niki ya membuat taman mini kenten nggih. Ya ring niang yoga sampun jangkep sih panggil titiang bawa enten sekar-sekaran kenten nggih taler ring buah-buahan kadisile tabia nika nggih taler niki napi astane niang nika mau sang anggen pupuk organik enten nggih daging wabu nggih nggih niki pinake sile sinunggil cara niki antuk menjaga lingkungan mangdane tetap asri kenten rekraim ning sampun asri niki pasti ke sampun udara nika becik antuk ke nika hirup kenten nggih rekraim mewah ring penyingakan pun segar kenten nggih rekraim kalau wabu metangi kenten nggih mangkin ki sekare mewarna-warni kenten nggih amejel legeg manah kenten nggih rakarai pacam beraktivitas kenten nggih aduh becik pisan iki ingge rakarai bae jebos mali lanturan titiang kenten nggih jaga aturan titiang mendiki kudu informasi maka miwah tembang-tembang seni aturan titiang ring ambar
3: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag singorang hapot, jag singorco, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
5: Inggih kantun musik yang niriki RRM 106,4 MHz Propat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih wali-wali sareng dayari peniki kantun nyarang enak rai ring rajeng Bali kantun nggih ring informasi miwah tembang-tembang. Inggih seni mangke lantaran titian niki mau sang ngenenin indek topik duwe ring galah mangke peniki penapi cara kantun nggih seni presiden kemargeang peniki nggih kutawi kebiasaan-kebiasaan kecil sanes presiden ngebantu untuk menjaga lingkungan nih kang ya. Ya dewo enten niki nini ita sampun napi wastane menceritakan kenten nggih kesehariannya puniki tatkala metumpasan ke pasar kenten nggih nenten nganggen napi wastane plastik kenten nggih kantong plastik kemawon nganggen keranjang ya raga-gerai niki yang memang sering digunakan niki nggih. Nah niki presiden untuk ngebantu menjaga lingkungan untuk pengurangan sampah plastik nggih. Taler ring yang yoga juga sama niki nganggen keranjang belanjaan kenten nggih sane presiden digunakan setiap harinya ya tanpa perlu nganggen kantong plastik malih. Nah, taler niki tambahannya ring yang yoga niki seneng sareng berkebun kenten nggih. Niki menake langkah yang efektif ya ring arah-arahi untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan kenten nggih ring berkebun nike pasti kesapun beci anggen lingkungan dengan menyerap karbon dioksida kenten nggih dan juga menghasilkan oksigen, niki sekaligus menyehatkan diri kentara kerai melalui aktivitas fisik dan juga dari hasil panennya pun juga sekan segar yang bebas dari pestisida. Nggih sare kerai sareng samian niki sapun api kenten nggih adakah cerita menarik utawi memang wenten kebiasaan-kebiasaan menarik sane sampun magi yang rakerai ring jeri griya jero kebun suang-suang peniki anteng ngewantu menjaga lingkungan niki mana tetap bersih kenten nggih ngiring anggen galah duwe mangke terus ngelanjing ring pesawat telepon 0361223361. Inge sang gratit yang dumun puniki Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
5: Inge Om Swastiastu.
6: Udah pi gatalnya tidak ye.
5: Titiang kena payah narbo nih kitan.
6: Inge.
5: Aduh, kenapa niki gatre, payan, kena?
6: Kena, dingin tuh ayu.
5: Tuh ayu. Masa ingin, ingin.
6: Aduh, tuh, dianggap pakan mau kepkan mau ngejek selu mau baju kari dingin.
5: Nah, baju napi kan baju singlet, lu rasanya dingin.
6: Aneka pertama baju kulit.
5: Baju kulit.
6: Iya, baju kulit, baju kaos, baju jaket.
5: Oh, ampun lu, Aldo ton papat. Kulit nika kan ton meiteng. Ada niki Pak Yan Arbo, mungkin ampun boleh penyemang niki Pak Yan.
6: Wow, wedang man.
5: Wow, ya syukuri ya wedang mantep.
6: Ingat di Bali nak ulang agat kian.
5: Agat lah tante Jerman niki nyenggol ulang ulung tiang nyanan tante alon.
6: Ingat. Ada. Ya nyarang. Napi wasta nih.
5: Napi.
6: Lima. Enak Bali kan ada yang gaget sudah.
5: Nah, sami kan.
6: Nyes masih agak masih.
5: Nah, kan. Nak wenten mantan agak nih kan.
6: Jadi bu mang bodoh nyarangan sudah ya.
5: Miring bu mang.
6: Eh, moga boleh bos.
5: Ini.
6: Mau gejarah ayo kena kadang kami.
5: Napi.
6: Yang kepekan mengui nak termelang tokat reset kan nak kampil bak cot yang.
5: Kampil anggo nyelap napi nih kan napi mantan nyidang lempung mereka.
6: Kampil nggak nyala, nih kau tuh jangan gede.
5: Terus?
6: Angin nyelapung kemang rampe.
5: Kadang tiang Pak Yanarbo langsung lempung mereka.
6: Aduh. Kan kemang rampe. Kenten sekar mitir, kenten sekar pacah,
5: kenten. Oh, mekampil lah makin ke pasar, kenten. Man yang ringri, tapi asli pekubuana sira yang paling rajin mengingatkan soal kebersihan nih ke, yang paling rajin mengingatkan kenten lo.
6: Yang di pekubuan tiang kan dia mau bersih-bersih tugek yang pun di warung
5: kenten artinya kesadaran sendiri mungkin kenten untuk bersih
6: inggih kenten pokoknya tiap hari sembangan sanyo kenten boleh nyampat gede kenten
5: sembang sanyo nyampat seperti inge. Biasa nyiram nih kema tanam-tanam kenten.
6: Kenten aja nih napi wasane kertas kenten sarang sandat kenten masih duit panan kenten
5: kenten
6: ya kenten kenten nyugading kenten itu dibuat kenten
5: tuh kenten mantan berarti nge tetaruh rika nge
6: mana kenten kan penghijauan kide
5: iya harus kenten apin kide nih kan harus ben magat emisi.
6: Reaction genah kide yang penting hanya masih adem
5: ya, kenten. Iya, daging jangkep sampun ke kebawah.
6: Iya, sang wenten ge penyejuk kenten.
5: Iya, tapi
6: pertukaran udara napi wasana.
5: Betul, ring udara bersih, tentang tis dados nih ring pelemahan.
6: Reaction kantong panas yang penting wenten penayuk.
5: Abeh ya nika tan purun tiang jakti kebus aja nya pesuapi. Ada yang man di kenten lah yang Pak Yan Arbor yang pakubuan menten kadi penghematan kenten biasanya Pak Yan kayak hemat listrik, hemat air kenten.
6: Kenten dan itu yang perlu walaupun semangan matiang petang nyancang masih tiang lampu siki anu di pakubuan mandor galang kenten.
5: Oh, ring tengahnya ngangin lampu masih?
6: Enten, wangi nih.
5: Oh, wangi mantan.
6: Lampu hidup siki, di lebuh, di natah, tapi di merajan, enten. Yang di kamar tidur mati, ya niko.
5: Oh, iya mati ya.
6: Jastun dingin sekali mangkin, kalian cara siap, belajar nyalain aku mau lampu, mau sirap.
5: Kenten.
6: Yang siap belajar kan harus mau. Kena lampu pun sirap.
5: Ada sekenten? Ada sekenten?
6: Mana ayam belalar ni ko yang tuan mau lampu sirap nak mati ni ko?
5: Iya, ada semati lah ada sana.
6: Mana harus mempengangat ayam peternak ni ko ni ni ko napi?
5: Oh, kenten. Berarti harus melampu ni ko?
6: Nge, yang tiang mau lampu, katnya kalian ayam belalar.
5: Kan mula. Ada murah Pak Yan. Oh ya, tapi memang Pak Yan ini wenten kebiasaan yang sering dilakukan ten agar napi wastane ring pekubon ika bersih lian ring nyampat apa nyiram tanur napi malih kebiasaannya biaya bersih niki.
6: Kenten sampun yang sampun senang kan bersih-bersih nek kok kateh wenten lulu mak kita nunduk
5: kenten.
6: Yang piring wenten meruduk mak kita ngumah
5: kita. Mari kita wenten ten.
6: Nah, pasti yang penting
5: ambil.
6: Tar wenten tios malah pun gue ada pun sibuk di warung dan rungu.
5: Abe orang inter rungun ne ajak tugek ne to. Agak tu gak.
6: Kau ingin semangan siro nanti ya sak memasak dia.
5: Kenten nak memang perlu kerja sama nih Pak Yan.
6: Yang penting kerjanya kan sama hasil.
5: Iya, kenton namput ke bos kerja sama. Hasilnya beda.
6: Hasilnya beda, jadi kerja sama kan aja.
5: Menike menartinya definisi kerja sama. Nike kan nasami bekerja dengan tujuan yang sama. Kenton ya harusnya ya.
6: Iya, kenton. Pantan dia lakukan hasil sing sama. Yang penting sama-sama menghasil dan menghasil yang sama-sama.
5: Pada yang merasakan sama merasakan. Ini
6: anak masih merasa ngasil kan
5: tapi sering niki Pak Pak Iana gotong royong kenten sareng tuge membersih bersih kenten.
6: Iya nampun hari Minggu kemenangan libur bersih bersih ya nampak nung baju aneh yang pun mau panting apa dong aneh dan mau panting pun loh panting dan uya legu nyanan sirap kenten.
5: Nika ampun Nabi sangat couple goal sekali Niki.
6: Kenton kesibuk nih pun Kang Yang ya dimulang hari Minggu boleh kenton.
5: Inge tan kenapi yang penting ada napi asalnya diperhatikan juga ya ini ngampun meduduk meduwe galah ambil enten Kang Yang
6: penyingatan kadung-kadung meduduk enten ya wana dia
5: sudah yuk inge penyingatan ya gedak asan inge asan
6: ampun enten baju menyin yang tetelu ya semangat marmani kocok ya enten ya pangkan kadung meduduk enten wana dia
5: betul sekali
6: inge ampun penyakit koh makin ngeranang.
5: Halo jeung ngali penyakit ko nika. Tiba-tiba teke ko. Inge.
6: Kadung subuh man di yang anu di kamar jeung mah kita nyeriak
5: kana. Inge, ampun jeung nyingak kasur rasane mebah kasur jeket petang asane nyeriat.
6: Ya, cun gay paling suka nika napi jeung deman tiang kita.
5: Inge. Adas ya.
6: Ian sampun man sirap ngudiang berman kan nak gay paling puyuh ni kan.
5: Betul sih.
6: Ni makacuh terman jaga bapak ni jaga teringat kenapa.
5: Tapi deman.
6: Ni, ni apa ni puyuh berdarah ian
5: biru. Abe, abe, tuge, aja lah kan tuge bayan. Inge bayan suk semua banget ni.
6: Sampun lagi. Goreng menggoreng.
5: Asik. Ah, ingat eling tu gak? Tegak ngajang enten lah.
6: Yang dari bapak rumah tangga tu.
5: Ten kenapi harus semangat niki sarang-sarang mardian.
6: Goreng, ampun mukuran dan mukuran nak saling isi mengisi. Ya tu napi orang rawat si besago orang bang nak rago wajak dua kena nung nyalan.
5: Asik. Pedoman tiang niki. Hah.
6: Kan nak muane buat biasa, jadi buat banten kenten.
5: Nggih, ten ada ten nak ngitung kenten yang penting memargi, kewajiban memargi, kenten pekerjaan memargi.
6: Kan ada muane olah kena kene ketem.
5: Aduh, ampun ngitung nak len dumwe.
6: Lah ira go ja duo ke yo ngelanu nyenten kenten
5: tadi. Betul sekali.
6: Kok gang cicil ne, kan cicil nya ya maya masih sing.
5: Nah, beli yang bas masih sing nya.
6: Nya ada go mau gonggang yo nganuk.
5: Demen benatene. Inge Kak Angga talen nyarengin suk semua Kak Angga.
6: Inge Kak Angga Kak Daung pun nyolek kita dah ye.
5: Inge suk semua Kak Daung.
6: Inge ke butuh ke boye go gong biang yo. Sebut KBB pun mau ngadu lah ya.
5: Dereng, patut mancung, nyenggol, malang ulung Pak Ian.
6: Patut bunga.
5: Inge,
6: sukses. Dalam buat Jerman, inge. Inge cutat siang sarang sama itu dayu. Inge. Semua untuk galak Om Sandi, Sandi, Sandi Om.
5: Inge, sukses banget Niki. Pak Ian harus sampai nyarangin, inge. Iya, memang Niki ngera kerai diperlukan kerjasama. Napi malah ngemosa ngantuk keresikan, ketengnya kebersihan. Kebersihan ring lingkungan ni raga sarang sami ring ria jero pekubuan suang-suang punikinge de berawal saking kebiasaan sederhana kebiasaan kecil kenten sira anak ni tendemen nyengak sane bersih

0: cuma beli ikan sama sayuran aja? Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
1: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
2: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
1: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
1: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Yaudah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
1: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
1: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi. Pengembangan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar masih menghadapi kendala keterbatasan lahan dan permodalan. Meski demikian, sekitar 80% dari 43 koperasi yang telah terbentuk kini mulai beroperasi dengan mengembangkan usaha sesuai potensi masing-masing wilayah. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Paramediakse, mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan sejumlah OPD untuk memverifikasi aset yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi kantor koperasi sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset pemerintah sebagai kantor sementara. Selain itu, pemerintah menunggu realisasi dukungan pendanaan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara agar pengembangan unit usaha koperasi dapat berjalan lebih optimal. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.